0: tuh lemet. Pak Pak Ijo, orang nonton saya tancap.
1: Pray di sini.
0: Bu Ayu jangan ya. Ngakak. Nanti pada ngakak anak Cindy minta itu. Buat semuanya lah ya.
1: Oke.
0: Asal peset, aku fotokopi bundar.
1: Siap.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia bertugas, tetap semangat, berada sekul, barong.
1: Amin.
0: Tunggu lagu nih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbak Cindy. Oke, thank you yang udah gabung. Yuk lanjut lagi nih ya, pencet lagi. Ada siapa lagi ini yang desel-desel nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Maris.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Pariono, apa kabar?
2: Baik, Mbak Nia, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sama Nia juga baik.
2: Ini nggak suaranya nggak dengeran nih, saya dengeran dari radio ini Mbak Nia.
1: Kenapa ya? Iya dari kemarin kayak gitu
2: iya.
1: Terus.
2: Dari kemarin ini nggak ada suaranya HP-nya.
1: Ini juga heran ini, padahal udah semuanya ini.
2: Itu Mbak Cindy tumben nggak mojok ya.
1: Lagi libur dulu.
2: Lagi libur ya. Masih lagunya Mbak Nia?
1: Masih dong, mau lagu apa nih Pak Pariono?
2: Lagunya Tak Ingin Sendiri.
1: Oke, Tak Ingin Sendiri.
2: Iya, pinginnya mocok itu sama Mbak Cindy kok.
1: Iya.
2: Lagi medang sama apa itu Mbak Cindy? Kemet ya?
1: Oh iya tuh, Mbak tadi gak pamer medang
2: ya. Oh, gak pamer ya. Ya, salamnya fotokopi bundar aja lah.
1: Ya,
2: sama Mbak Cindy
1: ya.
2: Dan semua penggemar setara Kebumen di mana saja berada, di Purworejo, di Kebumen, Wonosobo, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Ponorogo, Kulon Progo, Jambi.
1: Komplit ya, mantap dari
2: semuanya
1: ujung
2: aja ya. Semakin hari semakin banyak penggemarnya Mbak Nia.
1: Iya, luar biasa
2: tambah,
1: banget.
2: Tambah terus ya, alhamdulillah. Iya. Berarti memang disukai oleh masyarakat luas.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Iya.
1: Alamin.
2: Ya gitu aja Mbak Nia, untuk Mbak Nianya selamat duka sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah, jangan lupa
1: senang santri, jangan lupa bahagia,
2: jangan lupa bahagia. Ya.
1: Thank harus you Pak Pariono, harus bahagia pokoknya.
2: Iya. Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Pak Pariono. Oke, dicek-cek. Sama lemet Mbak, iya sama lemet. Sambil medang ya Mbak Cindy ya. Oke lanjut, ada Mbak Karto. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Karto. Lagunya Dingin, salam buat semua pendengar radio Stara FM tanpa terkecuali buat manianya Matugas. Semoga sehat selalu, terima kasih Mbak Karto. Ada Mbak Putri cantik, hai Mbak Putri. Ikutan desel juga, enggak ya. Ya sehat selalu ya Mbak Putri. Ya katanya salam buat yang lagi dengerin Mbak Nia siaran aja, yang udah cawel Uti tiap pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik ya, tak doain. Semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya, buat Mbak Nianya doa yang sama juga. Terima kasih. Lagunya ikutan aja, semuanya bagus. Oke, makasih banyak Mbak Putri. Terus ada siapa lagi nih? Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam, absen. Pagi Oldies and Morris. Lagunya Asmara dari Novia Polo Packing, di play dong. Oh, ini samaan ya kayak Mas Hafid. Boleh-boleh dinaikin deh ya. Nanti ditunggu ya lagunya ya. Dan salamnya nih dari Mama Ririn buat Bunda Rukmi, Bunda, ada Mbah Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Bu Ayu, Mahfid, Main, ada Mahwi, Mama Asra, Putri Selatan, Mbak Yaya, Mas Andre, Bang Mamat, Mbah Bubu, dan buat semua pendengar radio Stara FM. Aku doakan semoga semuanya panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, full barokah. Ada yang sama juga untuk Mbak Nia. Jangan lupa ingat pesan Mas Andre. Terima kasih buat Mama Ririn ya. Iya ya. Dan oh Umi Hanif, selamat pagi buat Umi Hanif ya. Katanya Umi mau layat, jadi mau naikin lagu aja. Lagunya Dedi Dores, Sairnya Malam Ini.

aku sendiri lagi ku coba melupakan bayanganmu. Oh iya, nanti coba ya Umi ya, Nia cari dulu ya, soalnya gak tahu judulnya juga nih. Iya, tadi soalnya ada yang request Daddy Doris juga, tapi belum tahu judulnya ya. Dan oke, thank you banget yang udah pada gabung hari ini Sobat Setara FM Kebumen. Semoga hari ini kita semua sehat, bahagia, dan juga full barokah ya. Karena kalau sesuatu yang didapatkan berkah tuh pastinya gak bakalan ada kurang ya, bakalan berkecukupan, bakalan semuanya berkah ya. Dan juga biar rezeki kita berkah juga harus coba harus coba ya jaga kesehatan mata ya. Nih yang sering mengalami masalah penglihatan. Iyalah, ya mungkin penglihatannya bermasalah ya, jadi harus buruan rutin minum apa Mania? Ya minum vitamin dong, solusi kesehatan mata, karena vitamin sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga iya apalagi Mania? Terus juga vitamin kandungannya ya, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Buruan beli vitamin di apotek dan agen-agen resmi kami, jangan sampai kehabisan ya. Rugi bandar kalau kehabisan. Iya, karena banyak yang udah minum, udah beli, ada juga yang udah membuktikan khasiatnya ya. Harganya mulai dari Rp150.000 satu botol isinya 50 kapsul dan dapetin bonus ya, ada bonus obat tetes di mata. Obat tetes di matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: makannya karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah, Bu?
0: Oke, Pak. Jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya, si Cimaning. Nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Jel?
1: Ya, habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Jel, si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah, Pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Biarlah aku mengalah ya. Udah lanjut sesi one life kedua nih. Tadi banyak yang belum kebagian kayaknya ya. Ayo buruan ikutan desel, gabung aja. Ditunggu di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, kita lanjut lagi. Oh, ada yang desel ini ya. Coba nih angkat deh. Bentar ditunggu. Soalnya di sini enggak muncul ini notifnya, cuma berdering aja. Ayo dipencet lagi sobat Sarah, yuk dipencet lagi. Tuh mana sih? Ini bunyi tapi kok enggak ada ininya sih buat ngangkatnya ya. Oh, ada. Bentar ya, bentar sobat Sarah FM. Soalnya susah banget ini notifnya. Oh, yang masuk malah ini dari seluler. Oke, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies Waris.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oldies Waris.
0: Apa kabar, Bu Yati? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bu Yati?
1: Baik, alhamdulillah. Sehat, Bu Nia?
0: Sehat, alhamdulillah. Nia juga sehat, baik.
1: Udah kebagian lagu ya, Mbak?
0: Iya, udah penuh lagunya.
1: Lagunya yang mau dinaikin apa?
0: Ada Mengapa Aku Jatuh Cinta, Tiada Lagi, Tak Ingin Sendiri, sama Layar Tancap.
1: Mengapa
0: aku jatuh cinta?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Salam Mbak.
0: Monggo.
1: Salam buat Umi Hani, Bapak Hani, Mbak Saminten, Mutika Darmanto, Bunda Pitung, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Sro, Bu Eni, Terosita, Papa Jo, Mbak Puput, Mas Abi Jambi, Mas Carminto, Mas Oyong, Bapaknya Naura, terus Bu Ayu, Putu Tinggi Abad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Partini, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Nur Pirong, Mbak Rizky, Putri Selatan, Mbak Nur, Mbak Nisi Plesung, Mbak Rika, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Bundanya Salis, Mama Agung, terus Mama Sila, Mama Risma, Mbak Siti Kalipotes, Mbak Karto, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Kak Mamat, Pak Disamet, Pak Jablin, Juret Ngambal, Mas Giman Lajer, Pak Sultan, Pak Gendro, Pak Paryono, Bunda Titi Madani, dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama Ibu Yati. Terima
1: selamat
0: kasih.
1: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Ibu Yati ya, sehat selalu. Yuk lanjut. Mana nih? Ini banyak yang desel loh, dari tadi bunyi mulu. Oke, diangkat. Ini tunggu sobat Sarah ya, soalnya agak susah ini Lola. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldies Waris. Selamat pagi Bania. Hai, apa kabar?
0: Iya, Nia baik. Apa kabar bapaknya Naura? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Dari tadi keluar politikan kemeringet mbak, kita sebali.
0: Iya.
2: Jadi ya dari awal.
0: Oh, pantesan kebagiannya bontot ya.
2: Yang mau diputar apa mbak Nia?
0: Ada Mengapa Aku Jatuh Cinta Tiada Lagi, Tak Ingin Sendiri Sama Layar Tancep.
2: Anak-anak Mbak Cindy nonton bareng kangkung semua tapi
0: kebetulan tadi yang request bukan Mbak Cindy loh.
2: Oh bukan ya. Tim Legend Layar Tancepnya. Salamnya ngikut itu sama Bu Yati udah komplit. Dan nambah tiket buat Budek Nur yang ada di Wirokatan selamat pagi, selamat bersih-bersih. Dan buat semuanya tentunya pendengar All Memory. Buat Mbak Nia, selamat terus sampai bulan nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bapaknya Naura. Sehat selalu ya. Kayaknya cukup dulu deh sobat Sara FM ya untuk teleponnya ya. Thank you banget yang udah pada merapat. Duren diambal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Duren diambal, salam buat semua sedulur Kebumen FM katanya. Dan untuk Bu Yati ya, ada Umi Hanif, selamat siang buat Mania, sehat selalu. Thank you. Ada Kang Imam Butuh, selamat pagi juga. Aldis Memoris ikutan gabung, mau bagi salam buat Mbah Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Mama Fian, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Samintan, Bu Darvito, Mbak Yayah, Mbak Si, Papa Riono, Papa Ijo, Pak Karim, Mbak Ahmad, Mas Oyong, Mas Dani, Mas Sandi, Kang Darmanto, dan untuk semuanya. Buat Mania, terima kasih. Thank you banget ya buat Kang Imam Butuh. Buat semuanya, makasih yang udah gabung hari ini. Dan jangan lupa nikmati secangkir teh moro yuk. Ada yang belum pernah seduh teh moro, rugi banget ya. Hangat, nikmat, segar, mulai 15.000 aja bisa Anda dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Dan tunggu apa lagi yuk sobat Sara FM. Buruan beli dan buruan coba aja, oke? Iya, barangkali juga ada yang udah stok di rumah atau enggak pernah diseduh nih. Wah, rugi bandar ya. Buruan diseduh aja ya, hangat, segar, nikmat. Ya, bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Teh Woro, teh segar, kombinasi herbal menyehatkan tubuh.

0: Oh iya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya rapun ayah juga makin parah sih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Star FM Kebun.

Okay, sampai juga di penghujung juga acara. Thank you banget atas semua kebersamaan Sobat Sara FM yang sudah menemani Nia pagi hari ini. Sampai jumpa bareng Nia di acara berikutnya nanti aja. DTL, dangdut tegelamet yang dangdutnya asyik banget. Ya, stay tune terus yuk sampai jam 10 nanti Nia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur, alamat Jalan Sansibar. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Saya memiliki keluhan lambung, kalau telat makan jadi pusing dan mual-mual. Kemudian saya beli Habutop, saya konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beri Habutop, obat dari para ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Star FM Kebumen. Hai hai hai. Selamat pagi semuanya. Masih semangat hari ini di pagi yang udah mulai cerah banget ya. Semangat tentunya. Asik. Iyalah harus wajib semangat. Apalagi paginya ditemani nih ya, ya bareng acara DTL Dangdut Tugelawet ya, Dangdut ya. Asik banget. Hai, stay tune terus yuk sama dia sampai jam berapa nih maunya? Ya, jam 10 aja ya. Jam 10 nanti nih aman-mani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan alamannya. Dan ya buat yang mau ikutan gabung-gabung, boleh. Ditunggu untuk gabungnya semuanya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ya pagi hari ini dia masih bersama Habutop dong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Saat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Ya, sehat baik ya dan semangat pagi. Hari ini kita goyang bareng ada lagu Kematian ya, puterin stay tune bareng nih ya di DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, boleh diperkenalkan namanya, Bapak?
2: Nama saya Kusworo.
1: Ya, alamat mana, Bapak?
2: Alamat Cigaru, Cibenying, RT1, RT2, RW4.
1: Iya, Bapak. Ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya, Bapak?
2: Iya, ada. Sudah lama ini, sudah sampai 5 bulan lah.
1: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak? Ya, untuk gejala awalnya gimana, Bapak?
2: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
1: Iya.
2: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
1: Oh.
2: Hitam-hitam semua jadi.
1: Hitam-hitam ya.
2: Enggak kelihatan, ini lahir enggak kelihatan. Burang terus saya ke rumah sakit. Rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
1: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana, Bapak?
2: Ya, saya mungkin ya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
1: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: peristiwa silam ya, koleksinya Norma Paijah udah dia munculin. Lanjut lagi nih Sobat Sara FM Kabupaten, yuk kebaca WhatsApp dan SMS-nya pagi ini ya. Ya luar biasa banget ya, kita udah mau jelang siang gini udah cerah. Iya, ada yang masih harus nyuci baju nih, belum selesai. Juga ada yang udah selesai sarapan juga. Ada yang baru selesai matengan. Udah ada yang di pasar juga. Hai, selamat pagi ya. Nanti nih bacain semua salam-salam sama request-requestannya ya. Jadi ditunggu-tunggu aja. Dan okay, selamat pagi buat semuanya yang ada di WhatsApp, SMS atau yang udah selalu monitor tapi tidak pernah atensi. Hai, salam kenal ya. Iya, salam kenal bersama Nia. Okay, Sobat Sara FM, yuk waktunya hari ini minum Habutop. Gimana, udah pada minum belum? Belum ya? Ayolah buruan, jangan sampai kehabisan Habutopnya. Dari sekarang diminum ya, sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Kenapa sih Mbak Nia? Kenapa harus minum Habutop? Gini ya, tubuh kita tuh sering kali kadang merasa gak enak, gak nyaman, atau bahkan sering diforsir ya, kerja gitu ya, kesana kemari capek. Iya, terus juga apalagi Mbak Nia? Terus juga udah capek gitu, masih aja harus lembur kadang. Nah, itu yang gak baik ya, kalau tubuh kita sering diforsir, terus juga gak pernah dijaga kesehatan tubuhnya. Jadi gimana? Ya, tunggu apa lagi dong, beli Habutopnya sekarang juga, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah, belinya di mana sih? Ini Habutopnya belinya gampang, Sobat Sara FM, bisa dibeli di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Apalagi harganya cukup terjangkau sekali ya. Tergantung dengan kemasan. Ada yang 50 kapsul, 100 kapsul sampai 200 kapsul. Dan juga Habutop fungsinya banyak. Selain itu bisa untuk yang sakit asma, wasir, ginjal, TBC, migrain, asam lambung, asam urat, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, diabetes. Silahkan bisa coba minum Habutopnya ya. Dari ujung kulon, ujung wetan, daerah kebumen kota, daerah manapun pokoknya ya, daerah Ponco, Alian gitu, Mirit, Ambal, Gombong, Bulut Pesantren, wah ya ada di situ ya apotek dan agen resmi kami yang sudah bekerja sama dengan Radio Sara FM Kebumen ya. Cari beli Habutop di sana. Barangkali mau COD, mau dikirim paket, boleh. Tenang aja, jauh Mbak Nia dari apotek. Dikirim paket Habutopnya aja ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, sehat nonstop bareng Habutop. Dan okay, waktunya baca semua pesan Sobat Sara FM nih ya. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. Okay, ini banyak ya yang sama hari ini lagunya ya. Selamat pagi buat Pak Paijo ya, gabung di DTL ya, darinya sih banget Mania. Lagunya si Jiping Salawe ya. Salamnya buat semuanya aja, fotokopi tadi pagi buat Mania, sehat selalu sekeluarga full barokah. Dan nambah dikit buat Bu Rukmi, Bu Fatur, Pak Fatur, dan untuk semuanya semoga sehat selalu dari Pak Paijo. Thank you Pak Paijo. Dari Mas Jihan di Kebumen juga selamat pagi ya buat Mas Jihan. Lagunya diplay dong Mbak, lagu favoritnya Mas Jihan, si Jiping Selawe. Lagunya tak tunggu, salam buat semuanya aja dari A sampai Z. Buat siang semuanya Mas Jihan matur suwun. Oke, terima kasih buat Mas Jihan. Lagunya udah muncul ya. Dari Pak Yanto. Hai Pak Yanto, hadir gak sih ikan nih? Iya, dadinya asik banget Pak Yanto hadir. Katanya mau nitip salam buat Pak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Umi Hanif, ada bapaknya Nora, Mas Andre, Mama Naomi, Papa, ada Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Sutar, Papa Iju dan buat semua fans Radio Setara Kebumen. Buat Mbak Nia semoga diberikan kesehatan selalu, lagunya Tetap Kematian. Makasih Mbak Nia. Iya, terima kasih buat Pak Yanto ya. Iya, dari Mbak Ya Alaska di Cipari Cilacap, selamat pagi DTL. Salam sehat selalu buat Mbak Nia, lagunya Peristiwa Silam dari Norma Paija. Terputar untuk semua sobat Sarah aja, mata aktivitas, mata tugas, dan bahagia selalu buat medianya. Terima kasih. Makasih Mbak Alaska. Lanjut, di bawahnya Mbak Alaska tuh ada Mbak Sri di Purworejo. Hai, selamat pagi. Gimana Mbak Nia, kabarnya masih semangat dong? Harus dong, lagunya Negoro Angin ya. Salamnya fotokopi tadi pagi aja nambah buat Mbak Alaska, Umi Hani, Putri Selatan, Mas Andre, Mama Bawel, Butika, Mama Asraf, dan buat Mbak Nia tugas sehat selalu, bahagia selalu. Makasih Mbak Sri. Oh, Negoro Anginnya juga tadi udah muncul ya. Dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam. Hadir gabung, katanya mau request lagunya Kenangan ya. Salamnya fotokopi di Oldies. Dan lupa nih buat Umi Hanif di Bayan Purworejo Krandegan. Jih Umi, di Dusuni pun Sugeng Enjing. Oh, tanya desanya apa ya dusunnya. Kayaknya lagi gak monit deh, tadi katanya mau layat ya Kang Imam ya. Lagunya Kenangan buat Mbak Nia, semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Makasih Kang Imam. Iya, ada Mbak Putri cantik nih dengan pesan suaranya. Jadi boleh Nia munculin. Kok gak bunyi nih?
1: Masih tetap meminta. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Putri masih tetap memintar. Salamnya fotokopi Bunda Ervito Akbar tadi pagi, udah banyak banget. Terima kasih Tawelane. Terus Mbak Cindy, Umparyono, ada Bu Yati juga udah banyak salame. Ada Bapak Kenaora juga yang tadi pagi udah pada ponles. Pokoknya buat semuanya aja yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilancarkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Oh iya, minta lagu Mbak Nia, Lukaku. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga buat Mbak Putri cantik ya, Lukaku nanti Nia puterin. Dari Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Sikep. Salam buat Mbak Putri, Pak Sutar, Bapak Kak Abi, Mama Ainun, Pak Fatur, ada Bu Fatur, Mama Ramdan, dan buat semuanya. Makasih buat Mbak Nia, Mbak Tugas. Thank you buat Mama Nadia. Mas Oyong yang ada di Banyuri Purworejo, hai, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Katanya lagunya Lukaku punya Arlida Putri ya. Salamnya buat Bunda Arvito, Umi Hani, Fofian, Mama Nadia, Mama Kiki, Mama Mama Intan, Mama Piani, Bu Hendi, Bu Saminten, Bu Tika, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Kumis, Mbak Bubut, Bunda Wartik, Mbak Yayah, Mbak Sri, Mbak Liana, Mama Fitri, Mama Asraf, Mama Ainun, Mas Ibnu, Mas Andre, Pak Sutar, Mas Betran, Pak Bambang, Pak Soeharto, Bapak Riono, Bang Gendro, ada untuk Putra Sulung dan buat semua yang lagi monitor acara DTL. Buat pagi, mat menyibuk-nyibuk ria, mat aktivitas pagi aja. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Thank you Mas Oyong. Ini lagunya sama ya kayak Mbak Putri. Boleh nanti habis ini nih ya puterin langsung. Dari Mbak Farida, hai mat pagi, katanya minta lagunya Kak Ilmu Padi. Oke, boleh ditunggu ya Mbak Farida. Dari Bapak Kak Abi, mat pagi juga buat Bapak Kak Abi di Poncowarno. Wah, hadir, salam buat semuanya aja. Buat Bos Kurnia Elektronik, mat pagi, dan karyawan ojo lali pada sarapan. Tadi mau naik ponlef, mental terus Mbak Nia. Lagunya ikutan aja, makasih Mbak Nia. Pak Karim tak tunggu, katanya mau ke rumah karaokean. Ayo lo Pak Karim nih, ditunggu Bapak Kek Abi ya. Dure di Ambal, hai mat pagi juga, waalaikumsalam. Tetap standby Sarah FM sambil sarapan. Salam katanya buat semua yang lagi dengerin, ada Bu Yati, Umi Hanif, selamat siang buat Mania, semoga sehat selalu. Puterin lagunya dong, Ku Nanti di Pintu Surga. Iya, semoga nanti masih kebagian ya, Duren Diambal, ditunggu aja untuk lagunya. Ya, dari Putri Selatan ikutan nimbrung juga. Lagunya Kerinduan, salamnya fotokopi di Oldies buat Mas Is, semangat aktivitas. Buat Mbak Nianya, sehat selalu dan full senyum. Thank you Putri Selatan. Pak Untung Sebagio, selamat pagi. Walah tadi, oh iya sampai kelupaan ya, tadi kelewatan kayaknya nih pesan suaranya belum nih puterin ya. Lagunya katanya Tatah, salamnya buat Bunda Arvito, Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Uut, Mbak Umi, Tarasita, Pak Karim, Om Gendro, Mas Hafid, Pak Kasiman, Pak Sutar, buat Mbak Nia, Mbak Tugas. Thank you banget buat Pak Untung ya. Oh, dari Mbak Nur di Klirong. Mantap ya Mbak Nur ya. Masih nih, masih monitor sambil seduh secangkir teh moro bikin segar. Hebat nih Mbak Nur ya. Seduh teh moro dulu biar segar. Lagunya ikut aja dari Mbak Nur di Klirong. Salam buat Mbak Yayah, Bunda Titin, Putri Selatan, Umi Hanif, Butika, Bu Yati, Mama Astra, Pak Sutar, Abang Nora, Mas Dani, Om Gendro, Mbak Putri, Bunda Arvito, buat Mbak Nia, sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih Mbak Nia. Iya, sama-sama ya buat Mbak Nur di Klirong. Oke deh. Yuk lanjut Hobah Goyang lagi nih Sobat Sare FM. Nia punya lagu Lukaku dari Arlida Putri. Jangan kemana-mana, stay tune bersama Nia bareng DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asik banget.
2: Non Arlida Putri. Lukaku spesial untuk KM Group Putra.

0: mana Bu Nia?
1: Ini Bu Asi. Saya abis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Ya, sikap ya, siap kelangan pengharap-harap udah muncul. Giliran yang pada mau naik nih di sesi pon live-nya. Ayo buruan. Ditunggu langsung di 0851-8606-9984. Nih angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang DTL Mbak Nia.
0: Iya, pagi jelang siang Ibu Karwina. Apa kabar? Iya. Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat?
0: Alhamdulillah sama, sehat, baik.
1: Iya, syukur, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kopinya masih ada Mbak Nia?
0: Masih dong Bu, ini nomor pertama. Hebat ya.
2: Ya, saya nunggu dari tadi.
0: Oh, pantesan. Iya, garcep langsung ya.
1: Emang itu lagu Deno ada, Mbak?
0: Lagu apa?
1: Deno.
0: Deno ada masuk.
1: Oh, itu. Cucu.
0: Pengen lagu itu, ya. Barang, boleh nanti nih ya puterin ya.
1: Lagu Deno, ya besok.
0: Request ke Mbah Utinya ya. Oke lah.
1: Salam ya Mbak Nia.
0: Silakan Ibu Karmina.
1: Ya, salam buat Bunda Erwito, Bunda Netalis, Bunda Warti, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Weni, Mama Astra, Mama Fiar, Mama Dina, Mama Rizki, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, terus Mbak Ya Kembar, Mbak Putri, Teh Rosita, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Ahmad, Bapaknya Naura, Pak Taryono Wonosobo, Mas Andre, Pak Dislamet, terus dan semuanya aja Mbak Nia, ada kebanyakan lupa.
0: Saking banyaknya emang ya.
1: Iya, nggak seperti itu Bu Yati tuh cepet, karena udah apal ya.
0: Lancar ya.
1: Iya. Terima kasih ya Mbak Nia waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Karmina. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kok di sini udah di ini, udah diangkat ya. Di sana kok enggak diangkat. Coba. Dipencet lagi nih Sobat Sara ya. Soalnya di sini udah nih atasin itu teleponnya, tapi kok enggak muncul durasinya ya HP-nya. Nah, nih. Ini di atas sini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Halo Bunda Julit, apa kabar hari ini Bunda?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Apa kabar? Aku juga baik, sehat.
3: Aku mau ngapain?
0: Gak tahu ngapain sih kesini.
3: Lagu aja.
0: Apa lagunya?
3: Kalau Denok, boleh nggak?
0: Ih, tadi ada yang request juga, boleh.
3: Punya Ajeng Febri aja.
0: Nanti nih yang puterin yang itu. Salam nggak nih? Buat ya.
3: Aku nomor berapa?
0: Nomor 2.
3: Terus itu ada yang mau naik lagi enggak?
0: Ih banyak. Ih kamu ngapain sih malahan molor-molor waktunya?
3: Ya, biarin.
0: Dasar, aduh.
3: Bu Kumis.
0: Oh, banyak.
3: Mau sebutin Bu Kumis mau salam-salam kan buat Bu Fat sama Bunder kan. Siapa lagi ya, Andre? Andre paling salam buat Bu. Ya.
0: Ini Mbak Yaya. Pak Sasongko ya, juga, iya.
3: Ya, aku belum mau turun. Mbak Yaya kan biasanya soalnya buat itu, Bu Yati.
0: Iya. Udah diwakilin Mbak Yaya katanya nih.
3: Buat baik kamu sin,

0: Waduh, musim katanya nih, kata Bunda Judit. Iya, yakin, benar. Lagi musim banget kayak gini.
1: Aku lagunya dari Juragan nih.
0: Apa judulnya?
1: Tak sebening hati apa ya?
0: Iya, tak sebening hati ada, oke.
1: Okay. Lagu jelek banget. Salamnya buat Bunda Judit terus apa yang tadi?
0: Ibu Karmina.
1: Iya, Bu Karmina.
0: Iya.
1: Buat Maria selalu rezeki pun barokah.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada aja Mbak Yaya suaranya hilang ya. Cepat sembuh ya Mbak Yaya cantik ya. Yuk lanjut satu orang lagi deh yang mau desel mana tadi ya. Kok ini kok gak muncul notifnya, perasaan tadi ada yang bunyi-bunyi. Oke, naik lagi yuk Sobat Star FM, satu orang menelpon lagi nih ya, tunggu. Mau diangkat, ngilang. Ayo, dipencetnya agak lama ya, biar gak ngilang notifnya ya. Nah, oke. Ada siapa ini? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Nia, hai,
0: pagi Pak Sasongko, apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah. Mbak Nia, lagu enggak?
0: Lagunya boleh, satu lagu terakhir, mau lagu apa Wis?
2: Oh ya, lagunya Geografi Cinta.
0: Oh, Geografi Cinta. Geografi ya. Tresno ya?
2: Betul.
0: Oke, ini ada nih. Nanti nih aku cariin ya.
2: Iya. Salam ya.
0: Monggo Pak Sasongko.
2: Salam buat Mbak Yati Purworejo, Mbak Yati Wonosobo. Mbak yang barusan naik itu siapa?
0: Mbak Yaya, Bu Karmina.
2: Bu Karmina.
0: Bunda Julit.
2: Juli, iya, oke. Terus Mama Rizky di Tanah Sari. Terus Mama Asrak di Rujak Beling. Ya, kita aja Mbak. Saya makasih ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Pak Sasongko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya buat Pak Sasongko dan keluarga. Oke, cukup ya Sobat Sara FM 4 penelpon udah full ya. Thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Sehat, bahagia dan penuh semangat tentunya ya. Iyalah, apalagi kalau setiap pagi ditemenin ya dan produk-produk Denaturnya. Masya Allah, yang sering banget nih ya. Sering banget apa Mbak Nia? Salah ngenalin orang. Enggak hanya dari wajah, dari penampilan ya. Salah juga baca, salah ambil uang, salah, aloh pokoknya gak tahu kenapa nih yang bermasalah kayaknya penglihatan kita ya. Tapi kalau lihat yang bening-bening, lihat yang merah-merah gitu ya, lemparan merah-merah, Masya Allah ya, langsung deh jelas banget, kinclong banget penglihatannya ya. Kalau gitu mas awas setiap orang ya. Tapi nih masalah kesehatan mata, kelainan mata gak bisa kita pungkiri ya. Apalagi yang kadang udah kena sakit mata katarak. Ya itu bahaya banget. Ayo buruan segera atasi, rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Nah, kenapa harus pilih Vitama sih daripada obat-obat mata yang lain? Karena Vitama nih udah ada izin edar dari BPOM-nya. Aman, otomatis ya, udah halal juga. Terus juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengatasi, mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami, paket kesehatan Vitama. Nah, beli Vitama dapat bonus juga. Ada bonus obat tetes mata ya. Obat tetes mata ditetes ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Mau diminum obat tetes matanya bisa Mbak Nia? Bisa. Diminum aja 1 tetes gitu ya, dicampur air 1 sendok diminum ya. Itu pokoknya perpaduan yang pas dalam menjaga kesehatan mata. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Babe, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih, tapi ya kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter Mela atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya elah, malah curhat. Iya, terima kasih loh bestiku yang selalu ingat kesehatan aku. Aku pinjam dulu ya bukunya ini.
1: Ya, ya, ya. Beli Vitama V Mata deh. Bagus itu buat mata.
0: Vitama apaan?
1: Vitama buat memelihara kesehatan mata itu loh. Apalagi buat kamu yang punya keluhan mata mides, bisa banget pakai Vitama. Selain buat mata mides, buat mata silinder, katarak, mata merah, dan lain-lain juga bisa loh.
0: Emang kamu pakai juga yang kayak gitu? Kok tahu banget sih?
1: Sekeluarga, aku emang udah pakai dan hasilnya juga udah aku rasain. Makanya aku berani rekomendasiin ke kamu, Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
0: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
1: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
0: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
1: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Stara FM.

0: Masih bersama dia bareng DTL Dangdut, gelap yang dangdutnya asyik banget. Hai semua sobat Star FM, yuk giliran lanjut sesi porno kedua. Yang mau naik ayo buruan gabung, naik aja yang tadi belum kebagian porn live ya, silahkan. Masih Nia tunggu, gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Udah bunyi kayaknya ini ya, ntar diangkat dulu. Ini soalnya mana sih notifnya, nggak ada sobat Sarah, coba dipencet lagi ya. Ini ya, coba deh diangkat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Malam, selamat pagi.
0: Pagi juga, dari mana ini?
1: Dari Mbak Karim.
0: Oh, Mbak Karim. Ya, Mbak Karim. Apa kabar? Salam kenal ya.
1: Iya, ya, salam ke semua ya. Semua penggemar Sarah. Salam semua. Sehat selalu.
0: Iya, amin, amin, amin, amin.
1: Iya, ini jarang muncul ini karena udah, kalau udah dengerin wayang semalam itu udah males banget.
0: Luar biasa, monitor terus ya, pagi, siang, sore, malam ya.
1: Ya, wayang itu acara program favorit itu, wayang.
0: Mantap, mantap, mantap. Sekarang,
1: salam semuanya ya, untuk penggemar semua ya, salam, salam kenal.
0: Ya, dari sama Mbah Karim, di mana Mbah Karim?
1: Kelirong, Kelirong.
0: Oh, Kelirong, ya, siap.
1: Selamat bertugas ya, Mbak.
0: Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Karim yang ada di Kelirong ya. Lanjut ayo nih sobat Sarah FM. Mana? Satu orang lagi deh. Masih cukup. Oke. Ada siapa di sana ya? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Nia.
0: Wah, pagi mbahnya kembar. Apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, baik. Dari tadi mau naik susah banget ya mbah.
2: Iya, dari tadi gak bisa-bisa.
0: Iya, tetap semangat pokoknya ya.
2: Mau kirim salam-salam Mbak Nia.
0: Silakan, silakan salam-salamnya.
2: Biasa untuk pertama nih buat adik aku ya di Antika. Yang ada di sini. Buat Bu Sri Herlina. Buat Bu Niro. Mbak Rizky, Mbak Salama. Pokoknya buat ibu-ibu PKK RT 2 RT 1 di Samrinen. Buat Bu Yati, buat Bu Karmina, Bu Fatur, Bunda Elvito, Mbak Samintan, Mbak Yaya, Bu Titin Wardani, Bu Tika Darminto, Bu Ase, Bu Heni, juga buat Mas Andri, Pak Paryono, Pak Sutar, Bapaknya Naura. Pokoknya buat semua fan radio Ara Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
2: Halo, ucapannya ya, selamat mendengarkan lagu-lagu dari Star Kebumen FM. Semoga terhibur, selamat beraktivitas. Buat mbaknya selamat bertugas, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya.
0: Iya, makasih banyak kembar, sehat selalu.
2: Untuk
0: ya.
2: Untuk lagunya ikut aja lah.
0: Siap, thank you banget ya. Sehat-sehat buat mbahnya kembar.
2: Iya, terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya sobat Sarah FM untuk tadi telepon-teleponnya ya. Wih, selamat pagi buat Mama Haririn yang lagi medang sambil monit ya. Oke, okay, thank you yang udah gabung yuk Sobat Sara FM. Tetap jaga kesehatan tubuh kita, apalagi yang sering banget mengalami ya kesleo ya, pengen pijit urut, pengen kerokan. Nah, udah punya Sultana belum nih di rumah ya? Minyak herbal serbaguna bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya tuh mulai 15.000 aja loh. Cocok untuk semua kalangan usia. Dan juga ya, yang mau beli Sultana di radio masih ada. Silahkan ya, bisa merapat aja ke Radio Sara Kebumen di Jalan Bulpitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun Kabupaten

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah menemani Nia pagi hari ini. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Thank you yang udah pada gabung hari ini. Makasih Kang Arsen, Mbak Yanti di Marun, makasih banyak ya. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia juga. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: telepon-telepon aku nyeneh?
1: Aku iso jelasne.
0: Ora nek sing perlu mbok jelasne, Bal. Aku wis ngerti dhewe tak pengen ngarep fotoku. Wis aku metu antahe. Selama iki aku ning kene sabar, Bal. Aku telepon aku goleki kowe mau reject.
1: Iya, aku minta maaf, Feb.
0: Oh, Bal, hatiku, Bal. Selama iki aku nunggu. Aku berharap bisa ketemu karo awakmu. Aku iso nyerep rese awakmu, tapi ternyata opo, Bal? Suwun sakabehane. Moga-moga aku bisa bahagia karo dhek. Suwun. So,

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor Rembang.
0: Baik Ibu Krisni, beberapa kali saya lihat Ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu Ibu punya keluhan apa ya Bu?
1: Keluhan saya, mata berair, gatal, perih, dan kabur.
0: Oh iya Ibu Krisni, setelah menggunakan Vitama, apakah Ibu merasakan ada perubahan?
1: Ada perubahan, ya sudah mulai bisa melihat yang kanan, yang kiri. Belum, masalahnya kan baru

0: kesaksian nyatanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM.

0: apa?
1: Ibu dari mana? Kok jalan kaki?
2: Ini Neng, ibu habis dari apotek beli Vitama buat bapak.
1: Vitama?
2: Iya Vitama, buat ngobatin mata bapak yang minus. Soalnya bapak kemarin pernah beli di teman kantornya. Dan alhamdulillah katanya mulai ada perubahan. Jadi ini ibu beli lagi deh ke apotek.
1: Wah, manjur juga ya bu?
2: Iya, alhamdulillah. Soalnya Vitama ini herbal alami, tapi harus rutin juga dikonsumsinya. Kayak bapak tuh, semangat banget pengen kelihatannya membaik. Dan alhamdulillah mulai berangsur membaik juga. Dan semoga aja bisa sembuh.
1: Loh, herbal? Neng baru tahu ada herbal buat mata, bu.
2: Makanya, ibu juga baru tahu dari bapak waktu itu. Vitama ini solusi tepat buat menjaga kesehatan mata. Baik buat mencegah dan membantu penderita mata minus, glaukoma, bahkan katarak.
1: Wah, kalau gitu Neng juga beliin dong, bu. Neng pengen penglihatan Neng tetap sehat.
2: Tenang aja, Neng. Ini ibu beli 2 paket kok. Soalnya ibu juga mau konsumsi, biar nonton drakornya makin celing.
1: Cakep tuh, bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: nggak di plastik.
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia.

0: seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Star FM.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sam, ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
1: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka tok-tok. Tapi gak dulu deh, nonton drakornya.
0: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
1: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
0: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sam, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama Vimata cairnya.
1: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama Vimata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama Vimata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
0: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 322 9984, 081 222 322 9984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malam ini kita mulai untuk penyelidikan.
1: Baik, bos.
2: A few moments later.
0: Nah, kita tunggu di sini.
1: Siap, bos.
0: Pasti sebentar lagi target pulang dari kerjaan nih.
1: Nah, itu dia, bos. Dia pulang.
0: Mana, mana,

0: teropong.
1: Oh, ini bos.
0: Oh, jadi begitu.
1: Begitu kenapa, bos?
0: Ternyata selama ini target kita konsumsi Habutop. Pantesan aja, beliau selalu sehat, stamina juga selalu fit, dan semua pekerjaan

0: Tapi yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
2: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
2: Nah, 1 bulan atau 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dimanapun Akang Eteh berada, ayolah konsumsi yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab, karena saya telah membuktikannya sendiri. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM.

0: recorded and produced in the country music capital of the world, Nashville, Tennessee. A pioneering novel sound, this album highlights the message of Islam with country rock music. Rob's sophomore album sets a new milestone for contemporary Muslim music. Mercy, out now. Stream and download today.
1: Nih, kakak minta tetes mata dong.
2: Tumben. Ya ampun, kakak. Kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
1: Jangan ngomel dulu, Atumi. Mana obat tetes matanya?
2: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam situ dulu, sabar, kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
1: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
2: Diam, gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya, buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata, ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul, kak. Biar cepet sembuh.
1: Tapi aman kan, Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
2: Aman dong, kakak. Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu. Tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
1: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata, Mi.
2: Walah, bocah.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Hari Jumat, Jumat berkah, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik, semuanya sehat, bahagia. Ketemu lagi sama Rena ya. Nikmati lagu-lagu jiran kesukaan Anda sampai entar jam 3. Ya mau gabung langsung aja. Yuk buruan SMS WhatsApp ditunggu sama Rena. Kirimnya di 085 1860

Anda. Begitu, kita ke lagu. Ada yang suka Arif? Ada yang ingin bahagia siapa? Aku ingin bahagia ya. Sebastara FM, jangan kemana-mana. Stay tune terus di zona tersentuh kita. Zona Malaysia.

0: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
0: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
0: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.

0: Alhamdulillah, selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke. Ini nih udah aku siapin. Apa coba? Bukan apa-apa, WA Anda udah ready ya kan? Udah siap mau aku baca gitu loh maksudnya. Buat yang belum kirim masih banyak waktu, Besti banyak kesempatan, ayo mau request lagu. Mau salam-salam boleh. Jumat kayak ada apa gitu yang kurang gitu. Tapi enggak juga. Lagi mikirnya kayak apa yang kurang, kayak harus minum kopi enggak sih? Kemarin udah ngopi, masa hari ini mau ngopi lagi? Enggak yang setiap hari juga gitu. Iya, cuma air putih aja. Enggak tahu ya. Di tengah-tengah banyak orang yang pada jualan. Wah, kemarin es teler, aku gak ikut FOMO-FOMO gitu. Yang es teler teko gitu. Terus sekarang kayak es pisang hijau, aku gak pernah ikut FOMO-FOMO gitu. Banyak ya es-es yang menyegarkan di sepanjang jalan gitu. Mungkin tetaplah Rena, Paul. Es teh juga Rena gak terlalu, gak menangin sebulan sekali tuh minum es teh. Ya air putih lah. Es kopi yang gak bisa menolak tuh. Cuma gak setiap hari. Ada yang lagi makan, pakai apa makannya? Waduh, kayaknya enak banget nih biarpun tanggal tua ya kan. Cuma makan pakai tahu goreng aja udah enak banget. Pakai kecap. Kadang-kadang suka kehabisan ide akal apa sih ini aku punya tahu mau diolah apalah. Padahal tahu, wah diolah apa aja enak asal suka loh. Kadang ada yang benar-benar gak suka mau dikasih olahan apapun, tetap gak suka gitu. Tahu itu simple banget dibikin apa aja enak. Ya jadi kalau memang di rumah cuma ada stok tahu misal gitu kan. Ih, tahu kan murah. Lebih bisa divariasikan tuh tahu sih daripada tempe. Tahu ketemu telur gitu. Ah, enak banget udah. Ini kalau memang Anda cuma punya uang 5.000, kalau kata Rena mah ya udah beli tahu aja, tahu. Berapa sih 3.000 kalau enggak salah itu dapat 5 ya. Dapat 6 terus telur 1 butir. Udah bisa buat makan 2 kali tuh kalau pengen irit. Asal tetap kayak brambang, bawang, minyak goreng. Itu minimal ada lah ya. Oke, dari mana aku baca WA-nya? Basri. Waalaikumsalam Basri. Kabarnya sehat alhamdulillah. Iya, sekeluarga sehat. Boleh lagunya ditunggu buat yang lagi monitor Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbah Putri, Bu Ayu, Mama Ashraf, terus Bu Yati, Papa Ijo, Pak Yanto, Pak Imam, Mas Soyong, Mbak Yanti, Bu Karmina, Ibu Siti, Bundar, Pak Karim Chicken by Alaska. Terima kasih Mbak ya. Iya, kembali kasih Mbak Sri. Anugerah cinta. Oke, ready lagunya. Lanjut. Halo Mas Hoyong, lagunya Luruh Cintaku. Sonia.

Hai. Mbak Liana, lo Mbak Liana masih suka gabung gak nih? Masih ada yang nyalamin Mbak Liana lo SMS ya Mbak. Mbak Sri. Terus Mama Ashraf, Mi Hanif, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Kumis, terus juga Bunda Warti, Bunda Ervito, Mama Fian. Siapa lagi? Semuanya aja ya, Mama Cindy, Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Juragil. Oke, itu aja deh. Halo, siang Rena Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Ketawinangan, lagunya Rindu Kutia dan Noktahnya. Buat semua fans Tara FM, mati green aja. Kembali kasih Mas Dasta, halo. Lagunya Ella bareng Deddy Dores, Mendung Tak Berarti Hujan. Udah tadi, kita ke lagu ini dulu ya. Rena kasih dari Fauzana dan Aprilian Anugerah Cinta. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di 98.4 Radio Tara FM. Kebumen Rena terus menemani Anda sampai nanti jam 3.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum.

0: Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokolek, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokolek, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Oke, lanjut ya. Sesi kedua, Bestie. Rena mau buka pon live. Yuk, yang mau ikutan pon live langsung aja ke 085-186-069-984. 085-186-069-984. Masih bisa request lagu atau juga salam-salam. Ditunggu ya. Penelpon pertama Rena angkatin. Halo, assalamualaikum. Loh, udah diangkat loh, malah dimatikan. Kenapa? Dicoba lagi yuk. 085-186-069-984. Mama Sheila gak jadi mama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo siang.
1: Selamat siang.
0: Iya siang Ibu Yati, apa kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak Rena sehat.
0: Sehat dong, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, panas Bu di situ?
1: Panas.
0: Panas banget ya emang.
1: Iya, tapi rasanya dingin.
0: Oh gitu. Oke. Ya.
1: Enggak begitu panas.
0: Enggak begitu panas, lumayan lah ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu mau request lagu apa Ibu?
1: Lagunya Gubuk dari sana.
0: Oke, boleh. Salam-salam monggo.
1: Salamnya buat Umi Hanif, Bapak Hanif, Mbak Saminten, Mama Sila.
0: Iya.
1: Mama Risma. Mbak Sesongkom.
0: Iya.
1: Mama Srop. Putika Termantom. Terus Pati Selamat.
0: Oke.
1: Terus Ngambar.
0: Iya.
1: Mas Giman Lasir. Mama Nomi kelama gak denger ya mbak.
0: Oh iya nih, lagi sibuk kali Bu.
1: Kemana ya? Lama gak serang.
0: Iya, semoga sehat-sehat.
1: Iya. Dan semuanya aja mbak.
0: Baik.
1: Bukan Mina.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Siap, kembali kasih.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Iya.
1: Semoga sehat.
0: Amin, Ibu juga. Makasih Bu Yati. Ya, ada siapa lagi nih di belakangnya Bu Yati mau ikutan fun live. Aman-aman WA, jalur aman yuk. Gak tau sih, kata Rena mah aman, gak tau kalau di situ terus gak berdering ya. Soalnya malah padat di ini, di selulernya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Gimana Mbak Ren?
0: Apanya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Mbak Marka apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang belum Mbak?
2: Ini sedang di pasar, belum.
0: Oh iya, oke. Nanti. Semangat. Oke.
2: Mau minta lagu Mbak Ren?
0: Boleh, apa lagunya?
2: Ya, Ren. Setia untuk selamanya.
0: Baik. Salam-salam monggo.
2: Buat semua yang sedang mendengarkan acara ini.
0: Okay.
2: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Markam. Udah ikutan gabung. Saya selalu. Salam buat keluarga ya. Satu lagi yuk. Satu penelpon lagi Rena angkatin. 085-186-069-984. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam Mbak Rena.
0: Halo Mama Sheila.
3: Iya.
0: Kabar?
3: Tadi nge-lag HP-ku.
0: Nge-lag ya? Ya udah gak apa-apa, ini bisa masuk lagi.
3: Iya, udah makan siang belum?
0: Hah?
3: Udah makan siang belum?
0: Belum, ayo diajakin, mana jengkolnya?
3: Iya. Jengkolnya Mickey Wis ngomayoran.
0: Aduh, keduman mah nih aku.
3: Raket Duman ya, Lase.
0: Lagunya apa Mama?
3: Anugerah Cinta, tapi yang dari Hisma.
0: Udah tadi, gak bisa dua kali.
3: Tadi kan yang itu loh, yang Puncak Himalaya.
0: Apa, judulnya Anugerah Cinta juga?
3: Iya, Hisma sama Andre.
0: Terus airnya sama gak?
3: Enggak.
0: Anugerah Cinta.
3: Iya, tahu kan kau Puncak Himalaya.
0: Oh gitu nyanyi.
3: Ayo gue.
0: Ya jajal di Rampung nah le nyanyi tekan Rampung.
3: Deh yang kok kentengan waktu ne.
0: Oke deh ya salam-salam.
3: Salam me gue mikin gue Buyati. Ya salam kenal lah.
0: Oke. Okay.
3: Sekapiannya lah pokoknya orang orang apal.
0: Ya oke okay. Dicatat ma, dicatat.
3: Aduh jahit orang nyekel pulpen nyekel gunting ya.
0: Ya wis semangat ya.
3: Iya sekali.
0: Oke.
3: Oke makasih ya Mbak Rena ya.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mama Sheila. Salam buat semua yang di situ. Semangat pada jahit-jahitnya ya. Oke, Bu Kumis lagi ulek-ulek bumbu. Semangat Ibu, tak kancan nih Bu. Da Ardi di Petanahan baren kopinya diminum. Mana ada kopi? Enggak ngopi Rena nih, air putih tok. Selek adem yuk, ben adem. Eh enggak sih, aku enggak suka kopi adem. Iya benar, kopi diminum tuh lagi panas-panasnya. Tuh enak banget. Kalau udah anget aja, kayak enak. Gitu ya lagunya Mutiara. Lagunya Mutiara. Oke, punya? Ya siapa sih? Mutiara punya Ipang. Emang ada ya? Mutiaranya Ipang. Oke deh. Ada-ada. Ditunggu ya. Mbak Alaska, selamat siang juga Mbak E. Apa kabar Mbak E? Selamat siang setara Kebumen. Sehat selalu buat Mbak Rena dari kawasan Alaska Cipari, Cilacap. Lagunya Mengusung Rindu dari Spin. Oh ya, boleh-boleh. Buat semua sobat setara Kebumen, mas siang aja Mbak Rena sama tugas, terima kasih. Yoi. Kembali kasih Mbak Alaska, sehat selalu di situ ya. Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Suci. Rena selamat siang. Iya, lagunya Rindiani boleh Ibu buat keluarga dan semua pendengar setara FM, selamat beristirahat dan sehat selalu. Buat Mbak Rena, makasih. Selamat tugas sampai tuntas. Iya, amin amin amin. Aturun ya. Udah dulu ya, yang belum kebaca ya pokoknya ntar Rena balik lagi baca-baca WA lagi. Anda yang butuh Sultana nih lagi gatel-gatel, mungkin butuh juga buat kerokan pijat urut nih lagi agak-agak masuk angin, ya udah pakai Sultana di blonyoi Bu, bapaknya Bu kalau lagi sakit ya Bu ya, pakai Sultana insyaallah nanti cepat enakan. Ini kalau badannya pegel-pegel capek dibalur-balur dipijit-pijit pakai Sultana, aduh pegelnya hilang tuh, efeknya bisa bikin relax tenang gitu. Buat bayi juga aman banget ya, harganya di Rp25.000-Rp47.000. silakan beli deh di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ke lagu berikutnya namun muncul dari Ipang, Gubuk Jadi Istana.

0: Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
1: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
1: Lah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
1: Aduh, rugi dong, Bunda.
0: 150.000 helm jelek begitu, Bu.
1: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya mata sehat permanen, Bun. Biar enggak salah-salah lihat angka tuh.
1: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh, malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah,
1: maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Malaysia yang baru gabung, selamat bergabung. Masih ada waktu loh, SMS WhatsApp yuk kirim. Mau berbagi salam boleh. Ditunggu ya, 085-1806-09984, 085-1806-09984. Rena baca lagi. Ada Mbak Fatin, selamat sore juga. Lagunya Lumpur dan Berlian. Kang Yadi Antika, waalaikumsalam. Buat Basri, Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfie, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, Mas Rur. Buat Mbak Kembar, Mama Syakina, Bunda Lilis, Bu Titin, Mas Andi, Mas Arif, Pak Bubut, Mas Franky juga, buat semua fans Radio Stara FM. Semuanya selamat beraktivitas aja. Oke, makasih buat Kang Yadi Antika ya. Lanjut, ada Mama Nadia. Halo Mama di Poncoro, apa kabar? Anugerah Cinta tadi udah. Buat semuanya aja istirahat, Barena Matoga sehat, semangat selalu. Makasih Mama. Semangat, sehat, semangat, semangat, semangat selalu. Bahagia selalu juga. Udah? Yang lagi butuh Vitamani, obat mata herbal produk dari PT Denatur Indonesia, beli Gasken, harganya cuma Rp150.000 aja ya, mengatasi mata merah, mata gatal-gatal. Itu matanya enggak jelas buat lihat, cukup konsumsi rutin kapsul vitaminnya, terus ditetesin juga ke mata Anda, view matanya ya. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Nene Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, pinter lu sedina.
0: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan Mat Krajan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Ipang Lumpur dan Berlin. Oke, Sobat Star FM Kebumen, saatnya Rena pamit dari zona Malaysia. Thank you banget udah ikutan gabung ya. Boleh dong gabung lagi abis ini. Rena balik temenin Anda jam 3 di Popenia full lagu-lagu pop Indonesia baru. Sampai ketemu nanti. Terima kasih.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda siang hari ini di Sore. Udah sore Besti, jam 3 ya. Lagu-lagu pop Indonesia baru boleh gabung merapat. SMS WhatsApp ditunggu 0851806994. Sekali lagi mengikuti gabung bareng Rena. Kirimnya ke 0851806994. Pastinya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana.

Sambil apa nih Anda? Semangat yang masih kerja, buat santai-santai yang lagi bener-bener udah gak pegang kerjaan sama sekali, enak banget. Thank you yang udah gabung, pokoknya nanti bakal Rena baca satu-satu ya. Bersamamu, dari Jess sudah membuka kebersamaan kita. Nanti Rena balik lagi buat baca atensi dari Anda. Satu lagu Rena dari Kasih dari Reim, Laudi Komang. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus. Ditemenin Rena di Pop Mania.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah aman. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM.

0: Alangkahnya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Dek, Dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
1: Tumben, mau beli apa emangnya?
0: Tumben, tumben. Udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
1: Vitama Vimata? Apa sih, Kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
0: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
1: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
0: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
0: Mm-mm dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Ini gambar kita. Ini buat aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Bahagia lagi.
4: Tinggal di tempat.
3: Sore. Bahagia lagi dan bahagia selalu ya kita.
4: Bantu aku dan papa di waktu sulit.
3: Yang baru gabung masih ada Rena pokoknya temenin Anda sore hari ini di Popmini ya. SMS WhatsApp tetap ditunggu. Ayo kirim 0851806998 ya. Sekali lagi mengikuti yang gabung boleh kirimnya di 0851806998. Basri, waalaikumsalam, menggabung lagi. Teh hijau boleh buat Mbak Rena. Pak Sasongko putra sulung Bunda Salih, terima kasih. Oh ya. Lagunya ready. Ditunggu Mbak Sri. Arsen 100%. Di depan suram. Buat Bu Yati, Mbak Inai, Mas Ibnu, Andri, Julit, Mama Ashraf, Mat pada mandi sore dah. Mbak Rena panas cetar medang apa nih? Air putih. Air bening.

0: apa sih? Halo Mbak Uca, selamat sore. Request lagu Janji Kita Mahal Ini boleh ditunggu ya. Buat pendengar Setara FM dan Rena yang lagi bertugas. Baik, makasih, sehat selalu. Ditunggu ya Mbak lagunya. Ih, udah ada yang mandi ya. Pada mau kemana sih? Ih, mandinya pada gasik-gasik. Rena mandinya nanti. Abis isya biasanya.
1: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Sobat Setara FM yang udah mandi sambil dengerin apa ini ya. Sambil juga minum teh moro deh. Punya teh moro nggak? Nda. Belum beli. Ya udah, gas beli gas.

cengkeh, ketumbar, daun kelor, serai, jahe. Enak banget pokoknya aromanya. Apalagi cuma aromanya udah enak banget dan seger lagi. Lagi rasanya nikmat banget.

Aduh, HP-ku ngedrop. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat ya. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2005.

0: Nang apa ri kakang? Ketone lesu temen. Loyo juga kok.
1: Mambengi balik ke stoko malah kudanan yuk. Siki awake rasane greges banget. Padahal yang gue jasut dan
0: mulane sedia habutop nang ring omah. Oke, aku nek kesekedanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awake sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kaya Rika.
1: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukuntuku mengapotik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

Emang siapa? Kuat bertahan terluka. Bertahan itu dalam ketenangan, dalam kenyamanan, dalam kebahagiaan. Bertahan kuat dalam terluka. Masih ditemenin Rena ya, yang baru gabung, selamat sore. Masih dong, masih ada waktu. SMS WhatsApp yuk.

DM-nya di 0851806998 0851806998. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habu Top Sultana, Vitama, Vitapedia, Detemoro, dan juga

Ada yang mau pon live gak nih? Kalau ada, Rena angkatin deh. 085-186-0699-84. Halo, Anto. Selamat sore juga. Siva boleh. Salamnya buat warga sana dan sekitarnya aja. Sana mana? Warga sana sini. Kasih Anto. Assalamualaikum Kak Rena, baru pulang, capek banget. Mary, iyalah capek. Tapi kan bisa dibawa istirahat ya. Istirahat sebelum mandi. Ya kan, sambil apa kah? Dengerin lagu-lagu pop Indonesia baru bareng Rena ya. Ya mau mandi-mandi dulu, barangkali ada janji gitu, 4:30. Oh masih aman lah ya kalau janjinya gak di tempat jauh. Tapi kalau cewek, aduh gak bisa diajak apa gas yang mepet banget. Pasti dia uring-uringan. Oh kamu ini gimana sih? Ngajak 4:30, jam 4 baru ngabarin, kan aku belum mandi gitu. Padahal mandi gak ada 5 menit rampung. Iya sih gitu. Tapi kan aku harus make up dulu. Make upnya lama, gak cukup 1/2 jam aku kalau make up bang. Gitu. Aduh kerudungku lecek lagi, distrika dulu. Ya Allah, yo tinggal aja tinggal. Bunda, udah belikan anaknya madu Vitapedia belum bunda? Alhamdulillah, aku seneng. Ya akhirnya anaknya ada perubahan banget, jadi doyan makan. Wah mantap mantap mantap. Yuk yang belum beli, belilah. Harganya cuma Rp60.000 aja. Madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Oke. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, sudah bersertifikasi internasional ISO, menembus 1 tahun 2015.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah.

0: matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama reproduksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita, Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

dasar pakai cabai. Nah kalau Thailand kan semuanya pakai bawang.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya kira uci-uci, ternyata membesar dalam waktu 3 minggu. Kemudian saya beli Habutop. Saya konsumsi rutin selama 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

cakrahan salah tapi baik, atau mending baik tapi salah. Enggak. Masih di Popenia bareng Rena dari 98.4 Radio Stara FM Kebumen. Habu top buat apa Mbak Ren? Habu top obat herbal ramuan arah paling top

Ini buat semua keluhan sakit ya, yang punya keluhan sakit apapun, ya udah obatnya Habutop aja. Kalau harganya mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah ya. Pegelinu, asam urat, nyeri sendi, terus kayak encok-encok gitu, bisa banget besti. Ada isi 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsul. Iya bisa diabetes, stroke, kanker, hipertensi, itu bisa ya. 100 kapsul harga Rp150.000, 100 kapsul harga Rp150.000, dan 200 kapsul harganya Rp230.000. Silakan belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat, produknya halal ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu, sudah saatnya Rena pamit dari Popenia Sobat Star FM. Makasih banget udah kita digabung sore hari ini. Jaga kesehatan selalu ya. Pokoknya dengerin terus juga Radio Star FM Kebumen. Ketemu lagi sama Rena besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kakak, lesnya udah, Kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, Kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, Kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimata apaan sih, Bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
1: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM

Seperti katamu, mimpi harus digapai. Tahun depan aku ke Jakarta untuk membuka sebuah toko tanaman. Semoga semuanya berjalan lancar.

tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Amma ba'd. Hadratal muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, pengasuh pengurus musalla Nurul Hikmah, imam masjid, imam musalla, guru ngaji, guru TPG. Tidak lupa keluarga besar ranting wonten ing ranting Dukuh Tengah, Dewan Suriah Tanwidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU, Ikatan Remaja Masjid, Ikatan Remaja Musola, yang saya hormati, yang saya cintai. Dewan Asatid Asatida, para ustadz ustazah yang saya hormati, yang saya banggakan, wonten ing Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, yang saya hormati pemerintah desa, pemerintah kecamatan, keluarga besar Forkombinza, Pak Camat yang hadir, Pak Suwitno yang saya hormati, Pak Lurah wonten ing kelurahan, wonten desa Duku Tengah yang saya hormati, nggih matur nuwun. Pak RT, Pak RW kabeh yang saya hormati, seluruh perangkatnya, kabeh perangkat, semua perangkat, jajaran perangkat serta seperangkat seperangkat alat salat dibayar. Sah. Jajaran panitia, Pak Ketua panitia dan jajarannya yang saya hormati, masyarakat Duku Tengah sekitarnya, rahimakumullah Allahumma. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milki amah kelak. Amin Allahumma. Amin. Ya rabbal. Amin.

Alhamdulillah. Bapak Ibu nomor loro, siji mau sholawatan dadi ngerti, ternyata pertanyaan-pertanyaan yang saya dapati Mas Ulin nggih. Soli karo sholat bedane apa? Ya bedane mung A karo I. Nek nganggo A ya sholat, nek nganggo I ya soli. Cuma mengko imbase maring buri, kalimat burine sing marang dadi kalimat wasalam apa wasalim kuwi nang kono. Dadi sing jenenge wasalam ya anak kamare dewek, wasalim ya anak kamare dewek. Kapan nganggo sholat, kapan nganggo wasalam, kapan nganggo soli, kapan nganggo wasalim. Jadi kayak ibu, pertanyaan itu kita jawab. Semuanya kita pakai wasalam ya tinggo, wasalim ya tinggo. Allah.

0: nganggone wasalim. Kenapa wasalim? Ngarepe soli. Nek nganggo sing wasalam, ngarepe sola. Dadi uli ngepenak uli men apal kepenak gege bae. Kapan nganggo wasalam? Nganggo wasalam nek ngarepe sola. Nganggo wasalim nek ngarepe soli. Sallallahu ala Muhammad. Sola, sallallahu sola nggih sola. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Wasalim.
0: Wassalam. Lah nek ditakoni karo anak-anak, Bu, dening wassalam, ya Dik, wassalam. Soale jare masulin nganggone wassalam.

Salam soleh ngarepe sholat mulane wa salam klam karena ngarepe sholat nganggo ne wa salam ngarepe sodi dadi nun sewu kula matur kajen iki ben ora salah kaprah soalnya nasing mau soli ternyata mburine wa salam sholat mburine wa salim aja tiwalik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam soalnya ngarepe sholat jadi uli cara ngapalnane ngarepe sholat burine wasalam ngarepe sholi burine wasalim ya mungi nah kulo matur kaya nih gue penora salah kaprah bukan si salah fatal ya ora cuma barokai ngaji ya ayu ditandani bareng-bareng Allahumma nah siji jadi mudeng onek soli wasalim onek sholat wasalam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi was nah tunggale nek lagi berjanjian kayak Al-Barzanji di WhatsApp ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi was wasalim jadi paham dasare wasalim karena nganggone sholli wasalam nganggone sholat nggih napa nggih nomor siji nomor loro Mas Ulin nggih nek lagi kunut nah kita wong NU subuh nganggo kunut nganggo kunut akhiran belakang napa kalimate wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam aja wa barik wa salim tapi aduke judune wa baraka wa salam kenang apa wa salam ngarepe sholat wa sholallahu sholat wa sholallahu ala wa sholat nggih dadi ulinya kelukin nang sholat wa sholallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam mboten wa barik wa salim soale ngarepe sholat nomor telu nggih kulo seneng nek acara bojong bersolawat bersama Pak Camat karo Pak Kapolsek karo Pak Dan Ramil nyong seneng kita luar biasa acarane Tegal kalian Bu Bupati kalian Bu Hajah Umi kita seneng acarane Tegal bersolawat Selawi bersolawat nggih Tegal Selawi bersolawat utawane Dukuh Tengah bersolawat kulo seneng cuma semangatnya itu saya mengapresiasi begitu kita ngaji ada salah kaprah lagi yang mana mas ketika saya mengucapkan sholu ala Nabi Muhammad ternyata masih banyak diantara kita jawabannya sholu alaih Pak Kiai sholu ala Nabi Muhammad mereka menjawab sholu alaih sholu ala Nabi Muhammad sholu alaih kalau sholu ala Nabi Muhammad dijawab dengan sholu alaih kue artine pada baik perintah-perintahan nyong ya awe perintah malah jenengan sholu alaih

sallu ala nabi Muhammad, apabila jawabannya sallu ale, sol mangga diurut maksudnya bin mudeng sallu ala nabi Muhammad, kue artine bersolawatlah kepada Rasul Muhammad, berarti itu kalimat perintah. Nyong perintah sampean kon selawat. Sallu ala nabi Muhammad, berselawatlah kepada nabi Muhammad. Kul berarti kalau perintah jenengan, berarti kudune jenengan sing maca selawat. Dan apabila jawabannya sallu alaih, sallu alaih, ya, artinya berselawatlah kepadanya, sallu alaih, berselawatlah kepadanya, malam balik perintah. Tadi aja maning-maning sallu ala nabi Muhammad dijawab dengan sallu alaih, ampun, tapi nah, sallu ala nabi Muhammad. Oke, okay. Ya Rabbi bisa. Sing penting jenengan sing maca selawat aja malam balik perintah. Gini wong nggih. Dadi kula matur kaya niki karena salah satu cara dan memang satu-satunya cara kita mendapatkan pitulungane Kanjeng Nabi adalah kita memperbanyak membaca selawat. Mung kuwi tok. Siji, lantaran selawat kita mendapatkan syafaat. Loro, lantaran selawat sebagai mahabbah kita, rindu kita karo Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi fotone ora nana, beda karo ulin, gede banget ya. Nang dalan fotone hadirilah pengajian tablik akbar Isra wal Mi'raj duku tengah. Tulisannya gede banget, fotonya gede banget. Ya ora apa-apa sih dadi keton lemu. Gede banget, masya Allah. Lan jenengan rindu karo ulin kepenak, wong ana fotone umay ya jelas wong nang kana gubuke ulin, nanti gubuke nang desa Karangrena, kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Perkara tuwado, nyatane apa? Bu abu caya si anak ini ngarepe sampean, wujude ya gena cilik gedene yang gena, bangiri ruge ya gena. Ini apa wujude ana arep nambah nikangen saking gampange umpamane mengkonyong balik nyatane fotone anak nambah nikangen nyawang foto ibu anak nang luar negeri, ibu anak nang Kalimantan, putra nang Sulawesi, nyong kangen nak mien urung anak apa-apa kangen kebingung gedene kirim surat. Ibu ini gemin bingung arep nambah kangen karo bocah kepriwe ya. Nyana nambah kangen karo anak ya. Siki wis modern arep kangen gampang tambane. Tulis nomor HP, telepon. Pengen weru raine. Video call. Ben ngerti bocah jeneng ya Allah siki gandeng temen jeneng bocah iki jeneng. Nah, jangan kaya ngerurah ini bocah nang Kalimantan, ibu nang Duku Tengah, bocah nang Kalimantan membuat meruh bocah raine kaya ngapa ya Allah. Semangat napa urung kok bocah? Misale, semangat napa urung? Wes bo, ya syukur lah bocah kok sikit tambah putih temen lah. Jangan sikitnya sikit sirai gede temen kok wes sikit. Cari ndak segede banget. Keton wujude tambah nih kangen kepenak. Krungu suarane halo penak, krungu suarane nambani rindu, nambani kangen. Tapi masyarakat Duku Tengah rindu karo Kanjeng Nabi, sedangkan beda tempat, beda waktu. Beda tempat Bojong Mekah Madinah, beda waktu 1400 tahun yang lalu. Tapi kita rindu karo Kanjeng Nabi, tapi kita cinta karo Kanjeng Nabi. Nambah ini kepimen carane mung siji, nyebut-nyebut asmane Kanjeng Rasul, menyanjung nama Rasul Muhammad, berharap syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Barokah solawat kulo mantep. Masyarakat Duku Tengah tak sawang-sawang dari sini sampai sana kape. Kok koyo-koyo mesti jadi ahli swargo kape. Kulo mantep masyarakat Duku Tengah Pak Kiai, kulo mantep. Kulo khusnudzon kali Allah, sing sami hadir termasuk mugo-mugo termasuk kulo ya, termasuk nyong. Karo kape masyarakat Duku Tengah kulo mantep dan kudu mantep karo Gusti Allah, dilebokna Allah manjing swargane Allah. Allahumma. Amin. Tapi kayaknya orang pantas.
Tapi barokah ngaji memantaskan diri ben pantes teng swargane Gusti. Berarti ana wong sing ora pantes ya Mas anak. Mlebu-mlebu tapi kayongnya ora pantes. Ya melas banget nyatane mlebu tapi dinilai ora pantes. Dan anak ya Mas anak. Golongane anak-anak, anak pira ora kakeh. Mung telung golongan. Wong sing kaya-kaya ora pantes, mlebune mlebu ning ora pantes lebu swargane Gusti Allah. Golongane anak pira? 3. Anak telu.

tiga golongan masyarakat Maos, tiga golongan masyarakat Tegal, tiga golongan masyarakat Cilacap. Jere sing keprimen, telung golongan sing nyatane katanya ora pantes, kurang pantes, aja maning mlebu swarga. Wong mambune swarga babar blas. Saking rugine iya. Saking rugine iya. Gaya suarane selenteng dene ya. Saking rugine iya. Rugi-rugi wong kita dijangkah dadi ahli swarga wong nyatane asli nek kuwe kula jenengan kuwe makhluk langit. Kita itu asli nih bu nang dukuh tengoknya mung transit paling pol cerek ngendikan ini derek Kanjeng Nabi 63 tahun gue nek derek ya umurnya Kanjeng Nabi itu 63 tahun usia derek usia Rasul Muhammad dan siki jajal ibu siki urip nang dukuh tengok sepirang tahun derek saya ketahun ada mana punjule pira punjule rolas berarti bisu suidak ro punjung seket tahun punjul rolas mbak putri coba pinten mbak pinteng bulu konten konten nyong tanya sih nomo umure isi tawa amin kuloniki kelahiran 2000 tanggal lepitulikur bulani bulan papat tahun rongibu umurekula rolikur tahun ngesok April telulikur tahun isi jomblo dong darani apa sih iya nah malaikat sing ora bakal goroh mesti malaikat ya ora goroh sapa malaikat kue sing tugas njabut nyawa Izrail alaihi salam kue ora salah dudut nyawa ora salah njabut nyawa kie ulin nang kene sana tulisan malaikat ora goroh ora bakal salah jabut ora ulin kenang sira jere malaikat Izrail sana tulisan kita sing ngate semene wong akeh banget kabeh punya jatah tulisan dewek-dewek yeah. Ulin wong sino murung bojo bareng umure ya paling ora ya sedawa lah ya sebelah saya 50 tahun maning lah iya yeah. Pak camat wong sing momong masyarakat bojong pak lurah sing momong masyarakat Duku Tengah paling ora ya 35 tahun maning lah iya panitia wong sing kenang sugawe acara maning ya didawakna karo Gusti Allah ya paling ora ya sing selawe tahun maning lah iya ibune paling ora ya 5 menit maning lah iya malaikat ora goro ora pandang si nom ora pandang si bocah ora pandang mergane jere wong Mesir al maut kami selina rojil yang namanya mati seperti kelapa you know kelapa yes kelapa maksudnya sing tiba kang kelapa kain dhuwur ora kudu kelapa sing tua-tua ora kudu kelapa sing situ sing tua-tua sing garing ora kudu kembange rogol pirang-pirang jenenge manggar mandan gede titik sing cilik jenenge luluk tiba nyatane pirang-pirang mandan gede titik jenenge cengkundingin degane cengkir cengkir tiba nyatane ya akeh degane tiba ya anak sing tua ora tiba-tiba ya anak wong kecepit belukang tapi kan gue nggo simbol oh iya ya enganin ternyata sing mati ora kudu sing tua-tua sing nom-nom urung dadi bocah nom nang weteng urung ana nyawane rong wulan ambrol wadhi softek ya anak ya wis ana nyawane 5 wulan 6 wulan rogol ya pirang pirang dibabaraken lahiran babaran no babaran dipundhut maning karo Allah ya anak balita dipundhut akeh mantan bocah sekolah SD ya anak
umurane nyong ya ya nalah ning aja kakek lah. Ya, nah tapi kan tidak menutup kemungkinan umurah pandang bulu malaikat ora goro kulon jenengan kudulan mesti persi ya pan mulane kenapa tidak ada info kapan kematian kue maknane ben kulon jenengan kapanpun dicabut nyawane selalu dalam keadaan siaga iman Islam bakal husnul khatimah Allahumma kulon jenengan kejane asline penduduk suarga kita itu penduduk langit. Mulane beda karo penduduk bumi. Penduduk bumi sih siapa? Kucing, kebo, sapi, kewan-kewan, ayam termasuk kok ayam. Itu penduduk asli bumi. Lah kita penduduk langit. Nandunya mung transit ora suwe. Paling pol sebentar 3 tahun derek usia kanjeng nabi. Wis ora kena sombong rasa ngapa? Transit sedela. Enak-enake tempat transit, seenak-enake hotel, seenak-enake villa wong anu umae wong umayan kita nyile tetep enak manggon nang umae dewe. Leres. Lah rumah kita umat dewek pengen ngendi suwargane Gusti Allah asale kang suwarga kudu balik maring suwarga. Lah wong kok asli penduduk suwarga koma balik kok ora pantes kuwi gara-gara apa? Gara-gara telung golongan, gara-gara telung perilaku sing marai dadi ora pantes balik maring suwarga. Golongane ora akeh. Sapa wonge telung golongan sing maning manjing suarga wong mambune bebabar blas semambu mambune minyak wangi ora bisa setahun jarak setahun ndak bisa tapi suarga jarak 1000 tahun perjalanan tercium aroma suarga saking wangine ambune suwar lagi ku irunge mampet. Gara-gara apa? Tiga berlaku marai di tiga golongan. Golongan yang pertama

Golongan nomor siji wong singa zaman yang suarga manjing nyatani mambu suarga beba berbelas. Yang pertama wong sing pada seneng medot tali silatur, nek perlu kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi suatu pagi bakdo sholat subuh. Setelah Kanjeng Nabi sholat subuh, Kanjeng Nabi waktu itu sholat subuh di rumah. Kenapa? Jeng Nabi rodo meriak, rodo sakit. Milo Kanjeng Nabi izin sholat untuk sholat di rumah. Kanjeng Nabi setelah sholat subuh, Kanjeng Nabi sholat di rumah niku. Kanjeng Nabi niku sawise sholat subuh, Kanjeng Nabi dungo. Kanjeng Nabi rodo meriang, milo rebahan. Turun ning boten turu, tapi turun tiduran. Kenapa? Roto ngerbahke badan Kanjeng Nabi, wong awake badane roto mriyang, roto ngreges. Contoh praktek rebahan. Ngene ayo. Ayo. Praktek. Ayo. Lah barang kaya niku Kanjeng Nabi lama-lama sadar, kaya ngerunyong kaya gie turun di parang nih mesti nyong bakale turu. Sedangkan Kanjeng Nabi seprana-seprene sangat menghindari tidur selepas sholat subuh. Naumu sobah yurisul fakro, turu bar subuh, turu setelah sholat subuh, subuhan rampung langsung turu, kuidati marai yurisul fakro, gampang melarate. Allahumma iya ayo mantep ya iya loh. Dadi nek ora kepengin gampang melarat ya aja terbiasa turu bar salat subuh. Ngantuk Mas, ngantuk iya. Bar subuh aja langsung turun, ora ketang medang-medang dingin oh ya. Ora ketang mlaku-mlaku goleti udara segar oh ya. Ora ketang ya dikiran mandan suwe macak nek ora macak. Ya mau tadi lah kepengin medang ngeteh apa ngopi apa banyu putih apa metungu jalan-jalan menghirup udara segar nembe roto siang monggo pada istirahat silakan. Mau nyatane bang ini begadang kerja utumu begadang dolanan gaplean iya plak-plak-plak-plak ora karena kerja tengah malam ngantuk kemudian sholat subuh ora ketang medang-medang. Sing penting hindari bar sholat langsung tidur bar sholat subuh kemarin dadi gampang melarate. Allahumma iya. Milo Kanjeng Nabi sabdar iya nek nyong kaya gie turun mesti nyong bakale turu. Moh aku kon turu bar subuh. Kanjeng Nabi jengkar kebaran Kanjeng Nabi jengkar menyat ngeten. Ternyata Kanjeng Nabi langsung maring dapur mundut unjukan. Mundut apa? Mundut minuman Kanjeng Nabi tapi mboten go piyambak mboten. Jeng Nabi mundut nampan. Mundut nampan sogini gelas, sogi piring. Piring sogi makanan jaman semono kan ora segak. Apa gandum apa roti karo makanan kecil lainnya, kurma dan sebagainya. Gelak nang piring. Kemudian gelas minuman. Kanjeng Nabi nopo niku? Mboten nggo pribadi mboten. Pagi-pagi uput-uput kaya si esuk-esuk Kanjeng Nabi keluar rumah. Set. Gawa nampan, gawa makanan. Dhewek ora perintah sapa-sapa. Kenapa Kanjeng Nabi ora perintah sapa-sapa? Ora manja perintah wong sing kita bisa sendiri karena sayyidul qaum khadimuhum. Saben-saben pemimpin sejatine aja dilayani karepe tapi kudune melayani. Pemimpin bukan dilayani masyarakat tapi melayani masyarakat.
Aja karepe dihormati nang masyarakat, aja karepe gelo nyong lurah. Niku ya. Gelo nyong camat, gelo nyong bupati, gelo nyong gubernur aja sing nyoblos ya gemien sapa bareng dadi malah ora ning karo sapa sing nyoblos anu kepriwean. Mulane pemimpin gue amanah, pemimpin gue tugasnya gede, orang mung sebatas leha-lehan jagung nang kursi, turun-turun nampak bayaran, orang kaya gue. Mulane jere Kanjeng Nabi kudu ngerteni sayyidul kaum khadimuhum, pemimpin adalah pelayan masyarakat, aja senengi dilayani masyarakat. Gino panggi mulane Kanjeng Nabi karena bisa sendiri ora perintah sapa-sapa digawe dewek moh ngrepoti sapa-sapa sipate Kanjeng Nabi wis ah tegawa dewek padahal perintah wong saking sapa wong ora kepengin diperintah Kanjeng Nabi sapa wong lho ora kepengin diperintah Kanjeng Nabi kabeh berebutan kepengin diperintah nang Kanjeng Nabi tapi Nabi ora Jenoba tidak memanfaatkan itu membawa sendiri makanan minuman digawa dewek bareng digawa ternyata ada sahabat yang melihat curiga sahabat ini lah Kanjeng Nabi mau kemana pagi-pagi sudah berjalan-jalan nggowo makanan yang ngendi ya Kanjeng Nabi ya diikuti oleh sahabat diikuti bahasa Inggrisnya diikuti ngintili ngintili Kanjeng Nabi ngintil nang buryo bisa lah unduk niki ngopo tersembunyi ditintip Kanjeng Nabi arep ngendi ya Kanjeng Nabi membawa makanan minuman nampan itu maring pasar sahabat tambah curiga lah napa Kanjeng Nabi satian jualan seperti itu ya nampan makanan minuman anak apa ngene tambah curiga lagi penasaran tut namaning ternyata Kanjeng Nabi membawa makanan minuman manggon nang pojok pasar kue ana wong tua agamane urung Islam dulure Kanjeng Nabi ya ora sapa-sapane Kanjeng Nabi ya babar jagung nang pojokan pasar karo tongkrong mripate buta karo nyangga batok bisa dipahami apa pegaweane pengemis Kanjeng Nabi marani pengemis kue mripate buta buta ki bahasa Inggrisnya the picek mripate buta tongkrong wonge wis tua wong lanang agamane urung Islam dulure babar blas kancane ya ora sapa-sapa ya udu Kanjeng Nabi mendatangi digawak nang makanan dan minuman pengemis seorang ngerti kalau mun yang setiap hari rutin jujung nang makanan minuman adalah Kanjeng Nabi Jeng Nabi dulang pengemise. Jeng Nabi dulang pengemise. Tiap pagi dulure ya ora, kancane ya utu, batire ya dudu, tapi Kanjeng Nabi setiap pagi jujuki sarapan kanggo pengemis sing buta nang pojok pasar. Pengemise lama-lama ngomong kaya gie. Mas, gimbah. Oke mas, jangan nabi karun dulang. Jenenge wong buta kan karun dengar-dengar. Mas, mas. Oke mas, gimba napa mbah? Oke, nyong pan ngomong karo sampean. Oke, napa mbah? Karun dulang biasa. Oke mas, gimba ya pripun. Sampean tekan dani wong nyatane sampean ge wong apikan temenan. Sampeyan gue numbu sapa nyong ora kenal ning sampean ki wong apik apike wong nyata ning nyong karo sampean ya kenal ya ora
batir ya ora, dulur ya babar blas. Ning nyatane sampeyan jane api kabehke wong wis sampe ora kaya sampeyan iki sampeyan luar biasa. Mulane karena sampeyan api karo nyong Mas, sampeyan tekandani men sampeyan selamat. Nggih Mbah. Sampeyan aja nganti melu kembul karo wong sing jenenge Muhammad ya Mas. Padahal sing dulang bendina adalah Kanjeng Nabi. Nggih Mbah. Sing Nabi biasa mawon. Nggih Mbah, nggih, nggih. Anu karo dulang biasa. Rondulang biasa. Pripun sih Mbah? Kae bocah cilikane ngon wedhus, gedene ngaku dadi nabi. Janyong geting Mas karo Muhammad, temenan Mas. Temenan nyong sengit karo Muhammad. Kaya nek bocah mingerke blate Mas. Kok dielek-elek nang pengemis mau. Dan temenan nyong ki sayang karo sampean Mas. Mulane sampean tekandani aja nganti-nganti sampean kumpul karo wong sing jenenge Muhammad. Umpamane mripate nyong waras ya Mas, teparani Muhammad tek kegulune. Niku pengemis semoni kaya niku. Apa Kanjeng Nabi marah? Marah jamaning marah sakit hati babar blas. Jeng Nabi tetep ndulang, cuma panganane mantan gede-gede. Jel jel jel jel. Biasa mawon. Sikitok takon umpamane masyarakat Duku Tengah yang menggantikan posisi Nabi, jenengan duwe patir-patir ya utuh, tapi jenengan gawa panganan, jujuki pengemis buta kaya Kanjeng Nabi wau sing jujuki makanan, dijujuki oleh Kanjeng Nabi. Ibu nin jujuki makanan, sapane ya utuh kan saya ora anak ya babar belas. Ibu nin dulang jel jel jel. Jenengan kau dielek-elek nang pengemis mau, bahkan ditekek arep ditekek gulune. Kira-kira jenengan tetep ndulang apa piring ini kabruk naraine? Apa? Kue mulane nang bojong orang anak nabi ya mergane gue. Lah niki yang sulit nyontoh perilaku nih akhlaknya Kanjeng Nabi. Nyontoh jubah nang pasar pirang-pirang mau ngadol jubah. Nyontoh nopo siwak kadah mau ngadol siwak online ya siki pirang-pirang. Nyontoh sing katoke mantan dhuwur ya nang pasar ya pada dodolan pada adol. Tapi sing paling angel adalah nyontoh akhlak lemah lembut e Kanjeng Nabi. Nyontoh akhlak kebagusane Kanjeng Nabi ke sunnah sing paling larang regane. Amin Allahumma. Nggih. Lan iki Kanjeng Nabi. Siji wong sing ajamaning swarga manjing, wong nyatane mambule swarga bebabar blas, qati urrahimi, wong sing padha medhot tali silatun. Nomor lala. Wong sing ajamaning manjing suaraga wong mambune babar blas nomor loro ani uzangat wong sing sugih ajamaning zakat wong sodako babar blas. Mangkat kaji bola bali bola bali bola bali bola bali bola. Tapi tanggane ana sing ngelih wetenge, ana sing angel mangane, tapi wong ki mau dile-dile mangkat kaji diumbar nang media sosial, mung kepengin keton mewah, peget keton mewah, men kepengin keton kilo nyong bendina mangkat kaji. Tapi duwe tangga ngerti tanggane angel mangan, ana bocah yatim kelaparan, ana wong sing angel mangane pada dicorna dibiarkan begitu saja, ngati-ati. Wong sing kaya kue besok munggah nang alam kubur menjedul kang ora alam kubur nang ora-ora mahsyar posisine wong sing sugi tapi met tapi pel tapi betit. Ayo semangat temen ya. Kue besok nang ora-ora mahsyar wujude ora wujude menung wujude kaya ngapa njedul kang alam kubur teng ora-ora mahsyar.

0: mari wetenge sagunung sum sikile sak temen
1: Allahumma
0: iya wong suki tapi pel tapi met hajaman ning zakat wong sodako babar tanggane kelaparan be pura-pura mripate ora kupinge pura-pura ora dadi mripate pura-pura micek kupinge pura-pura mbut nah. Tapi nang kene ora anak oke okay. Ini parah ini tapi ranana lah barokai kanjeng Nabi Allahumma besok jedul kang lem kubur tang oro-oro masyar posisi wujudnya orang kaya kulun jenangan menungsa ora apa gue

0: Hah? Godong gelagah, godongnya menur, duku tengah berkapanjang. Godong gelagah, cecel pinggire, duku tengah makmur masyarakat. Godong gelagah nanggon peteng-peteng, masyarakat duku tengah yu pada meteng. Sing anak soleh soleha Allahumma
1: ayo gue
0: ya nomor loro jaman ing swarga manjing wong anu mambune babar blas wong sugih sing met simpel nomor loro nomor telu wasalis akul walidin nomor telu wong sing ajamaning swarga manjing mambune babar blas nomor telu anak-anak sing padha wani karo wong tuane. Suarga gue murah jane, suarga murah regane. Ning aneh ake sing wega. Terima meripat orang bayar. Terima meripat orang tumbas. Terima meripat tidak membeli orang ribet, orang nyicil ben wulan nang sorum. Tapi nyata nih kulo jenengan mung modal beruh, modal deleng tokoli ganjaran. Di antaranya adalah nyawang wajah orang tua dengan tatapan penuh welas asih kasih sayang. Wong tua anak telu, siji wong tua kandung, singgawe kulon jenengan, sing apa? Singgawe, singgawe kulon jenengan badan wadak. Bapak nandur lantaran banyu suci, ibu gedek na sangang tahun, ibra sangang wulan sepuluh dina, nang wong tahun, sangang wulan sepuluh dina. Brojol anak lanang anak wadon anak lanang wedhus loro anak wadon wedhus siji akeh dadi anak soleh soleha kowe dicithak bukan ketika wis dadi wujud bayi ora. Ada seorang anak bertanya karo kiai, kiai opo nak, saya kepengin anak saya jadi anak sing soleh soleha, caranya bagaimana? Umur anakmu pirang bulan? Kurang lebih 7 bulan. Wawis telat. Telat kiai, telat. Kenapa kiai telat? Mergane milih anak soleh-soleh. Bagaimana anak soleh-soleh ya? Tergantung dari ibune. Tergantung dari seorang ibu. Mulane wong wadon nang dukuh tengah kuwi dibela karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh al-mar'atu 'imadul bilad idza saluhat saluhal bilad fa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan wanita adalah tiang negara, ora mung tiang bojong, tiang negara. Nek apik wong wadone jejeg negarane, rusak wong wadone remuk negarane. Kok iso mas? Karena wanita adalah calon ibu, dan ibu adalah sekolahan pertama, madrasah pertama untuk anak-anak. Lah anak-anak wis apa? Anak-anak adalah pemimpin masa depan. Subhanallah yaum rijalul ghad, memimpin-pemimpin suatu saat asalkan bocah-bocah siki. Bocah siki di pangku, bocah siki pada belangkonan, bocah siki pada jagung, pada ngadeg, pada ngaji. Ketone bocah ora digdaya babar blas. Lihat 20 tahun ngarep, lihat selawe tahun ngarep, rasa suwe-suwe 20 tahun ke depan. Ye, calon bupati Tegal. Ya sing kuplukan ya, kuplukan ya. Lah, sing kayak kuning paling ora ya mesti dadi camat-camate lah paling ora iya. Dadi ana sing dadi kepala dina, ana sing dadi dokter, ana sing dadi dalang nggih besuk ya. Ya misale keton-keton iya. Besuk kuwi terjadi. Sarane apa? Nek kepengin dadi bupati, kepengin dadi pejabat tinggi aja dadi pejabat kabeh. Ana sing dadi kiai, ya, ana sing dadi dokter, ana sing dadi tukang tambal ban. Profesional tukang tambal ban, tambal ban pesawat. apa ora luar biasa? Lho, masyaallah. Siki nek nduran kabeh sing bangsane dadi tukang tambal ban sapa? Sing penting kan manfaat nggo masyarakat akeh, Allahumma. Dadi apa-apalah terserah, sing penting atine ana Gusti Allah, gayuh ridane Gusti Allah. Niku wae. Tenang saja, mulane penting, mulane wong wadon aja gampang digombali karo bocah lanang. Soale ana sih, ana wong wadon gampang digombali. Mung diomong I love you langsung meleot. Temenan. Dek, apa Mas? Kamu cantik deh. Ah, makasih. Aja, nek ana wong lanang ngomong kaya gue, jawab dengan tegas. Jenengan dipelak Kanjeng Nabi, berteling jenengan ora tegas, jenengan ora ngurmati Kanjeng Nabi, ora cinta karo Kanjeng Nabi. Dadi nek ana wong lanang ngomong, "Dik, apa Mas? I love you." Jenengan langsung ngulna dada. Kepriwe? Muni apa? I love you. Oke Mas, oke. Nek sampean cinta sama aku sungguh-sungguh benar-benar cinta, bukan begitu caranya Ferguson, bukan begitu caranya. Terus pri mendre, nek nyong sayang karo kowe, kalau masih sayang sama aku, dengarkan, kupinge dibuka, jembreng kupukmu buka. Nggih Mas. Apa deh Mas rungokna. Kalau masih cinta sama aku tidak butuh kata-kata mutiara, kata-kata cinta, kata-kata gombel. Kalau masih sayang sama aku, dengarkan. Aku tidak butuh baket bunga yang gede, pun tidak butuh coklat yang gede. Enggak, aku cuma butuh BPKB.
1: Kan kudune sing lanang takon, no? Orang mung mentah-mentah sing lanang takon.
0: BPKB apa dek? Mas, aku cuma butuh BPKB. Apa ngene motor? Mboten. Apa dek? BPKB, buku pernikahan kita berdua.
1: Iya.
0: Mau dibelakan senapi malah pada lemek gereng. I love you, makasih. Mulanya kalau dibeli kali gini gula, dibeli gak jadi gini. Kau yang besok mbojo ya, gih. Silakan bojo karo sapa-sapa, rosah pernah-pernah, terserah karepmu, sing penting kau seneng nggih yai. Sing penting teling-eling mau apa kiai. Kowe nek pengin bojo siji sing nrimakna ngerteni karo kondisi keluarga nggih. Siji iki penting pengertian. Nomor loro iki dirungokna. Kowe ajak milih bojo dari golongan as-salfa. Siapa as-salfa kiai? As-salfa itu nak, as-salfa adalah golongan wong wadon paling seneng mudah bergaul karo bocah-bocah lanang. Lah, sebabnya nopo kiai? Kalau di desa tapi nek mlebu ranah kota, Pak, mlebu ranah kampus yang di kota-kota besar, nanti dulu. Kalau tidak ada jarak antara wadon sama lanang, kok bendina alasane jere garap tugas. Ya, alasane garap tugas, alasane jere nyilih laptop. Nyilih laptop mangkat nyu jujurna. Karena saya pernah bertanya tak takoni. Nduk, apa Mas? Kowe tak sawang-sawang dene kayung seneng banget tembul karo bocah lanang-lanang kenang apa? Bocahe wale. Mas, nek nyong kumpul karo bocah wadon kuwe rasane kok mandan kurang nyaman. Nang apa sih? Lah ngeran apa-apa nyong sing bayari. Lah iya, apa-apa nyong sing kon bayari, apa-apa nyong kon bayari. Kok ngeran nyong ora nang circle kono nyong metukang kono nyong dirasani. Ngerenang-ngerap tau ya, ayu temen. Nah, gue skincare apa, dipuji-puji, wong nangarep rai. Begitu sing si cilunga diomong, paling yanu ngeritit. Paling yanu utang-utang beko, ya ngerasa nih kan? Iya, gue ngerenang-ngerap manis-manis, barang ditinggal langsung pahit, Pak, pahit. Mulanya nyong orang nyaman, Mas, kembali kor bocah waton, lah orang nyaman. Lah terus keprimen, dan nyong dolan kor bocah lanang-lanang baik, nyong seperti diratukan oleh laki-laki. Seperti ratu, ratu. Seperti ratu di kalangan raja. Jadi nyong kowe merasa dimulyakna, merasa diduwurna, merasa disanjung. Nyong seneng, nyong apa-apa dibayarna, nyong apa-apa dimulyakna, nyong apa-apa ditumbasna. Nanti dulu. Jadi seneng ya, Dek? Seneng, Mas. Nun sewu. No freelance. Tidak ada makan siang yang gratis. tidak ada makan siang yang gratis. Mesti anak karepe. Begitu wis nyaman karo bocah lanang, sapa-sapa bocah lanang dikleboni, sapa-sapa dimasuk circle itu, kemudian wis nyaman apa-apa karo bocah lanang tengah wengi keluyuran. Dolan yo wengi-wengi anu bocah lanang bocah wadon. Yes, ayo pada hiling-hiling tengah malam. Akhirnya sing wak sing lanang aweh banyu. Mas nyong ngelaknya dinom diinom. Glekok glekok glekok glekok glekok glekok glekok gledian. Kucing tetaplah kucing. Ya bro?
1: Iya lo kayo kucingnya kayo. Iya lo ya?
0: Kucing tetaplah kucing. Lagi kucing ibu nih lagi goreng ayam utawa nih goreng pindang goreng bandeng. Kucingnya wis ngiwiwi kang jaba oge okay, ibu ge lagi goreng. Kucing wis klinter-klinter oge okay, mambu amis gena ge lagi goreng bandeng dan sebagainya. Wis klinter kucing wis pada metongkrong kepenak. Begitu ibu nih matengan goreng bandeng goreng ayam pokoknya sing bu, niku panganan-panganan sing ditoyani nang kucing niku. Lah ibu ni ditelah nopo makanannya nang delasa saya tutup karo tutup saji glek ditindi ciri karo mutu jere menabot. Kucing pun tetap berusaha buka ketutup saji sekalipun ditindi karo mutu karo ciri. Kucing weru anak ayam tutupi be dibuka lagi anak gesek anak bandeng ditelah ngarepe kucing. Kucing ora gelemangan ngarepe berarti tanda ni kucing kucingnya kucing goblok wong panganane dhewek. Mulane ngapunten kula matur kata-kata muda hari ini kucing tetaplah kucing nggih mulane golongan asalfa wong wadon yang sudah tidak punya rasa malu sehingga mudah bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wis tidak punya rasa isin, tidak punya sekat. Nyong wong wadon masa ya kayak karo lanang kan kudu ada rasa ma. Inilah mutiara yang membuat kita mulia karena kita punya rasa ma malu. Anak satu, orang dua. Nomor dua, orang tua yang memberi ilmu kiai-kiai kita. Nomor tiga, wong tua sing memberi kemul selimut sapa mertua kita. Kita siji wong tua kandung, loro wong tua awe ilmu guru-guru kiai-kiai kita. Nomor tiga, wong tua sing awe kenikmatan kepada kita. Bocah cilik digedekna barang gede dibojo, bocah cilik bodoh sekolahna dibiayani barang pinter dibojo. Mertua kari enake kita ngarah bojo kari nikmati kita ngarah bojo. Orang datang gedek-gedek na bocah, orang datang nyekolah-nyekolah na bocah barang spinter wis ayu kari tibo bojo kari diboyong. Mulane terima kasih karo mertua. Mertua hanyalah istilah, hakikatnya adalah ibu mertua ya ibu ne dewek, bapak mertua ya bapak ke dewek. Orang nana beda nih. Mulane mertua orang kena bojo karo mantu. Ana mas ora ngomong. Sampai wong iki takon karo nyong karo bocah-bocah niku gara-gara seneng TikTok ae. Mas Ulin, kenapa? Nyong takon, iya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Untung nyong sing ngomong, renyong sing ndong kowe jecek cangkeme sisan. Iki ngomong, Mas. Bagaimana sikap jenengan, pendapat jenengan apa menghadapi yang kemarin lagi viral? Viral apa? Viral apa? Kaisi anak mantu jerar bojo karo mertua karena mungkin tanggung jawab be. Jadi arti bo di bojo. Pangapunten Bapak Ibu, kita luruskan bersama. Mahram dan muhrim. Diling-iling. Mahram dan muhrim. Mahram adalah orang yang tidak boleh dinikah. Mutlak haram hukumnya untuk dinikahi. Mahram. Muhrim, orang yang melakukan ihram, ibadah haji dan umrah itu muhrim. Dadi aja ngomong minggir bukan muhrim. Nek arep kaya kue ya aja muhrim bukan mahram. Nek bukan mahram, berarti hukumnya orang lain. ajnabiyah atau potensi dinikah karena orang lain. Nyong karo kiye hukumnya ajnabiyah. Nyong karo kiye masyarakat Tegal, masyarakat Duku Tengah kape niki mbak-mbak perawan-perawan kape sing randa-randa kape dan sebagainya. Umpamane kan anak perawan anak randa ana sing bojo. Lah umpamane perawan randa kulo karo jenengan itu hukumnya bukan mahram karena saya ada potensi menikahin jenengan. Potensi lo ya potensi. Walaupun saya nikah jenengan ya boleh-boleh saja karena jenengan adalah bukan mahram bagi saya. Nek jenengan mahram saya tidak boleh nikahin jenengan mutlak. Contohnya siapa mahram itu Mas Ulin? Mahram Ulin siapa baik? Telung golongan. Golongan pertama adalah golongan karena keturunan. Siapa? Ibu saya. Siapa? Adik kakak saya. Nomor 3 ponakan saya. Nomor 4 bibi saya. Kakang apa bekayune bapak atau adine bapak saya. Dan pokoknya lilik utawane Bu, bulik, bude. Kan ngeten niku. Berarti itu mahram-mahram saya. Nyong nyenggol kulite mama saya ora batal wudu karena itu mahram saya. Nyenggol kulite ponakan wadon saya ora batal wudu karena itu haram saya nikahi, maka itu mahram saya. Nek bukan mahram berarti potensi boleh dinikah, hukumnya orang lain boleh dinikah. Termasuk kan sing takon di nomor 1 ya. Keturunan. Nomor 2 sepersusuan. Nunggal susun. Misalnya contoh ibu ni kulo umpama niki umpama kulo nyusu maring ibu saya kan bien yang orang ngendelan lah ibu ni kulo dilalah nemu bayi nangisor jembatan umpama ni dan yang takut temen nusu jembatan ya kue gara-gara hasil ngkuk ya. Tapi gara-gara asalfa gue mari dadi kaya gue. Ngkuk ramu giri. Ya kaya babono, rambung karo jago nang tetean ngkuk ramu giri kaya gue. Es pokoke. Nih, sepersusuan. Bayi ini itu kan bukan siapa-siapa saya. Nyong kenal bae ora wong ono bayi nemu, tapi kalau disusoni sama ibu saya, wong saya juga nyusu sama ibu saya, itu jadi mahram sepersusuan. Nomor 3 faktor perkawinan. Siapa Mas? Mertua. Apa? Mertua beda karo adik ipar mbekayu ipar itu hukumnya mahram sementara mahram ketika masih ada hubungan suami istri. Misalnya kita contoh nampin mudeng kiye ibu mertua anu gede banget sih ibu mertuane ibu mertua. Lagi duwe perawan mbarep ayu banget. Lagi ya sing adine ireng ning manis kaya kecap kene set. Lagi nyong gede dhuwur ge. Ki contoh ki pin mudeng tak paringi gambaran. Ki ibu mertua. Kia anak loro wadon kape jenenge kembang sepasang dileng-eling. Dadi nek ibune itu anak loro wadon kape jenenge kembang sepasang. Lah nek anak loro lanang kape jenenge uger-uger lawang. Ibune punya anak berapa? 5. Boros banget jake. Anak siji lanang langkat tunggale kuwi jenenge bocah ontang anting. Anak siji wadon toktil langkat tunggale jenenge bocah untir-untir itu li panganan unting-unting. Lah nek anak loro Mas, anak loro kepriwe? Lanang kabeh loro lanang kabeh mau apa mau geruger lawang. Anak loro wadon kabeh kiye kembang sepasang. Anak loro langgembar pelanang adine wadon, no bar pelanang adine wadon jenenge bocah kedana kedini. Bar pe wadon adine lanang, wadon lanang kedini kedana. Minggu ana maning anak telu kepriring esuk ngaji maning undang maning. Ki arane trik pemasaran. Ketir bapak terus pokoknya bu ora is kayak ya mikir mertua kayak kan ulemu banget mertuane sih. Iya kayak gede mertuane kayak anaknya wadon ayu banget kayak ireng ning manis kayak nyong set gede dhuwur bocah. Nyong ditawani karo ibu mertua.
2: Mas, ki anake nyong loro, milih.
0: Kudu milih.

qabil tu nikah wa tazwija bil mari mazkur halan dati sabut. So, ini hukumnya mahram. Kapan jadi sementara mahram? Kini kita jadi sementara jadi mahram. Bekayune ora kena dibocor niki soalnya si hubungan karo niki. Tapi nik umpama niki wis ora ana hubungan suami istri, biasanya rata-rata sing maton mati. Umpama. Wong kate umpama bebas. Umpak niki kan contoh bulane kula terangkan sing tentang sementara-sementara itu ketika wis pisah tidak ada hubungan suami istri pegatan utawa meninggal dunia del ibu mertua ngomong mas kowe tetep dadi anakku ya mas bela pripun bu lah kiye mbak kayune kan urung bojo nek loro ne ora kena kudu salah siji ne kini yang namanya mahram sementara lan niki bojo karo kiye hukumnya haram mertua sampai kapan pun adalah mahram mutlak tidak boleh dinikahi senajan mertua ayu anu randayu banget ora kena wong ibu-ibu siki kan ora gelem ngalah karo anak perawane ayu banget ibune takon nduk, wedene ngayu teman nganggo aparaine. Bocah ya wale anu nyong tumbas skincare. Ibune mangkat ngurung takon anu apa kuwi mangkat maring pasar tuku fresh care. Jare sing penting kan kasing karakter wingi karakter kaker. Ya bakune ya lagi fresh care. Tuku fresh care maring pasar. Ben apa tuku skincare itu ne fresh care. Maning-maning wedene sikile putih banget misalnya ya putih sikile nyong. Iya. Padahal yang tangannya putih temen nak, padahal yang tangannya putih temen nganggu apa? Nganggu scarlet bu, apa scarlet? Kau ngono wong-wong zaman kuna, tiap malam mau latet. Kok maring pasar tuh kuning sunlet. Ya karun bersih selemak-lemak guys kulit-kulit yang lodo kabeh Masya Allah ngutin siki mau ibu-ibu mau kalah karo anak perawan niku itu namanya mahram sementara naik mertua mahram secara mutlak kudu ngerti kudu paham kudu ngerti jadi niki ndak boleh menikah dengan ini niki pun ada iblah ada ipar misalnya kimbojo karung bekayune ini kan berarti kan ada ipar tetap menjaga auratnya di depan ini kakak ipar aja ngomong kayak gini lamen kayak kananu bojone bekayune nyong iki orang kena kayak gue soalnya akeh cerita pada nyempelakna perkara niki akhirnya niki kiki sembojo karung bekayune ya nah kebojoan ya kan semulai mau jenenge ada adik ipar ipe yang dibungi nah adik ipe orang kena gie gila ginjakung nang ruang tamu kamare nang kene kamar mandi nang kene metu unduk melewati melebung kamar lewati bocah kumung gie kakang ipar andukan tro kang mangga anduknya cilik banget semeneng semeneng yang geng sing tempel kene pupuk kene setengah sing dur kene semeneng ya keton lato nih ya ya bro iya darahnya apa sih tetap menjaga aurat orang kena jerek lamen lah kakang ipar iki onda boleh karena apa hukumnya mahram sementara gino ponggi kue kenang apa dikatakan nyenggol ibu mertua misalnya kulo niki nyenggol ibu mertua nang apa ora batal wudu tapi niki nyenggol bojo kenang apa batal wudu coba kan kita pertanyaan kenang apa kalau kita nyenggol ibu mertua ora batal wudu.

0: karena nyenggol yang mahram ora batal wudu, ndak boleh dinikah ora batal wudu. Tapi nek nyenggol bojo kena ngapa batal wudu, ngendane wong protes,
1: "Mas Ulin, masa nyenggol bojone dhewek nyung bendina awe duit mari bojo masa nyung batal wudu niki kepri men."
0: Ya cek protes maring nyongo, wong nyung gari nyampe nadok, ya nuku priwe alasane. Oke nek takon entek jawab, "Nggih, kaya kiye, Bro? Kena ngapa wong lanang bo suami nyenggol bojo wadon? Bojo ya wadon ya wong lanang." Nyenggol istri kena ngapa batal wudu, karena istri walaupun karena sudah dinikah, karena tetap definisinya bukan mahram. Lah nyong takon bukan mahram itu apa definisinya? Bukan mahram berarti artinya boleh atau potensi untuk dinikah. Bojo bisa jadi bojo dinikah apa ora? Ya dinikah wong bojo dibojo berarti tetap hukumnya bukan mahram. Cuma gede cilik kayak boleh digauli, boleh dicampuri dan kutu nafkah lahir batin. Cuma bedane adalah nek nyenggol bojo kulit ketemu kulit punya wudu batal wudu nih. Kenapa nyenggol yang bukan mahram? Walaupun bojo boleh digauli secara syariat, tapi kan duwe wudu imam kula matur mazhab Imam Syafi'i. Mungkin nanti ada yang bertanya, "Lah ini kok boleh?" Ya mungkin pakai yang Hambali, pakai yang Maliki, pakai yang Hanafi, tapi kula ahlu sunnah wal jamaah derek bahas Imam Syafi'i pakai yang mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nyenggol kulit ketemu kulit bojo batal wudu nih, karena nyenggol yang bukan mahram. Bukan mahram bojo termasuk bukan mahram. Kenapa? Boleh dinikah. Jadi bojo karena dinikah berarti bukan mahram. Lah niki ndak boleh dinikah hukumnya mahram. Jadi mantu karo mertua haram menikah. Tem iku niki berbicara tentang hukum ben ngertos ben paham. Termasuk Mas jenengan iki mumpung lagi bahas tentang mahram. Besok nek jenengan duwe bojo termasuk nyong. Wong lanang atau seorang suami tidak boleh menyama-nyamakan bentuk tubuh seorang istri dengan wanita mahram. Kerongon lagi, Bro. Kerongon. Tadi misalnya nyong di bojo, nyong ngomong bareng bojo nih nyong, "Dek, apa Mas? Dening celat suwe awakmu kaya awake ibu rekena. Dening pinggulmu kaya pinggule ibu, ndak boleh. Dening awakmu celat suwe tak sawang-sawang gulune dan sebagainya, dening kaya gulune lehernya ibu, ndak boleh. Ndak boleh seperti itu. Kangen kaya ngebak karo ibu, seorang suami tidak boleh menyama-nyamakan bentuk tubuh istri dengan mahram orang yang tidak boleh dinikah. Kenapa? Itu cara Islam namanya zihar. Zihar itu apa? Zihar adalah menyama-nyamakan bentuk tubuh istri dengan wanita mahram, menjadikan sebab syahwate sing lanang maring sing wadon berkurang. Kang monggo nek kepengin duwe anak cerdas, duwe anak sing cerdas mantep kepenak ilmune mlebu, kuwi kudune garape sing meteng-teng. Temenan nyoba jerek. Lha jero, masa yo. Iya, kue jere guru-guru niku lan ngeten niku. Kenapa? Menjadi sebab syahwate kurang. Kang mongko garap bojo kudu syahwate sing full, full senyum, full sayang, full humor. Kudu ada keseimbangan itu. Kan ngeten niku. Dadi garap bojo ya jangan ti arang-arang ora kena. Aja ngeting garap bojo ku seminggu sepisan aduh ora. Sedina ping papat. Bro. Ayo wis tau. Aja macam-macam sampeyan. Allahu sallallahu Muhammad. Nggih, dadi nomor 1 golongan wong sing aja maning mlebu wong mambu surga bebabar. Pelong sing seneng medhot tali silatur. Kir sikir ajab ngesuk sadran Saban but kula matur. Wulan Saban ngarepi Ramadan, kuwi wulan Saban kuwi wulan sing apik banget nggo sowan maring wong tua. Wong tua masih hidup, cucuki gula kopi, beras makanan sing enak-enak apa sing ibune bapak seneng. Wong tua teng alam kubur cucuki panganan wujudnya apa donga. Pada ziarah kubur. Jabuti sukete, suket kuwi maknane beduli nafsu sing kraket, pengeling-eling. Wong tua masih hidup cucuki bulan sadran. Kalau di daerah saya itu ya walaupun sekarang sudah mulai luntur, ada budaya nanik sadran pada cucuk-cucuk gula-gula tepak.
1: Nggih, padha jujuk gulate maring gone nyambangi wong tua utawane perantau bocah, kene jujuk maring kae ngarepe bulan Ramadan nang bulan Sadra niku. Ya muga-muga aja nganti ilang Allahumma. Karena di bulan itu ki apik banget nggo sowan-sowan karo wong tua, sowan karo kiai, sowan karo guru utawane ziarah kubur ngarepe bulan Ramadan. Kuwi apik nggo sowan. Lah niki mumpung enjang sadran kelingan kulon jenengan pada sowan karo wong tua, apa sing wong tua seneng gawak? Seneng apa gawak? Buah-buah gawak, apa-apa gawak. Gula teh gawak, makanan sing enak sate, sate gawak. Nah, tumbas na wong tua ditumbasaken untuk orang tua. Guya kiai guru semuanya kita sowan, karena di bulan itu apik banget goso sowan. Ya sowan sing wis urip, asih urip apa sowan nang alam ku kubur lantaran ziarah kubur Allahumma. Siji wong sing seneng medhet tilas silaturahim, dua wong sugih sing medhet, nomor telu adalah anak sing wani karo wong tua eling-eling ridallah fi ridha walidain. Sukhtullah fi sukhtil walidain, ridani Allah ing dalam ridani wong tua, benduni Allah ing dalam benduni wong tua. Moga-moga kita bisa mendapatkan ridani Allah, surga kecekel ridani Allah kita mendapatkan lantaran ridani yang sepukulun jenengan sing bisa gawe wong tua adem ayem tentrem nang dunya dugi alam kubur nginjang kanggo wong tua. Amin Allahumma. Nadane bayati sinarangan, moga-moga berkah manfaat maslahat berkah solawat Allahumma.

0: aman. Barokah sholat, ibu sholat maghrib rampung, bar maghrib ibu ndonga. Di waktu antara maghrib sampai isya, doane landep dijabah karo Allah. Ibu ne sampun ndonga nggo anak-anak napa dereng? Landep-landep ping landep di antaranya waktu antara maghrib sampai isya, bar maghrib ibu aja langsung nonton Ikatan Cinta. Ibu ndonga nyuwun karo Gusti sing maha kuasa, muga-muga dadi anak sing soleh-solehah pada Allahumma amin. Ndonga carane ndonga nomor loro ngirimi Fatihah. Fatihah maring anak, anake nyong telu masulin ya. Anak telu posisine kepriwe? Anak telu posisine. Ya, sing barep lanang, adine wadon, ragile wadon. Lanang wadon. Ki jenenge bocah pancuran mas. Bocah apa? Lanek barepe wadon, adine lanang, ana ya Bu ya? Barepe amikune wadon, adine lanang, ragile lanang. Ada ya? Baton lanang. Niki jenengi bocah sumur Bandung. Ngarepe waton lanang. Ki jenengi bocah Tlogo Muncar. Baton lanang. Lanek bocah lanang baton. Ki jenengi bocah lanang baton. Bocah sumur Gemuling. Sumur apa? Sumur Gemuling. Dadi nek wadon lanang-lanang sumur Bandung, lanang wadon-wadon bocah pancuran emas. Nek kula papat lanang kabeh jenenge bocah pancal panggung. Lah nek anak papat wadon kabeh jenenge bocah sarimpi. Anak lima lanang kabeh pendawa. Anak lima wadon kabeh pendiwi. Masa pendiwi, ayong imut temen pendiwi. Bayi konco gati. Napa Bu? Konco gati. Anak telu mas, barepe siapa? Barepe jenengi Adam. Ya. Anak loro jenengi Ahmad. Ya. Anak telu dijenengi Ulin. Ya. Sing barep jenengi Adam. Ya Allah anak ku Adam. Ditongang na Fatihah dikirimi di khusus. Nah. Ya Allah anak ku si Adam. Muka-muka sing soleh pinter bener Fatihah. Sepisan bayar apa-apa. Tapi pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati ini sing mantep karo ngrendek nyuwun temenanan karo Gusti. Meloro. Pada baik. Ya Allah anakku si Ahmad. Jadi bocah sing pinter, sing bener, sing soleh, sing alim bekti karo wong tua. Fatihah sepisan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang ping 11, atine sing ngrendek temenanan nyuwun karo Gusti Allah. Lan sing nomor 3. Allah anakku si Ulin. Jadi bocah sing soleh, tambah pinter, tambah bener, tambah lemuk. Oh, kering orangnya boleh kering. Suarane bro.
1: Iyo jagat iyo padoro iyo jagat pramu titul iladala.
0: Wajah boleh imut. Tapi orangnya seperti marmut. Ya Allah, nggih. Dadi ya Allah ditongani Fatihah. Sampun rutin Ibu maca Fatihah kanggo anak-anak? Insyaallah sampun. Sanggup nggih, sanggup nggih?
2: Sanggup. Gagah banget muni sanggup.
0: Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang mengiyakan dengan mudah hari esok kaya iya. Katakan insya Allah. Tidak boleh janji apabila tidak melibatkan Gusti Allah. Mergane sing duwe waktu adalah Allah, sing duwe sempat adalah Gusti Allah, sing punya segalanya adalah Gusti Allah. Kita nyender maring Gusti Allah, duwe janji mangga, katakan insya Allah. Tapi ya jangan gua alasan insya Allah nukarpe orang. berusaha nepati janji. Poro, hindari ngomong elek karo bocah. Bocah njur duit orang ngomong ibune marah-marah. Kok sing njur duite mama ya, kepriwe ya dadi maling ya. Ibune marah-marah aja. Bocah ngendeki bakul jajan orang gak duit, ibune ngomong ngandani wajib kudu ngandani aja ngandani orang ngandani. Ku kebacut dikandani. Ngendeki jajan orang gak duit, ibune ngomong sing halus. Lah, bocah kok pinter temen, bocah kok kaya menteri ekonomi jajan orang gak duit misal. Tadi ya anak ngandani nih, ya anak dongan nih. Aja malah ngomong kasar aja. Nomor telu bu, aja banding banding nabota, ojo dibanding banding ke. Sakitnya tuh di sini. Setiap anak-anak kita, setiap jiwa manusia punya bakat masing-masing. Apapun kondisinya bocah, apapun kondisi anak-anak, punya bakat, keterampilan, bakatnya rezeki dewek-dewek. Aja gampang banding-banding. Nah, kayak telang. Apa sih? Bukai anak kayak Yumaryati. Sikit dari petani, petani hebat. Mung pirang panenan. Kenapa? Nandur jahe, nak. Sikit tuku mobil. Ditabayun apa sekiki sampean anu panen jaya adul jaya oleh mobil, oleh mobil didol jaya tuku mobil, tuku mobil anu didol karo lemah-lemah eh. Si karuan didol karo lemah-lemah ngono ora tuku mobil timen nggih kan aja gampang banding-bandingna bocah itu punya bakat dek-dek bocah semua semua anane di hadapan kita bakat dek-dek ibune garindong ha garinya kolah ha pun badhe ngaji dadi ya ilmune ya pinter atine ya bener Allahumma.

Saben bocah duwe bakat dewek-dewek, punya keterampilan masing-masing, gawe rezeki dewek-dewek. Tugas wong tua aja gawe mental bocah don kae contoh kae kae. Ampun. Nah, bocah bakate apa? Bocah biasanya nyekeli mic, oh muga-muga ya bocah dadi ya dadi apa terserah ngono. Harus dadi penyanyi yang ngono, dadi apa yang ngono. Tapi kalau bocah bakate kang bakat suara, ibu kudu ngerti ndongakna ya Allah, muga-muga bakate sing dikembangna tur sing gawe manfaat maslahat aja malah dadi mudorot. Kan seperti itu. Ditongakna ya karo di tian-tianti aja nganti sing warna-warna. Ditongakna ya Allah, bocah kok sapet cilik dolane ini bedil-bedilan. Muga-muga besok gede dadi tukang masak. Loh, saya bintang 5 kok bayarannya gede sih jare-jare. Ahli tata boga, masakan hebat. Wis pokoknya wong dang bocah seneng apa? Ayo kembang nah. Ayo tongak-tongak nah. Aja dibanding-banding nah. Aja dikawe mentale bocah don aja. Nek bocah pikirane kena mentale kena tek jamin seret rezekine. Mergane apa? Rezeki teka kepenak asale kang pikirane pikirane padang, go mikir kepenak rezeki teka dewek. Dewek pikirane dawa, pikirane padang, rezeki teka dewek. Tapi nek pikirane cupet, pikirane cupet, pikirane peteng dedet. Kowe perilaku so pola sapola kowe gawe sengite wong. Karena pikirane cupet. Ke bocah kayu ndak, kayu sepet temen di sawang. Ke bocah kayu jan, pait temen di sawang. Rezeki bakal adoh. Tapi nek bocah pikirane padang, bocah pikirane tenang, atine tenang, rezeki merekdek dewek. Amin Allahumma. Karena bisa membaca situasi tekane rezeki. Amin Allahumma. Bocah sepet cilik sengnai dolanan wayang. Mak nyutuk wayang gerdus ora papa 15.000 iya. Bocah kayu olah vokal. Ayo pasrah maring cilik.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum, Jeng.
1: Iya, sebentar. Waalaikumsalam, Jeng Mila. Ada apa ya, Jeng?
2: Ini mau nganterin blender nih, Jeng. Makasih loh ya, udah dipinjemin.
1: Sama-sama, Jeng. Ngomong-ngomong, gak ribet apa? Tiap hari bikinin si Juju jus wortel gitu. Harus ngupas buahnya, terus disaring. Ditambah, terakhir harus nyuci peralatan. Aduh, pusing kalau saya mah.
2: Ya, mau gimana lagi ya, Jeng? Namanya juga menjaga kesehatan mata.
1: Ih, Jeng, jangan kuper deh. Coba produk Vitamavi mata aja, Jeng. Yang suka diklanin di salah satu radio itu loh. Produknya bagus, sudah BPOM dan halal. Juga harganya ramah di kantong. Ditambah ya, Jeng, komposisi bahan yang ada di produk ini sangat bagus buat kesehatan mata. Terus nih ya, bisa juga untuk keluhan mata lainnya, seperti mata minus, kemudian mata merah, dan keluhan mata lainnya. Jadi dijamin, Jeng, gak usah deh yang namanya repot-repot kayak gini.
2: Wah, bagus juga ternyata ya, Jeng. Saya jadi pengen coba deh buat si Juju. Itu belinya di mana ya, Jeng?
1: Vitama sama Vimata ini bisa didapatkan di apotek terdekat. Coba deh, Jeng, ke apotek yang ada di depan gang itu. Di sana ada, karena kemarin saya juga beli di sana, Jeng.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di malam hari ini di DMK bareng Faris ya, sampai jam 10 malam nanti. Seperti biasa, buat yang mau tergabung, yang mau join di sini boleh silakan merapat aja. 0851-806-9984 nya. Faris buka dari sekarang yang mau telepon, mau kirim pesan ya maksudnya. Semoga kabarnya semuanya malam hari ini sehat, bahagia, dan semangat juga pokoknya deh ya. Malam hari ini kita masih bersama Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Ada Sultana, ada Vitama, dan juga Temora Tersigar Kombinasi Herbal. Wah, satu lagu dia dimunculin dari koleksinya Ratu Anjani dengan Purnama di atas Prambanan. Seperti malam hari ini suasananya Purnama ya, bulannya celing banget, bersinar dengan sempurna. Soalnya sekarang tanggal 15 ya, jadi bulan Purnama. Selamat malam aja deh, pokoknya buat yang lagi ngeliatin bulan yang cantik banget bersinar malam hari ini. Enak ya sambil ngopi di teras rumah gitu ya, sambil ngeliatin bulan ya. Padang bulan, dulu waktu kecil sering main-main ya, kalau misalnya waktu saat bulan purnama gitu ya, bulannya terang benderang. Tapi kok sekarang jarang ya lihat anak-anak bermain saat bulan purnama seperti ini. Gak ada sekarang, soalnya udah gadget semua ya. Di rumah semua ya, handphone semua, jadi gak ada yang ini bermain di luar. Kalau dulu mah sering ini ya, main petak umpet, main apa gitu ya.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Kerat Umi selalu ingetin Abah minum Abutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop.

0: di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Setelah aku berhasil muncul di koleksinya Mirnawati Dewi dengan Cinta Rahasia ya. Banyak yang bilang kalau cinta rahasia berarti kita tuh malu mau mengungkapkan gitu ya. Jadi mending dipendam aja cintanya itu, dibendam dalam hati gitu ya. Takutnya nanti kalau misalnya diungkapin takut ditolak gitu ya. Takut juga merusak suatu hubungan gitu ya. Khawatir juga gitu kan. Takut apa ya? Takut mungkin merusak hubungan persahabatan atau hubungan profesional yang sudah berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin kali seperti itu gitu ya. Kalau misalnya Anda punya sesuatu rasa cinta rahasia gitu ya. Dan yang paling penting kalau misalnya Anda cinta rahasia, biasanya memang Anda ini punya sifat yang apa ya, kurang percaya diri gitu ya. Merasa apa ya, gak pede aja gitu ya. Gak cukup baik atau gak sebanding dengan orang yang sedang kita cintai gitu ya. Kadang-kadang menimbulkan sesuatu yang apa ya, gak enak aja, takut, gak percaya diri dan sebagainya gitu ya. Jadi timbullah cinta rahasia, ya sudahlah mencintai dalam diam aja, cintanya rahasia aja, dibandingkan nanti kalau misalnya diungkapkan jadi kenapa-napa gitu ya. Tapi sisi menarik dari cinta rahasia ini sebenarnya adalah ini ya, seringkali ini memberikan rasa penasaran gitu ya. Penasaran yang apa ya, pokoknya memberikan ruang imajinasi aja gitu ya. Membayangkan skenario indah juga gitu ya. Pokoknya macam-macam deh gitu ya, sisi menarik dari cinta rahasia. Mudah-mudahan sih Anda gak termasuk orang yang punya cinta rahasia ya, takut kasihan. Tapi gak apa-apa sih, daripada daripada gak ada cinta dalam hidupnya ya kan. Mending cinta rahasia saja, gak apa-apa. Ada menariknya juga kok ya kan. Mas, efeknya apa kalau cinta rahasia? Iya, apa ya? Lebih semangat aja gitu mungkin ya. Jadi setiap mungkin kalau dengar suaranya, terus ngeliat fotonya, terus ngeliat orangnya gitu ya. Mungkin barangkali bisa jadi sumber motivasi gitu ya. Jadi lebih semangat bekerja, semangat beraktivitas gitu ya. Terus juga bikin kita jadi lebih ini gak sih? Jadi lebih apa namanya ya? Lebih berhati-hati juga dalam berpenampilan gitu ya. Lebih peduli untuk merawat diri kita sendiri biar lebih oke gitu ya. Biar dia tuh ngelihat kita tuh jadi lebih baik juga ya. Terlihat baik juga gitu ya kan. Nah, pokoknya bisa jadi sumber energi yang positif gitu kan. Ya kan? Iya gak sih? Iya. Iya. Karena rahasia. Iya, mungkin sesuatu yang bisa membuat Anda jadi lebih baik gitu ya. Dari sebelumnya mungkin kayak males-malesanmu pakai pakaian yang rapi, bersih, biasanya gak pernah mandi gitu ya. Sekarang kalau misalnya mau ketemu sama orang itu karena kita punya cinta rahasia gitu ya. Jadi kita jadi lebih baik gitu ya dalam berpenampilan. Mandi, wangi, bersih gitu ya. Ada baiknya juga sebenarnya ya. Pokoknya macam-macam deh. Sisi baiknya ada, sisi gak baiknya juga ada ya kan. Ini juga bisa melatih namanya apa, kesabaran juga gitu ya. Kalau melatih kesabaran mas, ya kan kita harus menjaga emosi, menjaga rasa gitu ya, menjaga rahasia gitu ya, biar gak sampai tahu. Kita harus bersabar. Ya dan sepertinya juga kita harus lebih bisa apa ya, memahami diri sendiri aja gitu ya. Bisa memahami diri sendiri seperti apa sih sebenarnya orang yang dikagumi dan yang diinginkan dalam hidup ini gitu ya. Iya, yang pasti nggak ini ya, berakibat apa namanya, kurang baik buat kita. Asalkan masih dalam tahap wajar, nggak mengganggu aktivitas sehari-hari, masih
wajar-wajar saja. Iya, namanya juga rahasia kan, gak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, berarti bukan rahasia lagi. Bukan rahasia umum katanya. Nah, kalau main soal rahasia, yang saat ini bukan rahasia lagi ya, namanya Habutop. Banyak yang sudah mengenal, banyak yang sudah beli, banyak yang sudah pakai. Habutop ini bukan hanya rahasia lagi, karena sudah banyak sekali yang pakai. Dan manfaatnya juga banyak banget ya. Habutop ini multifungsi, bisa banget untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Terus juga bisa untuk mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya. Dan juga bisa membantu menyembuhkan asam urat, rematik hasil ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Produk sudah aman ya, terdaftar di BPOM, halal juga, dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi ya, tunggu apa lagi? Kalau pengen sehat, langsung beli aja. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsApp-nya Radio Star FM Kebumen, selamat malam. Ada siapa? Cinta terlalang kali Mas Faris karena rahasia. Kenapa harus dirahasiakan gitu? Kalau cinta terlalang kan sudah menjalin hubungan, Bunda. Kalau cinta rahasia kita belum bisa menjalin suatu hubungan karena kita cintanya rahasia. Belum bisa menjalin gitu ya. Belum bisa terjalin gitu kan. Jadi masih rahasia gitu. Kalau cinta terlarang memang sudah dilarang gitu ya. Sudah menjalin hubungan. Salah satunya kalau cinta terlarang itu kan gak direstui gitu ya. Terus suka sama menjalin hubungan dengan orang yang sudah punya pasangan gitu ya. Sudah punya pasangan resmi gitu ya, bukan hanya pacaran. Kalau pacaran sih emang bisa ya, bisa berubah gitu. Namanya juga pacar ya kan, belum resmi gitu kan. Belum nikah gitu istilahnya ya. Tapi kalau dia punya pasangan, terus kitanya gitu ya, baru terlarang. Ada siapa ini yang udah bergabung? Ada yang seperti itu? Jangan dong, mendengar Radio Star FM kan budiman semua. Gak ada yang punya cinta terlarang ya kan? Budiman-budiman semua kan? Gak boleh ya. Gak boleh mencintai yang bukan haknya, yang bukan miliknya gitu kan. Dilarang. Saat malam buat Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam. Monitor nih, salamnya Bu Nahni, Bang Putri, Bu Ayu, Bapak Ijo, Pak Yanto, Maron, Pak Imam Butuh, Mas Oyong, Mbak Yanti, Maron, Ibu Karmina, Ibu Siti, Pak Karim, Chicken, Mbak Ina Alaska, Mama Asra, Mbak Bubut, Ibu Yati, Putri Selatan, Bu Nahni, Mbak Putri, Bu Ayu juga. Thank you Mbak Sri di belakang lagi, selamat malam buat Mbak Bubut ya. Waalaikumsalam juga hadir nih monitor. Buat Umi Hanif, Bu Yati, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, terus itu Bang Andri. Ma Fatma, Ma Akmal, Ma Astrid, Ma Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Ma Nipawi Jambi, ada Pak Ahmad, Ma Imbar, Mbak Sri. Dan semuanya saja. Lagunya Takdir tadi baru aja muncul kayaknya takdirnya. Atau belum ya? Udah ya. Andre malam juga kita gabung lagunya Cinta Rahasia Andre ya. Juga salamnya buat Ibu Tiki Darmanto, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Bunda Evita, Bunda Julit, Mampian, Mama Asra, Mbak Yaya, Om Paruna, Kamu Usin, Kamu Ad, Mbak Nora, dan buat Sobat Star FM, buat Farisnya selamat siaran aja. Thank you Andre. Next di belakang lagi Mbak Yaya, selamat malam juga bos. Apa kabarnya, baik dong? PKB apa kabar kan? Bukan Partai Kebangkitan Bangsa Mbak Yaya? Soalnya disingkat PKB. Mungkin apa kabar ya maksudnya. Salam buat Bu Karmina, ada Mama Asra, Mama Rosita, Mbak Nur, Mbak Sri, Pak Waryono, Mas Muksin, dan Mas Andri, Mas Soyong, Mas Imam, dan semuanya aja. Lagunya Gadis Miskin, oke boleh. Next di belakangnya ada Ibu Kumis, selamat malam juga ya. Lagunya Potret Kenangan, boleh ditunggu. Thank you. Di belakang lagi deh Mas Soyong juga, selamat malam. Evita Malanya nyanyian rindu lagunya ya. Salamnya buat Mama Fitri, Mama Pian, Mama Kiki, Mama Asra, Bu Devita, Mama Warti, Mbak Bubut, Mungkin Bu Tika, Bu Yati, Bu Tuti, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Ayu, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Wulan, Mama Intan, Mama Cindy, Mama Ainun, Pak Sutar, Pak Suwarto juga. Thank you Mas Soing. Di belakang lagi ada Bayu di Panjer. Waalaikumsalam juga Mas Faris. Maaf lama gak request katanya. Saya mau request lagunya Air Mata Tiada Arti dari Lewaldi. Salam buat semuanya aja. Boleh, nanti ditunggu lagunya ya. Hendra di Pekunden, waalaikumsalam juga. Lagunya Sepondok Dua Cinta katanya. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam. Thank you Hendra. Untung Subagio, selamat malam juga. Untung Subagio, request lagunya Mobil dan Bensin. Salam buat Mbak Titin, Terosita, Mbak Uut, Mbak Umi, Clowo, ada Pak Karim, Pak Kasiman, Pak Sutar, ada Mas Hafid, Om Gendro, selamat malam aja. Thank you juga buat Kang Untung Subagio yang ada di Jeladri Buayan ya. Siapa yang berikan edukasi perselingkuhan? Fresh kan bilang selingkuh dilarang, cinta terlarang. Gak ada yang memberikan edukasi perselingkuhan. Dengar yang baik-baik ya. Gak ada yang memberikan edukasi perselingkuhan di sini. Hey, gak ada yang membenarkan. Yang pasti di sini cinta terlarang itu nggak boleh ya. Namanya juga terlarang. Nggak boleh lah.

Selamat malam juga di MK. Apa kabar Mas Faris? Alhamdulillah baik. Lagunya Aib dari Ikke Nurjana. Aib maksudnya? Oh, Aib mungkin ya. Ya ya, boleh nanti ditunggu ya. Tulisannya Aib. Faris bingung bacanya. Dari Ikke Nurjana, salamnya buat ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak, mbak-mbak, bunda-bunda, mas-mas semuanya pokoknya. Oke. Bayanti di Wonosobo, selamat malam juga. Aku maunya bunga yang di ATM, Mas. Kalau hanya bunga mawar di depan rumah, aku udah ada warna-warni katanya. Bunga di ATM. Biar numpuk ya duitnya. Lagunya sedang-sedang aja. Dan banyak terima kasih buat Mas Faris bagi selalu sama keluarga tercinta.

Jadi ada yang minta gadis miskin ya, Faris munculin dari koleksinya Vita Mala. Jangan kemana-mana, panting terus DMK sama nanti jam 10 malam bareng Faris di sini. Ya mau gabung telepon nanti ditunggu aja ya. Nanti Faris buka polep kok, jadi jangan sedih ya. Nggak boleh jadi orang sedih, nggak boleh jadi orang yang terlalu mengurung diri gitu ya. Kalau kita ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang bikin kita nggak pede, nggak usah ngurusin omongan orang gitu ya. Jalani aja hidup ini ya kan. Kita terlalu rumit kalau memikirkan tentang omongan orang gitu ya. Jadi rumit, jadi runyam gitu kan. Yang sabar pokoknya, yang ikhlas, tetap percaya diri aja bahwa kita tuh gak terlalu penting bagi orang lain yang gak suka sama kita ya. Gak usah mengurusi orang yang gak suka sama kita, karena bakalan capek sendiri. Karena kita tuh gak bisa menyenangkan hati semua orang ya, gak bisa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Katolik berhasil muncul dari koleksinya Evita Mala dengan nyanyian Rindu. Ada yang lagi rindu sama seseorang? Atau malah lagi benci nih? Gak boleh jadi orang benci ya. Gak boleh benci sama seseorang.

0: Iya, harus baik-baik, gak boleh benci gitu ya. Ada yang mau naik di teleponnya, silakan aja, udah dibuka 0851-806-9984 nya. Yang mau naik di teleponnya, di siapa di sana?
1: Selamat malam, DMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya Nora, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Faris. Lagi ngopi karo udut, karo merona Mas Faris.
0: Waduh, mantep.
1: Cocok.
0: Oke, pengen lagu apa nih sambil ngopi-ngopi malam?
1: Aku ingin dari Prasikarto, Tinta Merah.
0: Cinta Tinta Merah.
1: Cinta Merah.
0: Oh, Cinta Merah.
1: Tinta kan ya.
0: Tinta apa cinta sih?
1: Tinta kayaknya.
0: Oh, Tinta Merah. Tinta. Oh, iya. Oke, okay, iya. Boleh dikirim buat siapa nih bapaknya Nora?
1: Salam buat Pak Paryono, Wonosobo, juga ada Mas Kendro, ada Mas Andri, ada Mas Ibnu, ada Pak Karim Chicken, ada Mama Piana Piani, Vero juga. Ada Filipino Warsani, ada Filipino Kali, Umi Anif, juga ada Pak Paito, selamat malam. Ada Mbak Ahmad,

0: Halo Dimka, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Pariono, kabarnya baik Om. Gimana kabarnya Om?
1: Alhamdulillah sehat juga baik ini.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Dingin
0: lagi di situ ya.
1: Iya.
0: Yes pokoknya.
1: Dingin banget nih.
0: Aduh, tarik selimut aja Om.
1: Iya, makanya pingin Om. Ini, iya, sebelahan ini selimut yang bisa bergerak sama ini.
0: Dua ya, double. Nah,
1: iya, ada double ini Mas Tari.
0: Boleh, pengen lagu apa Om ini Om?
1: Lagunya, apa ya? Sepiring berdua aja.
0: Sepiring berdua, oke boleh.
1: Ya, salamnya buat yang udah naik kata Bapak Kinaura tadi ya.
0: Iya betul.
1: Iya, terima kasih singgulannya. Ya, lainnya fotokopi aja Bapak Kinaura dan semua penggemar setara FM di mana saja berada.
0: Oke.
1: Iya, untuk Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu.
0: Amin.
1: Baru-baru dan pulang aja di jalan mudah-mudahan selamat sampai.
0: Amin.
1: Iya, gitu aja Mas Faris, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono ada di Selomer Tawono Sobo digabung ya malam ini ya. Di belakang lagi silakan yang mau ada teleponnya ditunggu sama Faris di sini ya. Enggak usah malu-malu kalau mau naik, silakan naik aja. Semuanya bisa gabung di sini ya, semuanya bisa gabung di sini. Yang mau telepon telepon. Kok mati layarnya, guys? Bentar ya, guys. HP-nya error atau kenapa ya?

DMK dengan siapa di mana? Halo. Halo DMK, selamat malam. Tidak bersuara, kita alihkan ke panggilan berikutnya.

0: 0815 1806 9984 nya. Ada siapa di sana? Halo DMK, selamat malam.
1: DMK selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Cindy, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, aku sehat. Oh. Gimana dengan Mas Faris?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Alhamdulillah, Meli senang.
0: Iya, kemarin dikirim salam sama Bunda Titin, katanya habis main ke situ. Dikasih apa, beras sekarung ya?
1: Banyak, teman. Dikasih banyak satu kerasak ya Allah. Terima kasih Bunda Titin.
0: Iya, Bunda Titin kan baik.
1: Iya, emang orang baik sama Cindy. Kalau kemana-mana dikasih kayak gitu ya Allah. Cindy gak bisa ngasih, Jep.

0: kasih doa aja. Kasih doa aja biar rezekinya banyak.
1: Kasih doa, oh kalau doa mah mesti itu selalu.
0: Iya.
1: Lagune aku melu Pak Pariyono bae lah.
0: Ikutan Pak Pariyono. Oke, okay, siap.
1: Aku senang ngintilan.
0: Oh, sukanya ngintil ya. Heeh,
1: enggak penak. Salamnya aku ya fotokopi yang
0: udah. Oh, salamnya ngintil tadi juga.
1: Selamat malam. Selamat istirahat lah sambil dengerin Mas Paris.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Paris yang bertugas, tetap semangat, berrezeki pun barokah.
0: Amin.
1: Tak tunggu lagu nih. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Cindy yang ada di mana itu? Bulpes ya. Lupa Bulpesnya mana. Rantai Wringin. Oh iya, Rantai Wringin. Berarti beringin yang ada rantainya gitu ya berarti ya. Mungkin

ketemu dulu sama Bambang di Bagelen Purworejo ini ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM, dengerin DMK aja. Buat Kak Faris salam tugas ya, lagunya Itje Trisnawati Madu Merah. Thank you Bambang Bagelen. Sama Jenggo di Gunung Sari Pejaguan juga selamat malam. Request nomor 1. Oke. Selamat malam juga buat Kang Gia Diantika. Katanya mau salamnya buat Mbak Sri Harlina, Mama Rizky Merinen, Mbak Anggi, Mbak Alvia, Mbak Windia, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab, dan Mas Rur. Juga buat Mbak Kembar, Mbak Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi Jemur, Mas Arif Fildan, Pak Bubu, dan Mas Frankie juga. Lagunya Pelaminan Kelabu ya, oke. Di belakang lagi yang diantika, selamat malam juga. Ada Mama Pian, selamat malam juga Mama Pian. Star FM, selamat malam semuanya katanya. Salam buat kita semua, salam sehat katanya. Buat Farisnya, selamat tugas ya, lagunya Nyanyian Malam. Nyanyian Malam, adanya lagu Malam punya Rita Sugiarto, yang itu bukan. Kalau yang Nyanyian Malam belum ketemu, Faris cari-cari ya. Yang punya Rita Sugiduit bukan Mama Pian, judulnya Malam.

Mama Ardika Zahra. Kabar baik, waalaikumsalam juga ya. Lagunya Gombal dari Ayah Mansur Zubaida. Lagu Gombal Ayah Mansur ya Zubaida. Oh, maksudnya lagu Gombalnya Ayah Mansur. Soalnya di situ ada lirik yang buatku penasaran, Mas. Memang gimana bedain masih bujangan sama enggak, Mas, katanya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor di MK. Salam sehat selalu, full senyum full barokah. Buat Farisnya, terima kasih, full senyum juga full barokah. Cara membedakan yang bujang atau bukan, lihatlah KTP-nya. KTP-nya pasti ada kok. Kalau dilihat dari fisiknya sih susah ya.

Iya, lihat KTP-nya. Kalau di situ belum kawin statusnya ya, berarti masih bujang atau masih lajang. Tapi kalau statusnya kawin gitu ya, berarti sudah menikah gitu ya. Udah bukan bujang lagi.

Kalau ciri fisik nggak ada yang bisa membedakan bujang atau enggaknya, nggak ada ya. Soalnya memang kalau bujang dan enggaknya tuh nggak bisa dilihat dari fisik semata gitu ya. Tanda-tanda yang biasa kita lihat itu tinggal sendiri atau tinggal bersama anak dan istri gitu ya. Kita bisa lihat tuh tinggalnya sama siapa tuh. Kalau tinggal sendiri mungkin bujang atau duda. Kita bisa lihat cincinnya, barangkali dipakai cincin gitu ya, di kanan atau di sebelah kiri. Meskipun kadang nggak semua orang pakai cincin ya, tapi kadang-kadang aja sih.

Kalau pengen lebih jelasnya apa mas? Ya tanyalah sama keluarganya. Ini udah punya bojo belum sih? Kalau udah punya bojo berarti bukan bujang lagi ya. Tanya aja ya. Biar gak nebak-nebak. Iya, boleh tanya sama keluarganya, sama tetangganya mungkin gitu ya kan. Biasanya kalau udah nikah kan udah tahu. Oh itu udah punya ini gitu ya. Udah jelas kan? Buat sama Ari guys. Ibu Tika, minum habutup aja deh yang jelas tidak rahasia lagi khasiatnya yang katanya bikin sehat. Makasih salamnya untuk Mas Andre, Bu Yati, dan semua yang selalu nyelamin aku. Makasih buat Faris yang selalu sukses. Lagunya Titip Cinta ya Mas, terima kasih. Sama-sama. Nek wis orang bujang dengkule wis orang blondo Mas. Lah, ya enggak lah. Dengkul dari dulu ya kayak gitu-gitu aja bentuknya. Mana ada dengkul kotak blondo. Itu hanya mitos ya. Enggak ada dalam dunia bedis pun gak ada ya istilah dengkul blondo kodak. Ada saja orangnya. Fatin, selamat malam buat Fatin ya. Lagunya bagi yang ranting yang kering ya diputer ya mas. Oke, siap.

Ambal, Waalaikumsalam juga Durin Sawit hadir nih lagunya Tan aja. Salam buat Umi Andi, Bunda Salis, Bunda Yati di Bener Purworejo dan buat semuanya aja. Selamat oke siap. Sekarang kita goyang lagi ya. Ada Ida Layla dengan Sepiring Berdua. Ini ngirit apa lagi romantis ya? Dua-duanya. Antara ngirit dan romantis, Mas. Iya, sekali-kali kan Sepiring Berdua biar romantis gitu. Apa sampai sekarang ada yang udah punya pasangan gitu ya, makan ada yang suka gitu atau malah makannya madang ngono orang yang ngono. Alam bodo amat lah mas, madang yang ngono orang yang ngono, kencot kulinjo dewek kayak gue. Jangan dong, harus romantis kan. Biar tetap harmonis gitu. Iyalah, harus romantis. Biar romantis dan dilihat juga enak ya kan, kalau romantis harmonis gitu ya. Jangan lupa nih gunakan vitamin juga solusi kesehatan mata Anda. Kalau misalnya punya kelon berbagai macam penyakit mata seperti mata katarak, mata minus, mata plus, pengelatinan mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya ya. Silakan beli aja sekarang juga Vitama Solusi Kesehatan Mata. Ini udah aman terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001 2015. Sakit mata Vitama solusinya.

0: Sul? Samsul?
1: Pak D. Mau kemana?
0: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak Pak D. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nah Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: itu. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Star FM.

0: Satu pondok ada dua cinta dari koleksi Ayu Soraya. Selamat malam buat yang masih gabung di Demi Gamal hari ini. Yang masih gabung juga selamat malam. Yang belum gabung, yang belum kirimkan sih juga silakan aja. Masih ada kesempatan buat digabung di sini ya. Silakan lewat WhatsApp boleh, lewat SMS boleh, telepon pun juga bisa. Kok jadi telepon cun? Halo, dengan siapa di mana? DMK. Tidak terdengar suaranya guys, kita alihkan ke panggilan berikutnya. Halo DMK, selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Bapaknya Sanika, Mang.
0: Oh, bapaknya Sanika. Ya, apa kabar nih bapaknya Sanika?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Lagi lembur apa lagi ngapain nih bapaknya Sanika?
1: Lagi nyantai, Mang.
0: Waduh, seger bener ya lagi nyantai padang bulan. Pengen lagu apa nih bapaknya Sanika?
1: Tadi malam gak diputerin nih, Mas.
0: Tadi malam lagu apa?
1: Mandi Madu.
0: Mandi Madu, perasaan udah di list. Dari itu kan, Mandi Madu dari Elvi.
1: Ya mungkin.
0: Ketiduran kali.
1: Ya, ya, ya.
0: Coba aku lihat ya. Kayaknya. Kenapa?
1: Sekarang ada setan ya.
0: Sekarang request ada setan.
1: Iya.
0: Oh iya. Tadi malam muter jam 10 lebih 20 menit tadi malam.
1: Main pada aku udah tidur.
0: Oh, pantesan. Ada setan lagunya sekarang ya.
1: Iya.
0: Dikirim buat siapa nih?
1: Buat tadi yang bentuk bapaknya Naora.
0: Bapaknya Naora. Bapaknya Naora, terus Pak Om Pariono.
1: Ya, Om Pariono.
0: Mbak Cindy.
1: Selamat malam, dengerin.
0: Oke.
1: Semuanya itu yang lagi monit ya, selamat malam, dengerin aja.
0: Oke.
1: Mas Farisnya yang lagi sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bapaknya Senika yang ada di jemur di belakang lagi. Silakan yang mau bergabung.

0: yang bergabung ni teleponnya. Dicoba-coba terus sampai masuk ya. Halo, selamat malam di MK.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Wong bagus, juragan cantik. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Kayaknya suaranya serak-serak becek, kecapean abis ini kemarin ya.
1: Idi.
0: Jadi paduan idi, suara. Idi.
1: So tahu.
0: Paling depan sendiri.
1: Apa ya, Mas?
0: Serak-serak becek, kecapean kali.
1: Ya biasalah. Namanya orang sok sibuk ya kayak gini.
0: sibuk beneran lah, masa sibuk.
1: Sok sibuk. Sibuk cari rumpian gitu.
0: Biar rupiahnya menggunung gitu ya.
1: Berlimpah ganda. Widih.
0: Pengen lagu apa nih?
1: Aku mau minta lagunya ya.
0: Apa?
1: Masih?
0: Masih dong.
1: Deritaku, deritamu juga.
0: Deritaku, deritamu juga. Oke. <Okay.
1: laughs> Jangan ya, Mas. Cukup si dia aja yang menderita ya.
0: Iya, si dia aja.
1: Iya, cukup dia aja yang menderita. Ini sekarang mah menderita lahir batin. Widi.
0: Bisa aja.
1: Iya, cinta lahir batin lah ya.
0: Cinta lahir batin, menderita lahir batin.
1: Ada gak tuh?
0: Ada, deritaku, deritamu.
1: Iya. Maka, tapi aku jangan derita, enggak. Aku yang seneng-seneng aja.
0: Sering-sering aja.
1: Enggak. Bapaknya Nora tuh nanti komen deh. Iya, salam-salamnya fotokopi bapaknya Nora, terus Umparyono, terus Mama Cindy ya tadi ya. Terus yang barusan siapa tuh, Mas?
0: Tadi bapaknya Sanika.
1: Sanika, oke, salam kenal ya bapaknya Sanika. Buat si Andri ganteng. Iya Andri, nih aku salamin.
0: Lagi monitor ya.
1: Buat Bu Kumis. Buat Uti cantik. Selamat malam. Pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi monit Mas Warisu ganteng. Buat bojoku sing paling ganteng. Selamat malam. Wede. Ini bukan malam minggu loh ya.
0: Iya, sekarang malam Sabtu.
1: Oh iya, mau ke sini-sini aja. Oke. Buat semuanya yang lagi dengerin, Bang Bagus. Selamat malam. Pokoknya dari A sampai Z. Pokoknya enggak aku pilih-pilih, enggak aku pilih kasih.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya buat semuanya. Oke, terima kasih Bang Bagus.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri yang ada di Banjarmukada. Di belakang lagi silakan yang mau teleponnya. Halo, dengan siapa di mana nih?
2: Assalamualaikum, Mas Haris.
0: Waalaikumsalam, Umi. Sehat-sehat Umi, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Haris sehat.
0: Alhamdulillah, iya malam ini. Belum ngantuk Umi nih, lagi monitor masih?
2: Masih monitor Mas Haris, barusan ini nampunya lagi.
0: Oh gitu. Pengen lagu apa ini Umi?
2: Emosi diri murni kania ada Mas Haris.
0: Emosi diri, jangan emosi dong Umi.
2: Enggak, dari teman Mas Haris sudah terhibur.
0: Salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Mbak Lia. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay.
2: Sehat. Sekarang lagi kangen banget suaranya Mbak Lia. Terus buat yang barusan masuk Mama Fitri.
0: Mama Fitri ya. Tadi Mama Fitri, terus tadi ada bapaknya Sanika, bapaknya Nora, Om Paryono.
2: Iya, semuanya yang tadi dapat sama aku, selamat malam. Nambah buat Bu Yati, Mbak Seri, Mbak Budut, terus buat Nini Siti, buat Mbak Putri sama Mbak Kako, terus buat Pak Karim Cika, mungkin masih monitor, Mbak Yaya, terus Mama Fian, Mama Intan, Mama Siti, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Duren di Ambal, Bunda Titin Wardani, terus buat Mas Gendro, buat Busa Minten, terus Mbak Karta sama Mbak Titi yang ada di Kalikutes, terus buat Mbak Nur yang ada di Klirong, Putri Selatan, Mas Imam yang ada di Butu, buat semuanya saja Mas Faris.
0: Siap.
2: Sekali waktunya, nanti kalau pulang hati-hati jaga kesehatan.
0: Iya, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan Purworejo. Di balik lagi silakan mau bergabung di teleponnya. Masih ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984-nya untuk yang mau bergabung di teleponnya malam hari ini. Ada yang mungkin jam segini masih lembur malam karena mungkin banyak sekali kerjaan gitu ya. Jadinya sampai larut malam atau kerjanya memang malam gitu ya. Kerjanya kalau malam gitu mas, kalau siang istirahat malamnya dibuat kerja gitu. Karena semuanya, gak semua orang itu kerja di siang hari gitu ya. Ada para pedagang-pedagang gitu ya. Biasanya di pinggir-pinggir jalan, pedagang kali 5, ini biasanya jam-jam segini lagi baru mulai gitu ya. Selamat malam laris manis pokoknya buat seluruh pedagang dimanapun berada yang lagi dengerin Radio Star FM Kebumen ya. Baik yang lagi jualan nasi goreng, yang lagi jualan apa ya, roti bakar gitu ya, macam-macam pokoknya, bakso, mie ayam gitu ya. Selamat malam aja, pecel lele apalagi. Pokoknya macam-macam gitu ya, kalau di pinggir jalan tinggal pilih mau makan apa. Laris manis buat para juragan-juragan pokoknya ya. Ada siapa di mana? Halo DMK, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Rembiuk.
3: Rembiuk.
0: Di Rembiuk dari mana? Dari Krakal ya?
3: Oh, betul.
0: Oh, Krakalnya sebelah mana sih?
3: Dari Pasar Krakal ke utara.
0: Pasar Krakal ke utara. Oh, ngalor berarti ya?
3: Iya. Arah Kali Gending.
0: Arah Kali Gending, oh di situ. Kayaknya Faris pernah lewat. Oh,
3: salam-salam nih.
0: Salamnya buat siapa nih?
3: Buat Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mbak Dureng Ambal.
0: Oke.
3: Spesialnya buat Mas Faris yang lagi bertugas.
0: Siap.
3: Sampai itu. Mau minta lagunya.
0: Lagunya Sonia apa nih? Sonia.
3: Sonia. Ya.
0: Sonia. Boleh.
3: Nanti
0: ditunggu lagunya.
3: Salam buat semua pendengar Tara FM.
0: Oke. Okay.
3: Semoga sehat dan setia selalu mendengarkan Tara.
0: Oke. Okay.
3: Budaya Mas Faris, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Rembiuk yang ada di Krakal Alian ya. Di belakang lagi selanjutnya mana teleponnya boleh dicoba? Boleh banget. 0851-8606-9984-nya. Halo DMK, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Faris.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ibu Karmina yang cantik. Apa kabar nih, Bu?
4: Alhamdulillah sehat. Mas Faris sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Ibu.
4: Iya, Mbak Lianya udah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Oh, mungkin jadi tuh, Mas Faris.
0: Jadi apa, Bu? Prok prok prok.
4: Jadi.
0: Jadi. Jadian maksudnya. Jadiannya udah lama, Bu.
4: Jadiannya. Itu kan kakaknya udah gede. Iya, berapa tahun itu?
0: 4, Bu.
4: Oh, ya.
0: Iya.
4: Ya beda tipis sama buyut saya.
0: Oh, 4 tahun juga buyutnya, Bu.
4: Iya. Enggak, masih 3.
0: Oh, masih 3. Beda 1 tahun berarti.
4: Iya. Mas Faris kalau sama cucu saya beda tipis kali umurnya.
0: Kayaknya iya deh, Bu.
4: Krisis monitor itu lahir.
0: Oh iya, zaman-zaman krisis ya, Bu.
4: Iya, lahir itu.
0: Pacek klik 90-an tuh. Requestnya apa nih, Bu?
4: Angka 1.
0: Angka 1. Emang enggak takut, Bu?
4: Enggak, memang dari dulu saya seperti angka 1.
0: Gak apa-apa ya, Bu.
4: Iya,
0: yang penting apa-apa. Semangat sehat.
4: Sehat. Cuman tidurnya aja yang enggak 1. Salam ya.
0: Salam buat siapa ini, Bu?
4: Barusan
0: Rembyuk dari Krakal.
4: Oh, Rembyuk ya. Salam kenal. Ya, Bapaknya Naura, Pak Taryono, Pak Sutar, Pak Sutar, Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, Pak Kislamet, Bunda Ervito, Bunda Mesalis, Bunda Warti, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Heni, Mbak Sri, Mbak Cindy, Umi Hani, Mbak Yaya, Mbak Titin Wargani, terus Mbak Yakub, Mbak Lasminem, Terosita, Bu Tika, Bu Saminten, terus Bu, semuanya ajalah. Selamat malam Mas Faris.
0: Oh, seri, oke.
4: Buat Mas Farisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmi.

kumpulku yang beruntung. Okasi, cintaku kepada. Emang dengkulnya Bapak Intan beruntung. Halo, waalaikumsalam juga Mas Faris, selamat malam. Memutar lagunya Mas Sampo Tangan Merah dari Yus Yunus, terima kasih. Kembali kasih buat Arvino. Di belakangnya Arvino, selamat malam juga buat Mr. Keling yang dibocor, ini lagi monitor. Teta Rosita, selamat malam juga, terima kasih. Nanti coba lagi kalau masih ada waktu ya, belum bisa naik ya. Rebutan, sama. Bunda Titin Wardani, selamat malam juga Bunda. Dari tadi nyolol-nyolol terus, belum bisa naik juga ya Bunda ya. Kemarin nomor 1 nih Bunda Titin ya. Sekarang belum bisa naik ini ya Bunda Titin ya. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Kang Muksin yang ada di Bandung juga setelahnya, terima kasih banget udah monitor malam hari ini Kang Muksin ya. Gimana nih Kang Muksin malam leot juga ini ya, enggak bisa-bisa naik. Ada Mas Roni Ahmad juga, selamat malam juga ya buat Roni Ahmad.

Mbak Jaka di Kebadungan Clirong. Salam malam juga Mbak Jaka. Lagunya Saibah Romi Rama. Salam buat semuanya aja, sehat-sehat terus. Buat Star FM juga, buat Faris semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Mbak Jaka. Kang Sripit, malam Kang Sripit. Lagunya Domisol ya Kang Sripit ya. Kang Sripit mau salam buat bojo nomor 2 di Prokerto. Waduh, bojonya ada berapa sih Kang Sripit? Waalaikumsalam juga Mas Faris, mau minta lagunya karena lirikan Umi Elvi Sukaisih. Salam buat semua penggemar Star FM juga, buat Farisnya terima kasih. Dari Andre Kusumo di Gedawang Bejaguan ya, terima kasih buat Andre Kusumo.

dari Endang Triswati. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sama nanti jam 10 malam ya, silakan buat yang mau gabung kirim pesan WhatsApp atau lewat SMS-nya. Ditunggu di 0851-806-9984. Jangan lupa pakai Habutop untuk menjaga kesehatan Anda. Habutop, solusi yang paling tepat untuk membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Alhamdulillah banyak sekali yang cocok dan terbantu sembuh dengan Habutop. Kini giliran Anda, jangan sampai mau ketinggalan buat cobain Habutop. Produknya herbal alami ya, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan. Produk sudah aman, BPOM halal juga dan berstandar internasional ISO 91-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Rasadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
0: 98.4 Stara FM.

Saatnya Faris Haris Klub di DM Kamal Marini yang baru bergabung, yang baru gabung dibaca-baca ada siapa ini. Selamat malam buat Mama Timah ya. Apa siapa ini? Mas Ganteng sehat selalu ya. Salamnya buat Mama Cantik, Mama Timah yang sedang latihan baca selawat Al Berjanji buat acara lomba besok Minggu di kecamatan. Semoga bisa juara lah, cepat selesai katanya. Buat Dede Salsa Ramadhani, jangan nakal-nakal ganggu Mama yang lagi fokus latihannya. Lagunya Damar Aji terlalu sadis. Wah, Damar Ajinya besok pagi jam 8 ya. Kalau malam gak masuk. Bang Mame di Permega Biru, salam malam juga nih. Salam buat penggemar DMK aja yang lagi monitor. Lagunya Kutunggu, salam buat Farisnya. Selamat tugas, sehat selalu, amin. Thank you buat Bang Mame. Halo juga buat Bapak Ke Kolbi ini ya, yang ada di Muktisari. Salamnya buat semuanya aja. Memutar lagunya Sing Jarang Diputer, Cici Paramida katanya. Galau lagunya Cici Paramida. Buat yang bertugas sampai paripurna, terima kasih. Matur suwun. Terima kasih buat Bapak Kolbi yang ada di Kenteng Muktisari. SMS-nya udah Faris bacain semua ya kayaknya ya. Ya udah kalau gitu Faris pamitan dulu bareng lagunya nomor 1 koleksinya Ikke Nurjan. Iya, makasih banget buat yang udah bergabung malam hari ini. Besok kapan-kapan kita ketemu lagi dalam kesempatan. Ya, jangan lupa gunakan Ambu Top, obat herbal Ramon Arema Blank and Top untuk menjaga kesehatan Anda. Dan selamat beristirahat untuk Anda semua. Sampai jumpa. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Bapak namanya siapa?
4: Pak Haji.
3: Haji siapa?
4: Panggil saya Roma. Adik siapa?
3: Saima.
4: Saima, oh, semua nama yang bagus. Ibunya siapa?
5: Kenapa tidak tanya saya langsung?
4: Maaf,

0: membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai satu minggu, perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya pun sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
1: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka tok-tok. Tapi nggak dulu deh nonton drakornya.
0: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
1: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
0: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama V mata cairnya.
1: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama V mata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama V mata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
0: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

tu silat meriwang jagad karono siran tondo kawisisan ing bisono sono sinawung langen luku gestu masil stantun lampain gudu jinan purtutur katulo tetelo bilo bulat merit balas jin purju wintur sitong upomo parang minikoro gudu ming jaman puru ngantu pamer lepo manggil tekawasan yang begitu manggil perlambang matung potung potang gumpang gumpang.

kehilangan 10 purwaraning galutan. Senadyan pangupaya praja sewu dantan antuk sadasa satus tan bisa ngaturaken kali. Ingin binaryo purwaning pondo. Mung satsugo ing kraton Prabu Tresna. Mapan ing kono kraton Garbo Gupita. Candrane panjang punjung pasir pauker rojinawi.

Saripata Candra para kawula kang sami mapan ing kuban negara Trajatresna. Katon jejel hapopot adujuke tepung taritus nadyan topapan kang biar dinuru ketingal.

Roro miharep jadi poro ratu maharatu kangsal singkem tanpa krono ginebaging Pancakara. Saben kol mangsane ngaturake pundutaning ratu peni-peni raja peni guru bakal dadi. Tumrap ing tata gelar ngaturaken pisuksun nenggal batos yektika lan menurut ayu marang kautama

kalau semenop ini juga wonten dampar lemek kasur babut pramudani tinggalin peterin do cinawi ngagem tirto sebatas tulis nawran gondo itu tapi yuping samil no katon mambar dungi pagelaran jauh. Wis keparengan ngrasuk ke Prabon Candraniro ke Prabon ing

tau tas sinung kuprobong para sumping sering patung kalon cantik bojojo kulo-kulo nagara jogelang telat bakang sarwa bebilang atas woro kampu cinepok rinindo cinawung calmas nepeng.

Srimpi manggung dadi pepritan Joko Paloro-loro. Ini sami nampil pocaning pasuaran banyak dalam sambal wardo wali kolam badakan di kencono kacil mas. Malawoto dilu songko mandro pindo diwokai ring poro widodoro widodaris ketikuran sangka.

Kulot mengemasi bani purwadi bulu katot lebar pindu jalan diri perandiri datar menerkan samnya sabu sirap pasik bani. Senat jantung ake purwadi bulu datar menerkan kepal ngabian toro. Inang kepal ngayun ingkang paman alindro cedipati.

kau impun keluar sepuh. Ngapuran cangas taniro, lenggah jajar malang ingkang putra Nalendro Traji Trisno. Mengeraken malang sangin dia mantri muka pangarso. Pepatih ing Traji Trisno.

oleh semanten candraning paswananing kraton Traju Tresno. Singkating carito pocah postum kang diwancikan sinunar semedar sabdu.

0: Ponada, Bu.
1: Kulo pitados dumateng panjenengan. Dinten menika ampun ngantos ajri kangilan, kulo saosi kanthi para wadya bola sawetawis. Lumawat ing kraton Sanggalawaringin, Sri Genter ing pokok dipun lamar badhe kulo badhau piyambak. Mbok menawi wonten kakudangan saking tumusing kebatusanipun wanita, paman mboten perlu swara terus kula aturi nyagahi iki mawon. Waton mboten ra anggraning dewa. Oh iki nggih. Lha iya semanten yen pengamal menika mangke dipun damel angel. Ing isinipun kejahin awu bari nampik kula. Kula pasrahaken dhumateng paman Raja Spala, kula aturi murba asisa. Awit yen duwi ponggo mesti saged kabuyung wonten Traju Tresna tangel lamun kula saged mondong diajeng Mustikawati senajan to sampun wonten saged ing datur. Oh iya sampun kula estuaken ngendikan pun anak Prabu kepareng pun bapa beda dinten menika ampun ngantos kegilapan paman kesinggian paman paman pancat nyono wonten dawuh budhake kabeh purwadya bola buta supaya nderekake tindake paman sumawis Plangki jumpono tandu kermun jento diparing haki minongko serono boing warito. Lan ojo pegat nyawisake kegaman piranti perang. In ono kedatian cilik ditolak pengelamar gede tampik. Neroko suro orang anti ketoro. Ojo nganti kelayatan keraton Sanggarwi dateki segoro gede salah bangki.
2: Keparing nyiun pamit bidalakan porwadiyo bulu kaki mangkato cukup bulu cilik.

Kang Noto sabdopan ditorati. Sabdopan ucapan dito temen ratus ngarani pangandikaning pandito sekelimatan kena wali-wali yang tonalin dulu ketikus pisan roto tiang sanegari. Nyaya Tirto Kresno Kang Kumping rancang buya kepala BPE jadi mana harso manjing datut. Jelek songkong panggan jenar peporap di budoyen tinon songko mandro pindut iwo kairing poro widodari seketi kurang sawijine.

0: Ben, kula nuwun wonten paring dawuh Gusti kula kesumaning ayu dening kencana Sang Prameswari Gusti kula mesti kawen. Wis rada sawetara swinggon kumapan ana ing kraton Prajurit Tresna kene biyu. Nunengetipun ngabdi sedaya sampun nekseni yen kirang mboten kathah langkung ana wis gedhi sampun wonten saklebetipun catur dosa dinten mlampah menika. Aku gumun banget karo bendaramu sinuwun Prabu Nrakasura. Kurangane apa nggonku sengit? Kurangane apa nggonku ora seneng nyawang karo dheweke? Kok ya tanpa duwe panggraita yen aku bakal dibalekake ngono kok ya ora gumunku. Mangke to Den Ayu, kula kepareng nyuwun pirsa. Kirang menapa to panjenengan wonten ing kraton Traju Tresno? Dinia tansah ewa dumateng Gusti kula sinuwun Prabu Narakasura. Aku kapusan kok bujamban. Oh, kapusan. Iya. Kapusan iki nek cara istilahe dina iki geglibang. Jenenge kapusan ngono. Nek ngapusi glibang. Oh, tadi ana tembung ngono kuwi jenenge ngapusi. Lah kok dados wong kedadosan ngaten. Aku iki mane bakal didapake karo putra Ndorowati. Gandeng sinuwun Prabu Bathara Kresna kuwi siji ning Narendra nanging bagus pakulitane ireng-ireng manis. Nggih. Yen disawang ireng-ireng manis niku panjen saya nggregetake. Banjur putrane mesti luwih bagus meneh. Lah kok malah didadekke manten sing nyanding aku kok setijo gek wonge bewok engko ngono. Bengoseng medeni. Nggih nggih. Medeni nek kalem mboten kula niki gadah sederek sing brengos ning kalem. Gadah gongso anyir-anyir. Ini kuih bangetan kok yang jenis di joga siungnya ketok kok coba jajal bareng ngono aku diboyong merene rikolo semuanya lak didotake por kadang sentono nge aku tepung karo adini stijo yang jenis sombo aku malah tepincut aku. Oh kok yang ngono ayan iku nah, kok yo malah ngesir adine kaya ngono kuwi ya welas ora karu-karuan anek cara tangga kula nika mah kakang adi dirangkep ning ra priya nggih pawane kados Gusti kula stijo menika jenenge lemo sirahe cilik kuwi karwane kakang adi pun dawuh bakul ing sepuh nenem sok namung godhoke wedang ngaten kados. Oh iya ewadene karang wong antuk arep mondong Mbak Ayune dong agak jenis dodol amon dong adine ini wah kleru mbok ini digandrung kowe iki tenan apa ming supaya aku seneng atiku elasa itu kok aku harus sedikit sombong aku seneng banget aku piyayine bagus tuh yang ngendikan renyah aku njal pisaru setijo aku harus melu sombong. Ampun ngaten menika. Apa ya kelakon pisah karo kakangne kok dadi malah njur karo adine. Ora apa-apa to. Kok dasar aku ya tresno karo sombo kok.
1: Ala sing cedhek ta

0: padahal aku tahu nesu tenan. Kaki aku balik si kau nyambut gawe tekan ngomara berbuah bertenteng dari jopo kan. Anak yang dengar pan aku tak butuh kau temui bapakmu kau dene. Sekolah betul-betul kalau ini nyerai aku ngapura anjang tak songkol.
1: Sing lanang kok kendeli kaya ngono.
0: Sabar saiki. Nek jaman biyen wijri wanita kuwi paribasan swarga nunut neraka katut. Nek saiki mel tanggung jawab. Nek aku kleru ya dileke manut, nek bojoku sing kleru lak elek ora mau tenjang kebenaran. Sing sikile gedhe tak kowe ae yo. Lek berani niate ki arep adu sikil. Apa arep bebrayan? Aku njur ping umukan le gedhe-gedhe nang awake. Bakal keok. Saya suwe-suwe dusuwe kok saya ngarepe dhewe. Are sembrono karo aku, sabluk tenan ora rumah saya anake wis telu. Ana wis telu ora katok kaya ngonoe. Jontong akeh. Sejuk tu kipu manor jarak tang. Ya kau kono ya tak amang-amang aje. Sejuk aku lakul kui. Apa-apa kui. Adi kau tak edw. Kena sah sedulur eh.
2: Kui siapa?
0: Konco caler kulo.
2: Wujudmu
0: nggih.
2: Kaya ngapa wujude
0: pun wis tak prisa. Mage dak. Kepecut.
1: Apa ya kelakon nek gustimu kepecut karo bojomu bisa kelakon.
0: Kok karo Stijo rada gandeng dek gue. Merak cacat.
1: Cacat kok gongkong ngono.
0: Apa agar dikumat ngono masak ake kan.
1: Masih saking kersani pun Gusti Raden ayo. Aku wis tau matur karo Prabu Ndraka Sura menawa to digateke. Iya. Aku gelem ngateni Prabu Ndraka Sura nanging aku njaluk bebono wujude gajah putih serati wanita. Ya, apa ya ana ngono. Sing ngatasi gajah putih kok serati wanita mbok yo mboten sah werna-werna to Den Ayu. Jalaran mung panjenengan menika sampun atir diwasa upami to keparingipun panjenengan lajeng cocok kan ingkang raka sinun Prabu Ndraka Sura kemen kula sampun marem sangat kaya-kaya ki wis jujur ngono lho. Kados kula kaliyan ingkang abdi menika wis arepa kepiye-kepiye ya tetep kula tresnani.
2: Iya.
1: Kula paringane kebacut anak-anak. Sopo? Bapakne Dinok kae. Iki anak sing mbarep rak rondo kentir. Nabi senengi bocah ning bapakne ra oleh. Arep iki dimaneman nggo sawangan lene ngono. Dadi bocahe padha disenengi bapakne pugo dadi njuk munjling ngono kae.
0: Karena ngaji baik bapak ini dewe.
1: Dah ya kanjuran di baik bapak ini dewe.
0: Bagai lagi aku udah kurungu kau kue.
1: Dengan si panti pun uger sampun bebrayam ini kok tegesipun sampun dados piyayi sing wis porno uripe ngaten.
2: Iya pancen nyoto.
1: Arek ya tana. Kaya kowe iki nek karo bojomu kuwi kliyeran-kliru kok ngono kuwi jan-jane wis ora ketemu nalar. Wong wedok iki suwasmi ngono ya kudu sing sarwa andhap asor. Kuwi mau-mau pancen cocok nek wong wedok sakiki ora kok swarga, nunut neraka katut, nek senajan to kaum wanita melu duwe tanggung jawab. Berdirine kudu bisa jajar karo kaum pria.
0: Iya.
1: Isine anggere kowe bisa maca tanganmu

0: dhewe. Tangan ndi? Tanganmu ki macanen wiwit jentik tekan jempol. Jentik wis maksude, ngerti?
1: Ora.
0: Wong wedok kudu gelem utek-utek.
1: Bedino lek utek-utek. Dibajai salah kalap kok.
0: Tegese ngora ora ngutek-utek karo njur. Ngutek-utek irunge bojomu ki ora. Sing tembung ngutek-utek ki omah isak isine kuwi Allah becike tanggung jawabmu. Wanita kudu wajib tak cek ngono. Sing Allah diapikake, sing ora patut dipatutake, sing reget diresiki. Adi panining jeron ngomah kuwi kewajibane wanita ngono.
1: Oh, yas.
0: Iya. Anjur jentik manis kuwi wong wedok kudu sing suwa-suwi sarwa sumeh yang karo bojo kuwi aja cocok wani senajan to padu ning aja ngantek krungu tangga. Ha kok mah bojomu tok songkol ning latar.
1: Jentos ke tembok. Males kita bisa males ki.
0: Nek bojomu tak lelungan kuwi aja grutok nesoni senajan to kuwi ana sing ngandhake nek tumindake bojomu ngene-ngene, atine kudu sabar. Teko mama yuk di jasi dicopot, dicentelke, klambi dicentelke, yuk diganti sarung.
1: Katok centelke,
0: ayo.
1: Kon saruman. Yuk saya dikokoi.
0: Ora.
1: Ratau sakit dilekedit nek jurun sak ratau sebelah tak kokoi. Halian gon. Belum kayak kene iki cencang karet. Wis duwe yasan singgahan dhewe sapa sing wae iso jukuk wae.
0: Aja. Jenenge tembung jentik manis wong wedok sing wajibane kudu sing tanggapane manis karo wong lanang. Njur, sing tengah iki jenenge apa?
1: Tembunggul.
0: Wong wedok kudu bisa ngatasi rumah tangga. Mimpin anak. Ngresiki anak
1: ape adus dhewe aras-aras sing
0: aku eleke ning kono kuwi njur penuduh. Ha iya ta? Tegese penuduh wong wedok duwe kewajiban nuduhake.
1: Benerke
0: ora nuduhake iki tegese sing anak sing ora patut diawe, dijejeri, dikandani sing supaya diwedeni anak ning aja kereng.
1: Sugeng kae ndak keplak. Saya sing cilik kae tak lumah kae tak ijrih. Aja direbut marang tuaku, acur. Ora wedi ya.
0: Lah iya barang ro anake kon wedi. Iku jenenge penuduh. Mula wanita wajib nuduhake marang barang sing kleru.
1: Ya.
0: Nek bojomu sing kleru ya kudu tok dandani, ning ora karo njur nyongkol.
1: Kemitir wae. Ini semua tak isa ngaji noron tokoh. Sapa si Amrilani? Adi ini Amrilani jiwa tosisan. Amuk-amuk wedi ya. Sehingga di bujui seperti kaya pameran di mana untung mas.
0: Oh, ya wedi rok.
1: Wedi wae rok. Apa-apa yang jaluk aku dong kerepotan.
0: Ayo kan awam. Ya tegesi jempol, ngerti?
1: Ngerti wae.
0: Apa?
1: Pai jem ngompol.
0: Tembung jempol kuwi apik dhewe. Wanita kudu sing bisa dadi ana ngarep ngono. Jempol iki ambak no mingkong ini ki papan kesopanan ngono. Dajal nek ana tamu rak kowe ring adu lenggah nganggo jempol monggo lenggah ngono ta. Iki jenenge papan kesopanan. Ndak iso tamu teko yo tok aduki jentik monggo lenggah ra wangun. Mula iki senajan to jempol iki ming cindhek ning iki papan keluhuran. Ana kono mau timbal balike, kosok baline nek kowe ngajeni wong ya bakal diajeni. Rangi ngatamnya tau tenai. Iya bu jambang. Ya tak sesuwene pancen Jawata marang Kang kudu nglatih neraka Sura, kudune Setija bisa golekake penuwunku Gajah Putih Srati Wanita. Ya mugi-mugi kemawon Raden Ajeng.

takut sapu. Derengan tos purno ngisam yuk imbal tono sang maha ayu marang poro abdi. Nenggih ingin kundur kedaton Prabu Nrokosuro. Kakyat Dewi Mestikowati Preso Roko.

0: garwanipun kakang diajeng ora ketan tomong sekedap nitro paribasan mung seklimah tembungmu morotopun kakang adep nolan kepiye kewajibaning wanita ingkang acarani marang garwo ingkang nembi kundur songko ing palenggan agung yayi yayi Mustikawati. Neraka swara kuwi aja guru mrene neraka swara aku gemang aku nyanding karo kowe aku gemang ati kowe ora butuh aku adu arep karo neraka swara lu aku pertimbanganmu senajan tak aku dadi kewajibanmu nanging aku ora seneng karo kowe mergo ana tembung ingkang durung bisa cocok karo aku rikala semono aku harus ngaturi niwala marang panjenengan supaya bisa nggulekake penuwunku. Aku ora lega, ora seneng ana kraton Traju Tresna yen aku ora duwe kelanganan Gajah Putih Srati Wanita kok dadi aku duwe penuwun kaya mangkono neraka sura ora bisa minangkani. Jarene Tresna karo aku mongko sing jenenge Tresna kuwi labuhe pati tak kandhani.
1: Lho aja kleur penampa.
0: Pun kakang ratu sing gedhe panguasane. Pun kakang ratu kang akeh jajane. Senajan to Yai Darbi panuwun kang kaya mangkono. Pun kakang ora bakal suminggah lan ora bakal silak tak sakui. Dino iki ngene tak percaya nggolekake Gajah Seta Srati Wanita pepundhenku paman Raja Sipala. Mengkono Yayi.
2: Jagat prandhek puna wong kok ngono kok ngaku tresno. Wis jajal aku tak takon bojoku ki setijo apa Prabu Sipala.
0: Lah ya pun kakang, yen panjenengan ngakoni yen setijo ki pertimbang aku kudune jengkar dhewe goleki dhewe. Minangkane penuwune garwa ora bakal kabutan senajan to direwangi ninggal praja. Supala sak kancane didhawuhi supaya tunggu negara murih tentrem aja nganti ana apa-apa. Nek sing pokok neraka sura kudu bisa minangkane penuwunku jeneng kuwi tresna lahir batin. Yen apa-apa ngono ngakon apa-apa ngono perintah ora mokal wong ratu. Menang mudha sisa dasar bebondo. Bani Sentono, maton bisa ngupai. Mengen dirasani kak Tresna kau mengkono kuwi. Apa jenengi Tresna jati?
3: Surat karu-karuan.
0: Panjen tibun elek nasib kuwi.
2: Nganing.
0: Singkongan kuwi sejeni ora bisa. Setimpal. Tetep bukan kok setimpal tegese iki ora bisa nyesuwekke ing atase tresna sebelah ya kaya ngene iki lah wong kaya ngono kaya mesora dadi kersane kudu kon tindak dhewe kek mongko Gustimu kuwi nalendra saka gune negara
1: ade wae urip tanggung jawabe kok ya yo. Sabar semono aku yang kudu deh yang bilang kali penduduk punya gula kita beranak.
2: Ayo, bagi ramai itu secara muanya.
1: Ojo aku kira body katres tak jati. Sebab aku tentara. Tenang gue.
2: Iya.
1: Nggak ada takut no sinyaron.
2: Iya. Kuwi ora maido. Kepiye neraka sura kang tadi penuwunku? Yen setijo ora kersa tindak dhewe, magedung aku balekno wae ana papanku, pasrahno marang wong atuwaku.

yen panjen pun kakang percaya marang paman Raja Sipala klebu luput. Ana lupute pun kakang kang gedhe ing pamengkul Perno Samudra Maso. Senajan to wektu iki kraton Trajutrena ketemu komplang ora ana Narapraja kang tak pasrahi. Kepeksa pun kakang ninggalake kraton Trajutrena karya mukti Wibawa Krawati Bauden. Pun kakang bakal kendran songing projo rapati pati bali bisa nuntun Gajah Putih selanjutnya.

Paman. Paman Wilmuno. Wonten paring adawu sinuwun. Aku ora perlu akeh anggonku paring uninga marang paman. Aduh tak awi nyerak ana ngarepan aku yang perlu aku njaluk tenagamu. Paribasan laku mesti ndak krenyet musak deliliran. Aku njaluk tulung gendongin. Badhe rawuh dateng pundi nututi paman Raja Sepolo. Goleki ing tanah pernaing kraton Sanggar Waringin. Menggasaki ngersanipun Gusti Nata Agung Bendaramu Dyajeng Mustikawati gelem tak pondhong. Netepi putri kang garbi garwanata. Nanging yen aku bisa golekake kelangenan wujude gajah putih Srati Wanita. Rikala semono aku wis pasrah mawan marang Paman Raja Sepolo prandine Dyajeng Mustikawati tetep nolak apa kang dadi panuwun. Kudu aku dhewe kang temandang paman. Aduh. Yen mekaten mesakaken sangat menyang dalem. Badhe kula beti swawi kula gendong nututi barisan Raja Tresna ingkang lumawat wonten ing Sanggar Waringin mengkono. Pacarita Garuda Yaksa kang pinaringan aran Dikya Wilmuna. Sigro katiti marang ingkang sinuwun Prabu Narakasura. Arso nungkol miating porwadiyo bolo Traju Tresno bawani kuno Garuda gedirisak gubuk rambun. Nampak ing bumi gara kenlar montrin jimantoro sko gedining manuk nganti bisa ngeyupi swara sawah sakjung jembaring suwiwi.

ageng dawuh ingkang abdi sinuwun sinuwun Prabu Supawa. Ingkang abdi jumadhung dawuh sinuwun. Bapa Kepatihan Patih Candrapati. Prajurit Sedipati wis padha tok kumpul lagi. Ingetipun ngabisat sampun sumadiya toto-toto. Dina iki sumurpa wadya bolos kota Sedipati banjur tunggalno tegese manunggalo karo barisan prajurit Tresno. Ingat isini tot wuri lakuku abot sanggaku ngemban dauti berandal manak Prabu Narakasura. Dino iki ingat supaya banjur lumawat onong kraton Sanggar Waringin lamar Dewi Sri Genter. Yang toto lahir gustimu bakal polo kromo nanging mungguing batin mung semedio gayuh kelangenan tangerang gajah putih serati wanita kang dumunung onong negoro Sanggar Waringin. Yang to penglamar kutinom pomapan kunu pinis di keparing jauh to anak Prabu bakal setari yang goni beberayan marang Dewi Mustikawati. Cawis no plangki jumpono tandu kermun kanggu srono boyong wanita mengatakan ewa dini ojo nganti pisah karo gegaman. Yang penglamar ku cilik tinolak gede-gede nganti dicacat nampik penglamari anak Prabu Narakasura teges nebak dadaku tanpa ketoro ojo nganti kelayatan keraton Sanggar Waringin dadekno sungsang bono balik. Wadah pareng didalakan porwadiyo bulusin podo paling ngati-hati ojo nganti kekilapan konco sumadiyo toto-toto calski gegaman dari aki gusti seniko.

0: gonyadong tawur Kinopati nungsung pawarto Kinopati nungsung pawarto
1: nungsung pawarto rek anak mati
0: kula gak jeneng pawarto iku ten opo ni por butuh butuh kompilasi kabeh
1: kula ono pali kayo popo kula ono pali kayo popo
0: butuh butuh dikumpul lagi kabeh paling ngodawu datang kula ni kan paling gawin nopo ni bocah prajurit butuh glu-glu lo ojo podo salang tunjang rebut tujung nganggut mulumaku dilo iki kowe kabeh diparnyake smadyo toto-toto ngepung wakul boyo mangap ing kraton Sanggarwaring Gusti Muraja Spala bakal nglamar putri kang aran Dewi Sri Gender. Yen pancen katarima penglamare ditampa bakal mboyong wanita. Kejaba kowe minangka kanggo pangewan-ewan ngiringake marang kundure Dewi Sri Gender ing kraton Trajitresna besok. Lan uga minangka sipat kandel yen to ana wong kang ngriwu kempul balung sina.

0: Karep marang kersane Gustimu. Aja nganti kadaluwarsa dibalaki.
1: Menawi menika mangi kula mangislaken boten purun.
0: Dadi panganmu sakonco.
1: Adi,
0: lo.
1: Sing bareng ati-ati gamane buta dicausake guber penyembelian kapit pengrisan ati bokor wadah gedhe keranjang wadah balu. Kira-kira cara patih tut muri tindai Gusti Prabu Sepolo ini pake lamar oneng kraton Sanggar Walingin setigus-tigus yuk kok menawana wongkang ngeriwa kempul baru sinamengku tindak ramanut kondo tani yang perlu ditadah teromongso marang poro konco-konco buto tradu trino ikonco toto konco-konco dadah
0: samun sumadio toto
1: sampun syukur kira patih
0: ayo jangan dikelayatan tut nolakuku ngawat-awati Gustimu Prabu Sepolo
1: senikos.

Gumuruh swaraning para wadya bolo. Manjing telenging wana diwasana kang nitih rata kencana ka ana kang nitih turangga. Ana ingkang nitih dripangga ana ingkang nitih andoko. Ing kono para wadya bolo ame mraken titianira manika nika mawarna-warna kumrasa lir udan sweni manjing telenging wana diwasana rajang berjaten. Ngargo tumuring jurang curi semengko nggih saksa senajan to kaling puting dalu. Sigek inggih wonten ajeniwa datang kaek siko capo kang kina sinambeting carita ora liya kejaba mung adeging kraton ing Sanggar Waringin ingkang dinon sangka mandruwet memanoning tejo katon renyep-renyep.

kuli negoro jengkel kapisan laku minggu punya rekaton mangemper. Senat yento kuno wujudi keraton kang ora sepiro nanging nyoto yento gedhi.

0: ayod ka kunggir Sri Kesumo kula nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Diwaji. Apa dini Patih Untolebau kula nuwun wonten paring pangandika Kanjeng Sinuwun. Ingsun minta sanjata pitulung kabeh para Narapraja dawana. Sirep sakwetara bakal ingsun gunakake kinaryong gambar-gambarake suasana ing kraton Sanggarwaringin. Dhiyestaken dhumateng aduh tak serakit tak praketake sumurupa. Panalangsane wong atuamu ora kaya dina iki persasat kaya bisa mecah-mecah no dodo. Mung mergo saka mikirake marang bayimu Dinuk Sri Genter kang kinarya penglamar para ratu ratu Mancaprajo. Kula nuwun inggih. Menapa sampun suara ngerso dalam Kanjeng Diwaji penglamar-penglamar saking Mancanegari. Saweneh ana ingkang utusan. Saweneh mung kanthi aniwala ingkang tumekke ngarsaning sun nganti matumpuk-tumpuk wilangane paribasan udan layang jeblok mangsi. Mbak Ayu Sri Genter pancen dadi pangelukan akeh para ratu den para satriya kang kepingin bakal urip bebarengan. Ewa dini penglamar ingkang rikolos mau nembe tak ngendikake yen matumpa-tumpa iku durung ana sing dadi pilihane Mbak Ayumu Dewi Sri Genter. Kula nuwun inggih. Ana kono iku kang bisa nimbulake rasa kuwatir ing pamikir. Mbok menawa niwala-niwala saka Mancaprajo ingin wis tumekke ngarsaning sun ora enggal di aturi walsang mesti bisa uga nimbulake rasa sengkeling pamikir luwe-luwe ingkang prapta ana ing ngarsaning sun wawancara pribadi nganti ora bisa mboyong lan ora bisa nggawa keterangan iso kelakon tantrimane nganti ngumpulake kekuatan negara Sanggarwaringin bakal dinggo ajang peperangan sepiro kekuatane Wadya Balam. Ra ateges negara iki rusak negara bedah mung mergo saka Mbak Ayumu sing durung gelem nglakoni ngladeni marang kriya. Pepunden kula Rama mbok menawi namung kakang mbok dereng munjuk atur ngarsa dalem Kanjeng Rama.
1: Assalamualaikum, Tante Yuli.
2: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
1: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
2: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
1: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
2: Udah sih, cuma sembuhnya ya sehari 2 hari doang.
1: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
2: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
1: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
2: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante. Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Top.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Abu Top produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Abu Top.
2: Sel, ada drakor baru loh. Ini bagus, Paul. Kamu udah nonton belum drakor ini nih?
5: Oh, yang ini. Happy-happy sih semalam. Pas buka, tok-tok. Tapi nggak dulu deh, nonton drakornya.
2: Loh, tumben. Biasanya kamu tim gercep banget.
5: Aduh, bunda lagi ngebatasi nonton drakor. Soalnya kemarin aku ngeluh tentang mata. Langsung diperiksa ke dokter. Ternyata aku udah rabun satu.
2: Pantesan, biasanya pagi-pagi HP udah miring-miring aja. Tapi Sel, mumpung masih kecil ukuran minusnya, coba deh sambil konsumsi vitamin mata, yaitu Vitama sama V mata cairnya.
5: Oh, kalau itu sih udah mulai aku konsumsi dari selesai periksa mata. Kata bunda, obat Vitama V mata emang bagus buat yang punya keluhan mata rabun sama penyakit penglihatan mata lainnya. Udah dibeliin obat Vitama V mata. Nih, pagi ini juga dibawain jus wortel.
2: Waduh, lengkap banget. Bagus deh kalau gitu. Tinggal dirutinin aja konsumsinya ya. Semoga kamu gak mual juga minum jus wortel terus. Semangat ya.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas.
8: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Arangasem, RT 03 RW 03 Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
7: Oh, okay. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
8: Nggih. Okay. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
7: Oh, nggih. Okay. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
8: Bisa.
7: Monggo silakan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
8: Mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
7: Oh, berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya, buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
8: Ya, udah mendingan lah.
7: Udah mendingan?
8: Sudah bisa melihat jelas.
7: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
8: Ya, udah jelas.
7: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
8: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
7: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
3: Dapat
6: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia.

desa Imba Wecung. Tapi asemang sedaya para radio bulu kawontenan ing Pasiban katon tintrin. Datan ana sabawane walang lisin. Kancaing carita geris kamunggal kawi kocapo piswani Prabu Sipala.

0: Nyuwun pangapunten Kisana, keparenga pun bopongaken atmojo dumateng panjenenganipun anak Prabu ingkang nembe tedhak ngaturaken perbagi panakrama sak pratanipun anak Prabu ingkang nembe lenggah. Matur agenging panuwun sanget panjenenganipun Rama Prabu kepareng ngaken atmojo dhateng putra dan mereka tampi kanthi bingah raos ing manah. Nampi pangestunipun Kanjeng Rama winanting kalaharjanir sambi kolo piswanipun ing putra wan ngabiyantara kepareng ngaturaken sungkem mabekti kunjung ngandhap podo nun kaputelaken wonten dodho kendelo sami-sami. Gandhingipun bapa Drinati uninga dumateng panjenenganipun anak Prabu. Panjenengan menika nalendra saking pundi sinten sinambating wangi? Oh mekaten. Yen to Kanjeng Rama mundhut prisa dumateng dasar kula. Mboten kita namung sak megaring payung kula menika nyepeng pangwaos wonten ing kraton Cedipati. Oh iya. Ing sampun sudi mitahi dumateng dasar kula, kula Prabu Supala. Oh, Prabu Supala. Menapa paduka ingin ngasta pusrane ngadil wonten kraton Sanggar Waringin namit sewu. Rama Prabu ingin jejilu Prabu Suyandoyo. Oh, iki leres ya. Menapa ingkang anibulaken dukitaning penggalih penyaipun anak Prabu tedhak wonten ing Stinggil Binatur Kena. Semengko pangabrojo andamarsasi. Rama, yen wonten lepat pisanipun ing putra langkung-langkung tumpang suatur kula nyuwun gri samudra pasang. Sowan kula ngas pisan. Kepangakan-akan lan ngempek-empek tiyang sepuh dumateng Rama Prabu matur kasinggih. Ingin ngompok kalih boten saking nyatu piyambak. Namung kemawon kula dipunutus dumateng yoga kula pinarcaya dumateng yoga kula Prabu Narakasura Nalendra Traju Tresno. Kleres menapa nggih? Menika yoga kepinaan. Oh, ngaten. Kene yoga kula nampi sasmitan jawata saged tata tentrem. Menawi to dipun ladosi dumateng ingkang putra Sargedaton pramila kula ing kapitados lan sampun Rama ingkang isinipun tinanggenang bun-bun jeng jejawah sonten ingin kula lamar kejawen ingkang putra Sargedaton yipun Dewi Sirgenter. Ewa semanten kula sowan kejawen ingkang badhe cimadung dawuh menapa ingin dadosaken kersanipun lan menapa ingkang dados kekudanganipun. Syukur yen ngemungno bondo dunya Mas Pices Raja Brara sakderipun malah sampun dipun sediani. I Prabu Narakasuwana menika Nalendra ing kondang bir bondo Bandung Sentono mekaten. Kepareng pun bapa badhe suka ninga dumateng anggil Prabu kasinggihan. Menawi yoga kula mboten kepingin dipun sranani mawi bondo dunya Mas Pices Raja Brana. Miturut saking panuwunipun yen to saged minangkani wujudipun singsih malu kagaib tangsih gambar jagat menika ingkang badhe dipun ladosi rinten kalian dalu wonten alam padang dumugi ing alam langit. Simsim menapa menika? Sisi malu kagak tangisi gambar jagat wujudipun menopo mas menopo inten menopo barlian menopo akik kula piyambak malah dereng nate mangertos. Mbok yen sakit kula nyuwun keterangan senajan to tebih paribasan kletono segoro gunung yen Rama Prabu sampun uninga kula mboten badhe silak bagi kula padosi. Kulo ngertos tembung menika wis sawek nembe kulo ndangu dateng yoga kulo. Dados pun bapa kepeksa mbah saged ngaturi keterangan dateng pundi papanipun lan kados menapa wujudipun. Oh, lah yen ngaten. Yen ngaten caranipun menika namung badhe nampik penglamar kulo tanpa ketawis. Yen to bebono menika merca padha wonten langkung-langkung kayangan waton jawata wonten ing kagungan kula sagah. Namung yen sampek menika anggenipun nampi pekabaranmu jadi pun sing-sing malu kagaib tani si gambar jagat terang yang Romo Prabu nampi penglamar tanpa ketawis hingga mongko soan kulo yang ngeriki mboten ngomongaken duto kengkinan sampun duto ngerampung yang sakit boyong dinem ning kulo suwun awit sampun sumadiya plangki jumpono tandu permun tetubasan kulo sagai waton mersopodo wonten lan kulo ingin sampun ati mangertos ewa semantri yang ngantos alit kulo menika mangke kagul ageng trayen badindam langel pengajeng sampun kulo aturaken yen to kulo menika duto ngrampung badyaya saburan kapurancan beteng kandel saged kelampan menika mangke negaripun Kanjeng Romo Prabu dados sing boro bali
1: Katriku mulung mangrempak ing wadya

mo onong paran kowe nggal nututi aku onong jabal istinggil opa bamu awet mundak dadi cuamu yen tongan tiak parun denot mumpung durung lakon cilik kowe nganti cacat gedhe temuka lain yen kena taiman malah prayoga kowe munduta kekudangan sing sekirane bisa muktekake marang uripmu wujuta bondo dunya mas picis raja bro wis tak sediyani yen watak satriya tanah Jawa kuwi bondo dunya yen kakean meteng-metengi jagat ewa semono yen pancen dasari bisa ngalake karo aku kalah esuk tak pasrake sore yen kalah sore tak pasrake esuk kakang mbok ngamping lorong gigi pati arpo kwe polah kupat kapito koyo ulo tapangin ketanda tak sabri perbatan dadi luruh kuandamu merenio tak siap lah pastakan.

Dinas awas temrampil nggonmu ponco kono banting cek cek sepit. Aku itu membanting sepisan dibanting ping telu raman papat. Ayo panggau yang panjen perlu bongkok on gegaman tak tameng idodoh rata tameng gigir keparat nantang pekorong gigi nyowo. Nano dadam kesinggol keris takon nyembur ketingmu.

jenenge Sri Kesuma. Iya, dasar nyata kuwi sapa penantang yudo. Ngerti ora? Penantang yudo. Dadi aku cok nantangake temenggung-temenggung sing durung tau perang. Ingra Eman ulungno mbayimu Sri Genter yen pancen iso ngalahku tak kulungake. Kaya ora iso ngalahake aja takon marang Kakang Mbok Dewi Sri Genter kelakon gemlinding Islam.

Ore kesumo Melayu iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku Ki Wurangka dalem sanggar waringin. Atih Kuntala Bahu. Kowe sapa? Ono prajurit kok kudung celungkok. Wis kethu iki. Aja waton ngabani. Abdi dalem tumenggung jenengku Penantang Yudha Girisura. Raiman Dewi Sri Genter Ulung. Pak Ulung aki yang pis bedah dadani Patih Kuntala Bahu. Nantang pekoro kelakuan canda antem rontok yo mrene aja Melayu.

0: pripun siya sasap menopo yen pancen siya sasap senajan top ya menika menamung majeng piyambak ning kula menika kepetang gadah bagian awet ing ajeng wonten tembung yen kowe bisa menang do tak unggahke pangkatmu tak undhaki bayarmu. Lajeng menika mangke penyen damel batesan yen dumugi ngriku pinten ngaten wong menang we urung kok ya andang rekor iki apa mule mangke pancen dasare niku mangke mundak tenan bayar kula mongko gaweane rada ringan ara kula sing toto ning ampun omong-omong ampun omong-omong kula toto ajeng kula kan rabekke kowe sreko-reko wae mau Sri Kesuma kalah karo aku. Lah ora ngaten. Ini sing maju pati sing jenenge Patih Kuntalabahu. Kuntala. Dewe jutusan karo aku, tangane antepe kaya mimis kolontoko. Sai prayugane kowe saka kiwa aku saka tengen. Dewe krubut luruh mengkoleh bayar yo paru. Bandingan, yo. Yen panjang betul narto alik kedah gandengan. Neng atau menikah gak kedah, mawas di mateng tiang yang suci. Awet pulau ni kadah tu menggungin keng ragi lemo. Neng pulau pasrai lah sih. Gugur PDW. Ora bisa ningkatake yen to iki semene iki betul. Dipodo wae mongko dhele menyang ming sewengi ya.
1: Ojur sing ora. Wis kok ngarep aku sekomuri padre tukel.

bar kabeh para wadya bolo. Rekyono patih kedrawasan, Rekyono patih kedrawasan. Tenang opo. Mboten saged mboyong putri yen mboten saged ngawonaken senopati ing Sanggarwari. Kula semanggaken Rekyono patih, kula semanggaken Rekyono patih. Sing dadi senopati Wrangka dalem Sanggarwaringin ngene nami Patih Kuntolo Bahu wis rada ngasu tak tandangane bojo mesem.

Iki sewono ngarepan Patih Kuntala Bau, ya iki buta gedine selawun-lawun. Patih mancak nyono. Ayo dulungake apa ra Dewi Sri Gendut. Ora dulungake kelakon tak dadekke sungsang bono balik kroso tangan. Kacarita sakwuh nyorongino Patih pancat nyono ingkang manjing peperangan. Wadya bolesan gawaringin saknaliko mundur gelanggang colong pelayu gedruki Patih pancat nyono nganti bisa ngruntuhake beda.

0: Kulo iki kaya Sri Kesuma mlayu metawang-tawang tangis.
1: Inggi Rama.
0: Kepiye kah ananing peperangan Sanggar Waringin?
1: Mboten nginten menawi Prabu Supalawadya baranipun langkung kathah. Saya dangu mboten saya alit namung saya ageng, saya ageng. Ingeng majeng kantun piyambak patipun Prabu Nrakasura ingkang nami Pancatnyana Rama saged ngruntuhaken balurti jebol mandira kelangenan dalem Kanjeng Diwaji mbibaraken para wadya bala Kanjeng Rama.
0: Aku ora wis kandha to. Kira-kira ora wani tanggung jawab sing sekirane kuwi sih sepen ing wuri. Kuwi aja cocok kesau keladuk wani kurang geduga. Nah, ana kedadian apa-apa ora urung wong tuwa sing di sambat sebuti.
1: Inggih. Kula mesaken para wadya bala mlajaripun salang tunjang rebo ducung
0: wis aja dipethokake. Gandeng kabeh mau ingkang kuwasani Mbak Ayumu. Pelayune para wadya bala dijak mlebu gedaton ben patih Pancatnyana ketemu dewi karo Mbak Ayumu. Iki kanca mlayu, kanca mlayu.

0: kota Gajah Putih. Kula nuwun wonten paring dawuh Raden Ayu. Saben-saben negara ing sanggal waringin prasasat kebak tamu sangka manca praja kang isine kepingin bakal mboyong marang aku. Kosok baline yen aku kudu pisah karo Gajah Putih, aku trimo ora kepingin ngladeni marang sipating satriya ewadini. Aku gelem pisah karo kowe yen pancen ana satriya sing kepingin tak ladeni kegaduhan pusaka wasiat ingkang aran Sing Simaluka gaib tangisi gambar jagat.
1: Kowe mekaten lamengku Werdi kados mundi?
0: Awit sapa wae ingkang kegaduhan pusaka iku bakal bisa mangerti marang jagat lair ya jagat batin. Teges satriya iku katresnaning lair tekaning batin, ora ngemungake ana ngalam padhang bisa tekaning jaman kelanggengan. Lan ora bakal kepingin diladeni karo wanita siji kejaba mung aku ingin dadi jodhone mengkono Gajah Putih.
1: Wadah, yen mekaten kula namung nderek memuji keparing jawata. Mugi-mugi saketo wonten salah setunggaling satriya ingin saged minangkani dados pamundhutipun sang dewi.
0: Iyo ing batin mengkono, nanging upama ora nono aku tak trimo urip bebarengan karo kowe wae Gajah Putih, tak nglakoni suci ora bakal kepen latih marang sapa wae.
1: Mekaten Raden Ayu.
0: Iyo.

Sri Gendut nuju lenggah wonten ing taman kadherekan ngabdi dirada Sita kang bisa tata dalem. Kocapo plajenging Purwadya Bala kang salangatunjang Rebu Dujuh manjing kedhaton kabujung dening Patih Pancat Nyono. Prisa ana wanita kang endah warane Usdatan Sinangling kalamentuk iku kang aran Dewi Sri Gendut. Arso katubruk tinadan gadingi Gajah Putih gladran Patih Pancat Nyono.

kang caputé wonten dawuh. Upama taku mau ranggawa kowe bisa kelakon aku wis digawa buta iki. Rama keplajeng kadangku Dimas. Sri Kesumaya padha keplayu. Mongso bodho Gajah Putih iki trang yen ana kramanekani sekecolenggah mangke kowe bari temandang.

Yo gajah sak gununganan yo. Aku gajah sito kelangenane Gustiku Dewi Sendangar Besoku. Patih pancat yono. Kuluno Sri Genter bakal tak boyong ing traju tresno. Panjenengan kuat nampani gadingku tak ulung aku tak rimah-rimah.

ya pitu tomo. Gajah seto mengsak marang patih Pancanyoro. Pocapo ingkang wonten Jimantoro nitih Garudo kang ing aji Wicinandra gedene Garudo sak gubuk rambut. Megaring swiwi yayah bisa ngeyupi sawah sak jum jembar. Prabu Naraka Surapresa kamunta ing padharatan ana bledhug mangampampak kagiyat juli penggali kepareng Pangudas Wendriya. Wilmono wonten dawuh. Ngisor iku ana bledhug kok ampa-ampan iki bledhuge ngopo-opo ana kewan padha kerengan. Iki sampun mboten pripun penggalih ingkang perlu dipun penggalih. Daya-daya dumugi wonten ing negari Sanggar Waringin. Rada medhun sithik. Nun, rada medhun. Jajal dipermanake yen ora kleru kaya iki paman Patih Pancatnyono kerengane. Woi gih, gih si nun, musuh sama gih. Malayan buat neng kalian tu mengsai pun menikah wujud dewi ponggo seto lagi buta gih gendeng apa kau beli. Tarewangi koyong ini nak gule i gajah kuis yang bisa ngaku rakyat rani aku kalau pertimbang aku malah dijak kerengan. Lari kat yang cilik cacat gede mati ini gajah podo karo paman panjat nunar megatake aku kalau bujuku. Tidur ni. Panjat nunar lari lu sih.

0: Gajah pun yang temandang Jurto ayoni iki kongunuk wis ape lan wis bener mungguing paman panjat nyono yang coro kula sampun leres lagu sing tanpa anggu perhitungan upomotono menangmu cilik gajah cacat gede mesti mati apa aku bisa beberayan kalau mesti kawati
1: iya
0: mongko kuwi wanita sing tak tresnani pitukane gajah putih gajah tok jakrengan mah tok pateni wis jajal apa butuh genep imane mongko kerengan kuwi luputo kalah mati luwe-luwe iki sipate ing satu kewan terima mati tinimbang kalah jur bakal tok pateni jur aku kepiye men pisah kalau diajeng ujung wati iya kuwi seneng atau apa ya
1: boten
0: ya namung saking kadereng rasing manaku lo badhe kula kawonaken yen panjen ku disrono ngalaki wis kalah ditemoni ratu ing sanggar waringin yen pitu basane pun boten pakem boyo perang ing ajeng nyuwun bebono sing sih malu kagai tangisi gambar jagat kandeng gusti kulo sinuun prabu sepolo lan kulo boten mangertos kulanggep yang meniko nampik penglamar tanpa ketawa sebenarnya lajeng kulo agal lagu saya goblok meneh kowe
1: iya
0: aku mau menipis kok seko traju tresno mau opo wae pitukone rasa dadak tok wangsuli rasa dadak dibantah terang saguono yen kowe ora ngerti matur karo aku atau rampung dhewe mengagungake lemu dadi buta gedhe buta gedhe yo sandangane anyir ngono kuwi anggapmu sape ning poreme ora ketemu kapangane elek
1: nggih
0: Abok mau matur tak gula aneh rasa dadak melu-melu
1: iya wasipun panjen gulomnya dawah lepat ikantun nyemanggakan kelepatan kulo
0: wadiyo bol kabeh dudur ke ojo daizoni lan ojo nganti nyakati keraton sanggar waringin besok yen panjen ono bejane ragat lan sarat anggone muli aki negoro sing tok rusak entai piro bakal tak ijoli
1: wih
0: kalau tak boleh sing semalu kaget tak isi gambar jagat lah isini kowe sak wajib balamu munggai paman rojus pulau tak kon pacak baris ojo nganti yono wong kang lebuing wong kon sanggar waringin kan isini bakal ngelamar malah isi gender yang nyoto ono kowe weruh diri ditolak ora gem ditolak anggepen kuing musuhku paten ono nek ono dosane tak sanggane
1: woy
0: pangapunten kula nyuwun pamit. Mangkat aja nganti kesuwen. Paman, lho, ayo aku kinjung digulih sing semal kagaib.

Cukup jajah tekan jangkut ngapuran cangah taniro menggerakkan maingkeng putro Raden Ontorjo ingkeng nebiswan ngeresok paduko ini yang

langgeng sinunggi data naurat di anak kumir nogo gini kulon wonten paring dawuh Kanjeng Rama dangu dateng ingkang putra ora bakal sinangling wawasanatku yen ingkang nuju nang pasuanan iki putuku ing jangkar bumi si Antarja ya rupatara kula nuwun inggih Kanjeng Rama ampun ngantos kadaluwarsa keparang lajeng kula trindangu iswanipun ingkang wayah yoga kula pun Antarja mengkono padha Basuki ya Antarja nyuwun pangestu dalam Kanjeng Rama menapa Kanjeng Eyang Winantu ing karaharjan nirsambi kula sowan kula saking ing kasatriyan jangkar bumi mboten sanes ngaturaken pabekti mugi kunjuk won ngandhap padha mawantu-wantu ya patompo tanuru lumuntring pangestuti tanpa nono kula kacancang puceng weni mugi dados to jejimat rada king kayuanan wong atuamu ki mantu Werkudara rak ya ora apa-apa to. Engetipun inggih malah kados pinanggih sae. Tetep anggenipun ngembani para kepepunden kula Pandhawa. Lah, syukur sing tak pepudi rena kawan wingi ya mengkono. Nopo gini kula Kanjeng Rama. Putramu didangu. Mbok menawa bakal ngaturake apa kang dadi pangudarasane yen tok ana ngarepan aku kaya banjur duwe sanggo rumbi ora ana ane kita kang kudu bisa andangu apa perlune Antarja marak sowan sing tanpa tak timbal Antarja wonten dawuh matur ing kanthi prasaja nggir ana ngersani Kanjeng Rama dari matur ngersani pun Kanjeng yang bukili lepat ingin dados atur pun ingin wayah nyiun gue samudro pasang weh ora dadi apa istoni pun pisuan kawan ngabiantoro upami otok kangi berataken lari ingin alit istunipun pancen wonten migatos ingas pisan turik dumateng kaluranipun Kanjeng Eyang ingin pokok panggugating raos kula eyang kedah saged minangkani lho kowe bakal gugat-gugat ngenani bab apa kula menika benjing yen sampun wonten kedadisan perang Baruto itu kalenggan kula jajar kalian kadang kula Dimas Gatukoco ewa semanten tumraping kalenggan jajar nanging menggaing kebatusan kulo kalian Dimas Gatukoco tebi awit Dimas Gatukoco meniko kegaduhan sifat kandel menawi ingin wayah dasar kulo mboten kegaduhan sifat kandel wonten ngriku meniko suwani ngeraos kulo dinium binjing perang Broto itu kulo kawi sudut dados senopati ngalobu dumugi temah kawon pangwasing pusaka kalian kadang kula Dimas Kacanegara mengko to aja banjur kaya mengkono kurangane apa nggonku mejang jaya kawijayan kasentikan malah nganti aku nglenggono ingkang sejati ora iso pisah karo aku tak paringake awit supaya Antarja bisa pinunjul ngapa-apa mrojo ngarep ya kuwi pusaka prungsungaku angger wis ngagem prungsungaku ing kono banjur wujudmu salira nganggo sisik kuwi nggambarake Antarja bakal manjing peperangan mesti bakal pinarian unggul ing ayudha dadi Antarja sik kurang kang dadi kekuatanmu kalah karo adimu Gatutkaca
saking penuhun kula mboten bab menika. Awit nyatanipun anggen kula matur mekaten menika dipun pendhet kawontenan. Kejawi Dimas Gatotkaca menika kadigdayanipun mumpuni jalaran. Dipun paringi dumateng Eyang Resi Seta. Tasih kegaduhan pusaka wonten kawan perkawis. Caping Basinondo rasuan antra kesemu tlumpah madu kacemo lan sumping suket Kulonjana Siti. Lajeng Paman Setyaki kegaduhan pusaka Kanjeng Kyai Gada Tusanjeni. Ingin kenging ugi kangge sipat kandel wonten ing peperangan sareng ingkang wayah menapa kadadianipun ya. Ong bawon langgeng pun ya. Ong bawon langgeng sinunggi datan awrah. Oh dadi meri bab kadigdayan kang lagan wujud wasiat lan kena diarani wasiat ji. Oh iya toh yen panjen mengkono wis noyan ayo raga ditimongso aku kudu nglunturake paringis Sang Hyang padha takala semono. Naga kini kula Kanjeng Rama. Iki pusaka kepersa bakal tak pasrahke marang Putu Kontorjo. Iki dina iki aku pisah karo sipat kandelku. Nyimanggaken lajeng Putri paring dawuh Kontorjo wonten dawuh ya. Aku duwe pusaka wujude sing semaluk kagawe pangisi gambar jagat. Daya panguasane pusaka kang kasebut ing arep mau ora bakal ketinggalan lan ora kalah karo pusaka Senjati Gada Wesi Kuning. Apa maneh agemane ajimu Gatotkaca bisa uga malah sak nduwure ning ana cacate sing duwe pusaka iku kudu gelem nglakoni resik njaba jerone tumrap wong mlaku ora kena minggok dalan. Tumraping kowe bebrayan ora kena megos tapake mirong jasane. Abote ana ngono. Iya. Aja nganti kumpulan muka suwe-suwe. Yen to mlanggar marang walerku nganti jeneng kita tumindak kang ora sak beneri. Nyimpang saka dasar paugering kautaman pusaka bakal ilang. Iya. Kosok baline meneh. Yen mung kumpulan muka suwe-suwe. Antarja kena pangaribawane pusaka mesti bakal duwe lara bingung ora ngerti kiblat. Mekaten ya. Yen panjenengan saguh. Wawaler iki mau aja nganti diterak. Ya pilih tidak di pusakamu nangin yang ora saguh ora bakal kelakon kuwi nguasani pusaka kang kasebut ing arep. Menawi mekaten prayogi kula dimaringaken ngaturaken kenging panuwun lan yen to kuwi dinulu sanalika Antarja bisa mangerti jagat kembar. Percaya yen jagat iku bisa diarani sungsun. Iya. Ngestokir, mereni oiki tampan ono, ngestokin dawe ya.

오늘 저 원나다구야. 위스터 덤보기 3분. 여연티 파링파링 가로봉 아쿠아무 간지로 모싱 스피티소.

Arito Tatkala Senoraden Ontor Jawis Mijil Songko Telengi Sumur Jolo Tujuh Nembi Nompo Pusoko Masyat Kangarang Sing Semalu Kagai Tangisi Gambar Gagas Mapan Riko Songo Pinaringan Waler Marang Ingkeng Yang Sang Yang Anantobu Datang ke parang kungkulan muka dangu-dangu Amargo Songko Tresnaning Pusoko Satemah Raden Ontorjo Nyung Biasto Amrih Kalamunto Kapundut Ayungan Tika Dangun Kinto Kacondro Gisaksono Koyo Dini Lakuni Wong Kang Edan Kepali Budu Rino Kelawan Mengitang Sah Angaturaken Ging Panuwun Dini Pinaringan Sipat Kandel Biso Akhir Tembi Jumlah Senopati Biso Sak Jajar Menangkang Raya Raden Kacondro Ucap Pengi Wonten Jumantoro Prabu Naroko Suro Riso Kang Rayon Torjo Nyung Giasto Kaget Kaduru Kalkasan

angling iki adiku Antorjo, iya Kakang Setijo. Orang diri kok tadi cuci tangan ki ono po. Yen pancen ono pepeteng Dimas Antorjo becik bluko marang pun Kakang. Mengko tak ewangi-wangi ngudari pepetengmu. Aku ora nemu alangan lan ora bakal ono pepeteng kang tumanduk marang aku. Oh ya syukur, lah kok tangane disunggi ono wigatine. Wigatine apa yayi? Aku nembe nampa pusaka wasiat sangka panjenengane Kanjeng Eyang Ananta Bruga. Ingeng aran sing-sing maru kagai tangisi gambar jagat. Nanging kowe mengkono mau aja nganti pusaka kuwi kungkulan muka suwe-suwe. Wah, kok kaya ana bejane iki. Jenenge sing-sing maru kagai tangisi gambar jagat. Iya. Lah. Wujude kok ngopo Dimas? Wis rasa tak dudu-duduke. Sejatine pun Kakang kloyo bumi kaya ngono mau nganti ninggalake negara Traji Tresno pancen golek pusaka kaos kasebut ngarep dhewe. Pun Kakang bakal palakrama meneh wis ora perlu tak kandhaki Purawadya Usana. Ini wase pun Kakang bakal palakrama wanita ing Sanggar Waringin kang aran Dewi Sri Genter. Manut bakal pun Kakang boyong dheweke njaluk pitukon. Wujudnya sing semal kagep tangi si gambar jagat nyanyi idep-idep Dimas Antorjo molo keramak ikan laku pusaka kuwi tak sili sesuk gendrenan yang Dimas Polokromo arep butuh ake opo tak sediani. Putri ini jenengi sopo Sri Genter. Ayu opo ora lu Ayu yen manyen ayu tenimbangi kita siliake diubah bakal diubah Polokromo Kakang Roko Sroak gedung tak ngurabi diwai lu ojo kau emang kono Dimas idep-idep molo keramak ke karaku ojo pusok panyar-anyar kok disile-sile gitu. Sing-sing kok kaya ngono serasa omong iki sing jenenge tangisi gambar jagat oleh ora oleh bakal tak sun ngampil Dimas Antorjo lilo ora nek panjenengan Kakang Setijo bisa ngalahke aku tak ulungake pabuh.

saking menopo penjeningan kantoko paman wilmuno kulo ono bejane nanging ora ono daulati iya sing duwe pusaka adiku Antarja tak silih ora dulungake malah ngedekake sayembara perang sayembara iki aku watul iso ngalahke Antarja bakal disilihake sing simalu kagai perang yen gadah kang rayu Antarja yo menapa keparang kowe bali temandang yen pancen bisa.

0: Jenenge Antara Jawa kuwi.
1: Iya.
0: Ono manuk kok semono gedene.
1: Iya.
0: Aku wil muno. Titiane Gustiku Prabu Ndrakasura. Kena taiman pusaka sisimal kagem tang sing gambar jagat ulung. Iso ngalahke aku tak ulung ae wah teladung iki.

0: Paman ini uno.
1: Ulo.
0: Kopi ya kok berondol kok uno.
2: Aduh. Dibubuti Antarjo. Wis wis Surawangun babar pisan. Manuk semene rano wulune. Tak dilok kecah cilik-cilik. Apa ya ana piye kok semene gedene. Saya niki mangga anggar mlebuteng traju tresno anggar bocah cilik alok. Manuk setijo brondol.
0: Wis mulih ya. Le bali drusup-drusup menggunak dipentungi cah cilik-cilik.
2: Aduh, Antarjo wiyah-wiyah temenan. Ayo, bola balik kan ngerangkene ora ana ngene. Mlaku ya ora kepenak, oh jlak-anjlik. Ngarane sing pokok ki wulu. Wulune ora ana ayo. Ora kepenak nggo mlaku.
3: Antarjo gawirang sakaremu Kakang Drakasura. Aja takon dosa tak cokot tugel-gulu.

Kuen nyokot koyo gandar wasiung panas koyo mawa batok apa dam utang loro nyaur loro tang wirang nyaur wirang aku nyekal pusoko sing si maluka kaitang isi kabar dagang rasano piwales pocah podoe pangwasani si si maluka kaitang isi gambar jagat terang yen podo mang pangwasani godaus sak pulai si si maluka kaitang isi gambar jagat prabu neroko suruh kongakang yang

0: aku tak bali ontor wis lunga kono. Tarik rene meneh. Aduh, mati aku, mati. Aku nak wis kondo kan. Takon penging wani. Awit pusaka iki gedhe pamatane. Aku kok wani kan. Aduh aja tak ngonok-ngonokke kuwi aduh. Aku trimo tobat, aku tak bali wae. Kontor jo wis bali yo takon rene meneh kowe. Aduh, mati aku. Penjal kon ngapake? Kon ngelenggek-ngelenggek. Kowe sambato iki, rasane iki.
1: Aku aja dinggo dolanan adu.
0: Kon ngusep-usepe. Kowe. Apa ora?
1: Aduh aku tobat aku.
0: Iki ya kamu. Ben tak kon delok cah cilik kowe.
1: Aduh, mati aku, aduh. Aku aja tinggu tulanan nonton selalu. Aku terima tobat mati aku, aduh.
0: Aku ora terima banget ono kedadian kau mengin. Aku prasasa tinggu dulanan karo wontor jo. Nek durung tobat lahir batin. Main perlu tak guang sing rodo aduh.

butune Kaki Ananta Bogo, aku butune Kaki Nagara. Yen Kaki Ananta Bogo duwe sing semal kagaib, Kaki Nagara kudu duwe sing semal kagaib. Aku bakal gugat, ora trimo aku persasat dinggo gawe dolan digayu rangga.

wirang gumuyu bisa agawe wirang malangking roko Prabu Narukasura. Nanging datang enget kalamuntur Raden Antarja sejatine nrajang wawalipun ingkang eyang Sanghyang Hananto. Pusaka sing semal kagawe pangisi gambar jagat kungkulan muka rada sawetara dalu. Nalika Raden Antarja gerah bingung duga lor kleru kidul duga wetan kleru kulon mung tansah ngubengi tengahing wanadri.

0: Halo, ada apa, Lak?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
0: Maaf, Lak, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
0: Aku juga gak tahu kenapa, Lak. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul 3 kali sehari, untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
0: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Kasadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
4: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi mata cair. Terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
4: Vitama pi mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
4: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan nih.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Pak Samsul?
2: Iya, Pak Bejo?
1: Habis dari mana, Pak? Sore-sore baru pulang.
2: Ini saya habis dari sawah biasa, bikin saluran air biar sawahnya nggak kering.
1: Kok jalannya pincang gitu, Pak? Kenapa? Aku ya? Atau sakit?
2: Ah, ini, Pak. Sela-sela jari kaki saya gak atel banget. Tuh, sampai lecet-lecet gitu. Gara-gara sering basah.
1: Wah, itu sih Bapak kan aku tuh air. Sini dulu, mampir. Saya akan obati kamu.
2: Apa itu, Pak Bejo? Kok obat?
1: Iya, ini namanya minyak herbal sultana, Pak. Minyak herbal alami yang bisa membantu meringankan berbagai gangguan kulit seperti gatal-gatal jamur, alergi, luka bakar, dan lain-lain. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Wah, mantap. Saya minta dia, Pak, buat olesin ke kaki saya.
1: Mangga, Pak. Kalau mau beli juga sudah banyak di apotek-apotek ataupun agen-agen lainnya. Langsung ke radio terdekat juga boleh.
2: Oh, oke deh, Pak. Besok saya beli pagi-pagi. Terima kasih ya, Pak, atas infonya.
0: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik untuk yang menderita gatal-gatal, digigit serangga, luka bakar, eksim, bisul, jerawat, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan minyak herbal Sultana di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Gianto dari Pituru, Purworejo. Sebagai ibu rumah tangga, pastinya kesibukan saya gak jauh dari yang namanya dapur dan air. Yang paling saya takutkan yaitu mencuci. Kenapa? Karena kaki saya sangat sensitif bila terkena air deterjen. Dulu segala obat sudah saya coba, tapi belum ada yang memuaskan. Sampai akhirnya saya dengar ada iklan di radio, ada minyak herbal Sultana, minyak serbaguna untuk segala keluhan penyakit kulit. Setelah saya

0: teman-teman.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: Dan 8.4 Radio Star.

0: ini Bu Asi. Saya abis beli Habuto di apotek.
1: Oh, emang siapa yang sakit?
0: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habuto setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
1: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat.

PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: satu.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Talk.
2: Bun, munduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
3: Bentar deh kak, lagi seru nih.
2: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngeles.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih Kak, namanya juga ikhtiar kan ya. Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh Bun, katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di salah satu rumah pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ya boleh diperkenalkan namanya Bapak?
5: Nama saya Kusworo.
4: Ya, alamat mana Bapak?
5: Alamat Cigaru, Cibenying, RT1, RT2, RW4.
4: Iya Bapak, ini saya dengar-dengar Bapak punya keluhan penyakit mata ya Bapak?
5: Iya ada, sudah lama ini, sudah hampir 5 bulan lah.
4: Iya, dan saya juga dengar Bapak pernah beli Vitama di apotek ya Bapak? Ya untuk gejala awalnya gimana Bapak?
5: Awalnya saya kena sambar mata, terus saya kucek-kucek.
4: Iya.
5: Terus kucek-kucek, terus saya matanya enggak kelihatan.
4: Oh.
5: Hitam-hitam semua jadi.
4: Hitam-hitam ya.
5: Enggak kelihatan, ini lahir enggak kelihatan. Burang, terus saya ke rumah sakit, rumah sakit katanya dirujuk ke Jogja.
4: Dan setelah mengonsumsi Vitama bagaimana Bapak?
5: Ya saya mungkin ya alhamdulillah setelah menggunakan Vitama, mata saya berangsur membaik. Buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti saya, jangan lupa beli Vitama.
4: Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pur, cepur, ngoceh pur.
7: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak.
6: Udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
7: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
6: Pur, sepur.
8: Aduh, malah nyakar, Bu.
7: Nah, kan, sepur lagi sensi kali, Pak.
6: Mana ada burung sensi? Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran sepur nih, perih.
7: Nih Pak, makanya lain kali hati-hati.
6: Iya Bu. Dasar sepur.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Juarsa, RT 02 RW 07 Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Anak saya punya keluhan penyakit gatal-gatal, tapi saya sekarang tidak khawatir lagi karena saya sudah punya solusinya. Saya dengar iklan dari radio ada minyak Sultana Herbal. Langsung saya beli yang 100 mili. Terus saya balurin ke seluruh badan anak saya dengan rutin. Alhamdulillah dengan izin Allah, Sekarang anak saya tidak gatal-gatal lagi. Kalau tetangga teman punya penyakit seperti anak saya, ayo cepetan beli minyak Sultana Herbal. Sultana minyak herbal serbaguna, banyak khasiatnya. Terima kasih.
3: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Setara

Insya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034408 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296 0828.

0: Ammar TV.
1: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya? Iya, kenapa emang Mbak Ki? Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
2: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
1: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
2: Loh, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
1: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
2: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
1: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: air ya. Terus minum nih vitamin kapsulnya.
1: Kayaknya Rabun Ayah juga makin parah nih, Bun. Ayah juga suka kelupaan minum vitamin. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum vitamin itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitamin kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan vitamin.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin vitamin ya Bun.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitamin sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitamin di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan Ibu siapa, dari mana ini, Bu?
5: Bunda Arti. Alamnya Bedok Garam, Kliro.
4: Oh iya. Sebelumnya Bunda punya penyakit apa kok bisa beli Vitama gitu?
5: Ini

0: dan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Sembilan delapan poin empat Radio Setara

0: Ammar TV.
1: Mas, Mas Dul, kok ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
2: Iya Bu, mangga tuh.
1: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
2: Saya lagi bingung nih Bu, saya kan udah setahun ini menikah, pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
1: Udah cek ke dokter?
2: Sudah Bu.
1: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai Habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
2: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
1: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
2: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: Dan 8.4 Radio

0: Assalamualaikum Pak Kacik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Kacik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kacik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kaya almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya?
2: Iya.
1: Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya. Makasih Bapak ya. Ada pesan-pesan gak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk ikan pesannya. Semoga ya bermanfaat ya Pak ya, buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngapain di foto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
4: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
3: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
4: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
3: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
4: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han, rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
3: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
4: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
3: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
4: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih Vimatanya, obat tetes mata.
3: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
4: Siap deh.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Mau kemana, Pak?
9: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
8: Oh, boleh saya nitip satu?
9: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
8: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
9: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
10: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak Herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak Herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
11: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
12: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
13: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322.

0: Koro dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio Stara FM Kebumen.

semuanya ada di rumah. Biar

Assalamualaikum. Okey tu. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa min ibadihi bi husnil ittiba' bi habibina sayyidina Muhammad wa bi husnil muamalati bi hadratihi. Wassalatullahi wasalamu ala habibina sayyidina Muhammad uswatina wa kudwatina wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin la yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa ahsurna yawm al-qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Nas'aluka ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilana ya Rabbana ma'ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. واحشرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرته وتحت لوائه. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang kami cintai, kami muliakan para pecinta, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berindu Rasulullah akan bersama Rasulullah. Pecinta Nabi akan bersama Nabi, Nabi yang menjanjikan anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau yang kita rindu dan kita cinta Nabi, maka ketahuilah adalah Nabi mulia. Di saat keadaan di padang mahsyar yang sangat dahsyat, matahari sejengkal di atas kepala kita, semua orang berjalan di padang mahsyar sesuai dengan amalnya, yang buruk-buruk, yang baik-baik. Di situ bukan waktu singkat, puluhan ribu tahun, dikatakan 50 ribu tahun, dan satu hari di hari itu seperti 1000 tahun di hari kita. Akan tapi tentu ada hamba Allah yang dipilih untuk menolong umat semua yang di padang mahsyar datang kepada Nabi Adam, termasuk Nabi ayah, Nabi Ibrahim didatangi, Nabi Musa didatangi, semua menghadap kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata tidak. Kemudian mereka berdatang kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan setelah umat di padang mahsyar semuanya menghadapkan wajah mereka kepada Nabi Isa, ternyata Nabi Isa menunjuk, datanglah kepada manusia itu yang cahayanya memenuhi padang mahsyar, itulah Nabi akhir zaman, datanglah kepadanya, mungkin ia yang akan bisa memberikan pertolongan kepadamu. Semua manusia di padang mahsyar menghadap kepada manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat mereka datang kepada Rasulullah, Nabi Muhammad ar-raufur rahim, yang penuh kasih di dunia dan di padang mahsyar pun kasih sayangnya tidak pernah berkurang. Beliau bersujud, dan di saat sujud diseru oleh Allah, irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushfa, angkat kepalamu wahai Muhammad, minta apa saja kau akan kukasih dan berikan pertolongan kepada semua yang di padang mahsyar. Kemudian Nabi mengadahkan tangan, dan seketika itu di padang mahsyar terasa beda, dan itu dirasakan oleh semua penghuni mahsyar yang beriman dan tidak beriman. Itulah syafaat udhma. Syafaat udhma akan dirasakan oleh kafir sekalipun. Tujuannya apa? Agar semakin menyesal, agar tahu kalau ini Nabi mulia, agar mereka semakin menyesal kenapa dulu di dunia tidak mengikutinya. Dan Anda masih hidup di dunia, apakah ingin menyesal? Tidak. Kalau tidak ingin menyesal, ikuti baginda Nabi saat ini. Bukan sekedar mendapatkan syafaat udhma. Kalau syafaat udhma akan dirasakan oleh semua penghuni padang mahsyar yang kafir pun merasakan. Ada yang bertanya, kenapa kok orang fakir merasakan kesejukan sesaat di padang mahsyar? Karena tujuannya Allah ingin memamerkan Nabi paling mulia. Bahkan disebutkan waktu dibangkitkan di padang mahsyar, Nabi Muhammad pertama orang dibangkitkan. Dalam riwayat itu permintaan dari baginda Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin di saat ada umatnya yang dibangkitkan mencari Nabi Muhammad tidak ada. Nabi pengen menjadi orang pertama dibangkitkan sehingga semua umat yang di saat dibangkitkan melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat inilah waktunya untuk mengikat hati kita dengan Rasulullah.
sebelum berakhir waktu itu. Sebelum terlambat, kalau sudah malaikat Israel datang, gak ada lagi kesempatan untuk mendekat kepada Nabi. Hari ini waktu kita, istiqomahlah di majlis macam ini. Dekatlah dengan majlisnya para habaib, para syaraif, para ulama, para ustazat, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Rasulullah. Baru setelah syafa'at uzma, kita akan dapatkan syafa'at khasah yang tidak diberikan kecuali untuk Anda, perindu dan pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di acara ini biasanya kita membaca kitab maulid. Hanya biasanya kitab maulid hanya dibaca, tidak semua bahasa Arab mengerti, bahkan bahasa Indonesia pun ada yang kurang faham, apalagi bahasa Arab. Baik, saya pun bahasa Sunda tidak mengerti kecuali kumaha atuh. Nah, makanya kita perlu menjelaskan dengan bahasa yang difahami. Maka tadi permintaan dari Umi untuk kita menjelaskan satu bab ya. Ini babnya semuanya indah. Bab yang ada di kitab Maulid, khususnya Maulid Tibai. Maulid Tibai ini adalah maulid terlama. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Maulid Tibai ini adalah maulid terlama, bahkan beliau isyaratkan terlama, sehingga kebaikan-kebaikan kitab maulid setelahnya akan kembali kepada Maulid Tibai. Semua kitab maulid yang disusun setelahnya, kebaikan-kebaikannya akan kembali kepada Maulid Tibai. Ini kami hadirkan satu bab ya, semoga bisa selesai waktunya. Biasanya satu bab itu 4 jam bu. Dengan Nabi gak betah? Gak betah. Betah. Baik, 4 jam tolong dihitung. Cuman 4 jam bagi saya, 4 jam 1 menit itu bisa jadi 6 menit bagi saya itu. Jadi kepotonglah nanti. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shallu ala sayyidina Muhammad. Kita membaca, kita syarah pendek ya. Kalau syarah panjang betul-betul 4 jam nanti. Syarah pendek. Kami harap bahwasanya siapapun yang mengadakan majlis maulid hendaknya minta tolong kepada satu orang yang lesannya tidak terlalu fasih-fasih benar, paling tidak bisa difahami, untuk menjelaskan agar ngerti apa yang dibaca. Kita ini ada bab wakana. Kata Imam Al-Dhaiba'i, wakana sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ini bab yang keberapa? Terakhir ya, sebelum terakhir, bisa dilihat sebelum terakhir halaman 70. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Karena ada baginda Nabi Muhammad itu adalah paling bagusnya manusia di dalam bentuk dan perilakunya, akhlaknya. Akhlak Nabi Muhammad nomor satu. Tidak ada akhlak baik yang kita saksikan pada manusia-manusia di penjuru dunia kecuali itu semua di bawah akhlaknya Rasulullah. Kalau Anda terpesona dengan satu akhlak, maka ketahuilah Nabi Muhammad pasti memiliki akhlak mulia tersebut. Tidak ada akhlak mulia yang saat ini dilakukan oleh seorang hamba kecuali Nabi Muhammad orang pertama yang melakukannya. Akhlak mulia. Wa khalqa, khalqa itu ciptaan. Khalqa ciptaan, parasnya gandeng Nabi Muhammad. Gandengnya enggak kira-kira. Enggak kira-kira, enggak bisa. Sehingga tidak ada satu pun yang bisa melukis Nabi. Kenapa? Sebaik apapun kekuatan seseorang dalam menghayal dan melukis, tidak akan sampai kepada kegantengan baginda Nabi. Maka diharamkan melukis Rasulullah. Enggak akan mampu. Dan karena tidak akan mampu lalu mengatakan itu Rasulullah, berarti dusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berdusta atas nama Nabi di neraka, maka melukis Nabi pasti dusta, karena enggak akan mampu melukis Rasulullah. Gantengnya masya Allah luar biasa. Sampai digambarkan begini, kalau kita tahu rembulan dibagi dua, separuh adalah untuk Rasulullah, separuh lagi dibagi dua, seperempat untuk Nabi Yusuf, dan seperempat untuk kita rame-rame. Alhamdulillah masih dapat seperempat. Dan seperempatnya Nabi Yusuf, lihat kisah bagaimana Nabi Yusuf dengan Imra'atu Aziz yang sering juga disebut namanya Zulaikha. Bagaimana wanita-wanita Mesir saat itu, di saat Nabi Yusuf keluar dan di saat wanita Mesir memegang pisau oleh Zulaikha dikasih pisau sama buah, suruh makan sebetulnya,
Dan di saat mereka hendak memakan, memotong buah, Yusuf suruh keluar. Kenapa? Orang pada ngejek Zulaikhah, kok bagaimana Zulaikhah terpesona dengan Yusuf? Nabi Yusuf tidak akan tergoda karena beliau adalah Nabi. Zulaikhah bukan Nabi, manusia biasa. Zulaikhah tergoda, terpesona. Sang Mesir, istri-istri menteri semuanya yang gunjing setiap hari Zulaikhah. Apa Zulaikhah? Zulaikhah, Zulaikhah, Zulaikhah. Akhirnya Zulaikhah, baik, dipanggillah semua wanita disuruh makan. Suruh makan, dihidangkan buah, dikasih pisau, satu pisau. Pas dia semuanya, silahkan makan semuanya, ngambil. Yusuf keluar kau. Nabi Yusuf keluar, enggak sadar. Tangannya sampai. Di saat Nabi Yusuf hilang, baru kerasa. Oh, jerit semuanya. Itulah orang yang selama ini menjadi aku terpesona kepadanya. Sampai beramal mengatakan, ini bukan manusia, tentu malaikat. Nabi Yusuf tidak tergoda. Nabi Yusuf tidak pernah melakukan dosa. Nabi Yusuf adalah maksum. Akan tapi Zulaikhah manusia biasa. Yang berdosa berusaha menggoda Nabi Yusuf. Sampai mencoba. Ingin mengganggu Nabi Yusuf. Kemudian sampai menarik mengejar Nabi Yusuf. Robeklah baju Nabi Yusuf. Sehingga sudah begitu perempuan tersebut mengatakan, Yusuf yang jahil sama saya. Yusuf jahil sama saya. Akhirnya apa? Di situ ada orang cerdas. Coba dilihat, yang robek baju depan atau baju belakang. Kalau yang robek baju depan berarti Yusuf yang enggak benar. Tapi kalau robek baju belakang berarti dia enggak benar. Dilihat, yang robek baju belakang. Kemudian Nabi Yusuf lihat, kisah Nabi Yusuf. Terpesona orang sampai memotong jemari. Nabi Muhammad gantengnya lebih daripada Nabi Yusuf. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Tapi kok tidak ada orang yang motong jemarinya? Karena apa? Ada kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ini termasuk rahmat untuk umat dan rahmat untuk semesta. Sehingga Nabi Muhammad seganteng-ganteng-ganteng-gantengnya Nabi Muhammad tidak akan jadi fitnah bagi wanita semuanya. Sehingga wanita Arab waktu itu biarpun Nabi Muhammad ganteng dan ganteng, tidak ada satupun dari mereka yang berpikiran kotor dan ngeres terhadap Rasulullah. Karena oleh Allah telah ditutupi dengan haibah wibawanya Rasulullah. Ganteng. Ada orang melihat orang ganteng mungkin berpikir macam-macam. Oh begitu. Tapi di saat melihat Nabi Muhammad tidak. Karena Nabi Muhammad telah ditumpangi oleh Allah dengan haibah wibawa. Sehingga tidak semua orang bisa melihat menatap Nabi berlama-lama. Kegantengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada namanya Hasan bin Thabit. Agak panjang, 4 jam benar kayaknya kalau begini ceritanya. Hasan bin Thabit itu ceritanya, beliau adalah penyair. Jadi Hasan bin Thabit itu kalau penyair, kalau seandainya ada orang membuat, menciptakan lagu di Indonesia, buat lagu langsung populer. Jadi Hasan bin Thabit itu kalau buat syair langsung di Arab, dihafal oleh semua orang di kampung-kampung. Akhirnya orang-orang Arab itu yang memusuhi Nabi Muhammad mengundang Hasan bin Thabit. Tujuannya apa? Agar membuat syair untuk mencaci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan bin Thabit belum pernah kenal Nabi Muhammad. Jadi penyair-penyair Arab itu dahsyat, bertebaran di pelosok-pelosok dan sebagainya. Dia pernah dengar Nabi Muhammad tapi belum pernah tahu. Lalu banyak mendengar dari orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, diundanglah Hasan bin Thabit. Cuman Hasan bin Thabit adalah penyair profesional, bukan asal khayal. Dia berkata, baik, aku akan lihat Muhammad, setelah itu akan aku buatkan syair, aku cari. Karena menurut keyakinan Hasan bin Thabit, Nabi Muhammad manusia biasa. Pasti bisa dicari kesalahannya, pasti dicari kejelekannya bisa. Dia harus mencari profesional. Kalau Anda melihat saya cari kejelekan, banyak, kan gitu ya. Manusia yang lain juga ada. Menurut pemikiran Hasan bin Thabit, Nabi Muhammad manusia biasa. Lalu berkata, baik, aku ingin lihat Muhammad, baru setelah itu akan aku buatkan syair. Dari sisi mana aku akan menghujat Muhammad? Kan begitu. Setelah itu Hasan bin Said tersembunyi di sebuah tempat, di tempat yang Nabi Muhammad lewat. Dibaritkan wajah Nabi. Setelah melihat wajah baginda Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, waktu sudah dijanjikan dengan pundi-pundi emas. Hadiah kalau Hasan bin Thabit bisa membuat syair, menghujat Nabi Muhammad, akan mendapatkan emas. Dan setelah itu Nabi Muhammad akan dihina oleh orang satu Mekah semuanya. Kemudian, tak tahunya Hasan bin Thabit, setelah itu, setelah melihat baginda Nabi, kembali ke tempat orang-orang kafir, lalu melempar emasnya. Lempar. Kenapa Hasan?
aku tidak akan bisa menghujat Muhammad. Lalu dia mengulakan syair. Lamma ra'aitu anwarahu sat'at. Waktu aku melihat wajahnya menyala-nyala, bersinar-sinar. Wadhtu min khifati kaffi ala basari. Aku letakkan tanganku di mataku. Aku letakkan, waktu aku melihat sinar wajahnya menyala-nyala, aku letakkan telapak tanganku di mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku takut dengan, karena pancaran wajahnya, aku takut akan mataku sendiri. Dan aku tidak bisa melihat, kecuali hanya sesaat-sesaat. Ruhun minal qamari, ruhun minal nuri fi jismin minal qamari. Dari dalamnya memancar rohnya seperti cahaya-cahaya. Dan badannya semuanya laksana rembulan. Kahilyatin nusijat, anggota tubuhnya, kahilyatin nusijat tubuhnya itu bagaikan rangkaian-rangkaian bintang kejora. Dibuanglah itu apa pundi-pundi, lalu berkata, aku akan ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Kemudian Hasan bin Thabit setelah itu bukan menghujat Nabi, akan tapi Hasan bin Thabit menjadi penyair handal, penyair agungnya Rasulullah. Di antara syair yang sangat masyhur adalah wa ahsana min kalam taraqat tu'inu wa ajbal min kalam talitin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibi ka'annaka khuliqta kama tasya'u ya Rasulullah. Ini syairnya Hasan bin Thabit. Sungguh demi Allah, lebih tamban darimu sungguh mataku tidak pernah melihat, lebih bagus darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Engkau tercipta, terbebas dari segala kekurangan. Seolah-olah engkau itu terlahir pesan dulu. Ingin mata terbagus, ingin hidung terbagus, ingin bibir terbagus, ingin badan terbagus. Nabi Muhammad tidak ada kekurangan. Itu khulku, ciptaan batinan Nabi. Zahir jasad kegantengan Nabi SAW. Adapun akhlaknya Masya Allah luar biasa. Bagaimana akhlaknya Nabi? Akhlak Nabi sangat agung. Ada suatu ketika ada orang datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Para tabi'in, dia tidak melihat Rasulullah. Ini ada orang yang tidak ketemu Rasulullah. Lalu bertanya kepada Imam Ali, ya Imam Ali, marhaba. Engkau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bukan sekedar dekat, dekat dan sangat dekat. Sahabat dan diambil menantu dan disepupu yang hidup bersama Nabi. Lalu para tabi'in bertanya, ya Imam Ali, engkau beruntung melihat Rasulullah dan bisa melihat akhlak Rasulullah. Oh iya betul. Kalau begitu tolong kami yang tidak pernah melihat Nabi, gambarkan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Begitulah perindu Rasulullah, rindu untuk mendengar cerita dari orang yang melihat Nabi, ingin digambarkan tentang akhlaknya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Imam Ali balik bertanya, kamu hidup di mana? Di dunia. Kamu tahu dunia? Tahu. Coba kau ceritakan kepadaku tentang dunia isinya. Dari segi mana ya Imam Ali? Terserah. Dari bintang ke bintangnya, lautan lepas, gunung menjulang tinggi, angin sepoi-poi, bunga yang mekar, kicau burung di pagi hari, indahnya suasana di pantai, di pantai, atau di gunung sejuk. Oh, sebutkan sesukamu. Tiba-tiba para tabi'in berkata, ya Imam Ali, bagaimana aku bisa bercerita tentang dunia ini yang luas begini dalam waktu singkat? Imam Ali tersenyum. Engkau menceritakan dunia tidak mampu, bagaimana aku harus bercerita tentang akhlak Nabi yang Allah telah menyebut wa mal hayatud dunya illa qalil. Dunia ini kecil, sementara Allah menyebut wa innaka la ala khuluqin azim. Akhlak Nabi disebut Rasulullah agung, yang kecil kau tidak bisa bercerita, bagaimana aku harus cerita yang agung? Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sampai digambar kali Imam Ali berkata, kalau seandainya kau melihat ada kaki di sini, ada akar di sini, kau tidak akan tahu di mana pucuk pohonnya. Itulah akhlak Nabi, enggak bisa dikira-kira. Sehingga sampai kalau ada setiap orang menulis buku tentang untuk menyanjung Nabi, Anda membuat, tidak akan habis bahannya. Semua manusia membuat sanjung,

membantu Rasulullah tidak akan habis. Kenapa? Keagungan Nabi adalah agung. Wa innaka la'ala khulqin azim. Agung Rasulullah. Satu baris setengah jam. Satu baris. Itulah Rasulullah akhlaknya. Akhlak yang sangat mulia. Maka beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan yang bagus untuk siapapun. Wa adakum ilal haqqi turuqo. Beliau adalah orang yang punya jalan terlurus. Para nabi jalannya lurus, lurus, lurus, lurus. Akan nabi-nabi terlurus dengan segala kemudahan. Maka syariat nabi syariat mudah. Lurus itu adalah gampang sampai kepada tujuan. Ada orang benar jalannya sampai ke tujuan, iya, tapi sedikit susah. Ada kerenjalan, ada begitu, iya enggak? Tapi tol Nabi Muhammad, maka banyak kemudahan. Amalan sedikit, pahala gede, umur pendek. Semoga panjang umur. Bayangin kalau kita suruh ibadah 850 tahun. Berat banget. Ternyata umur kita ini, umur kata Nabi 63, 70, ya 80, 100, mau 100, 110, 120, benar, 120, mati setelah itu. Baik, kita umur pendek, tapi pahala yang berlimpah. Ada Lailatul Qadar, ada ini, enggak ada jalan menuju Allah semudah jalan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksiat pun Allah menanti. Malaikat suruh nunda, jangan catat dulu, barangkali dia tobat. Allah Al-Fur. Allah Maha Pengampun. Berdosa kita ditunggu oleh Allah yang Maha Kasih. Bahkan diseru setiap malam, maka bangun malam ya. Diseru setiap malam, hal min mustafirin, siapa yang minta ampun kepada aku akan aku kasih. Dosa dan dosa ada, akan tapi minta kepada Allah akan kasih. Begitu mudahnya. Tapi umat terdahulu kalau orang bermaksiat di malam hari, siang harinya tercatat di jidatnya. Kau berzina, kau mencuri, kau. Termasuk kita ini umat dimanja, umat disayang. Amalan begitu mudah. Begitu mudah amalan-amalan kita. Kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Maka ahdahum, jalan Nabi paling lurus, paling mudah. Mudah untuk sampai kepada Allah. Kana khuluquhul Qur'an, dan baginda Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kata Siti Aisyah, wa kana khuluquhul Qur'an. Artinya apa? Kalau Anda pengin tahu akhlak Nabi, baca Al-Qur'an. Dan kalau Anda tidak faham Al-Qur'an, lihat Nabi, maka itu menjelaskan Al-Qur'an. Cara makan Nabi. Cara tidur Nabi. Cara berjalan baginda Nabi. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada cara terbagus kecuali cara Nabi. Kalau ada orang yang berkata cara makanku lebih bagus dari cara Nabi, keluar dari iman itu, merendahkan Rasulullah. Maka berbanggalah dengan cara Nabi. Makan dengan tangan kanan. Kecuali tangan kanan sudah tidak berfungsi, boleh makan dengan. Tidak haram makan dengan tangan kiri, akan tapi ini rubakin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yuhibbut tayamun. Nabi senang kalau menggunakan yang kanan. Oh, akhlak Nabi istimewa. Itulah yang banyak ditiru oleh suami-suamimu, hai para wanita. Itu kan akhlak Nabi. Kalau pulang ke rumah seraya senyum, ya enggak? Gitu kan? Nabi. Nabi itu kalau sudah di medan laga, begitu gagahnya Rasulullah, seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad di rumah, begitu mesra dan indahnya dengan istri beliau, seperti tidak pernah kenal peperangan. Kayak suami ibu gitu loh. Kalau udah di rumah nyenengin, tak usil. Gitu kan? Itu Masya Allah. Kok amin bukan Alhamdulillah? Kalau amin tuh maksanya, maknanya belum. Ketahuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, amin. Sudah terlanjur ketahuan Bu. Makanya suaminya nanti suruh ngaji sama Bu ya, diajari coal-coal nanti. Diajari usil nanti. Hah? Usil aja susahnya setengah mati. Usilnya sama kucing. Main sama kucing. Istrinya, bukan istrinya dianggap kucing, bukan. Maksudnya
Nabi itu indah dengan istrinya. Wa kana yakummu manzilahu, akhlaknya. Nabi biasa membersihkan, menyapu rumahnya. Allah, kayak suami ibu persis, bantu-bantu. Nah, saya nyapu ya, Allah nyapu rumah. Memberi makanan kambing dengan tangan beliau sendiri. Memeras susu untuk keluarganya dengan beliau sendiri. Yuraqqi thawbahu, menjahit bajunya sendiri. Apakah tidak ada istri menjahit? Oh, berebut istri menjahit. Akan tapi begitulah Nabi memberi contoh. Jangan sampai pulang ke rumah lalu berkata, abang pungut sampah ya. Ini salah faham. Artinya begitulah indahnya Nabi. Kalau Nabi pulang ke rumah itu, Nabi menampakkan bahwasanya beliau rindu dengan keluarganya. Sampai pernah suatu ketika Nabi itu terluka, ada pinggangnya terluka, sehingga waktu mengendarai kuda itu terlihat kalau beliau itu merasakan sakit dalam peperangan. Sehingga waktu turun dari kudanya, disambut oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu gayanya kayak ibu itu loh. Jadi kalau sudah suami datang jam 4, itu setengah 4 sudah siap-siap gitu loh. Jadi sampai kalau ada kuda lewat itu, Siti Aisyah buka pintu, bukan Rasulullah gitu loh. Jadi ada mobil lewat, bukan gitu kan ibu. Bukan seperti sebelah itu, suaminya datang masih dengan sinetron, main HP, tetek-tetek. Buka sendiri bang, pintunya gak dikunci. Perempuan apa itu? Alhamdulillah Pak Amin. Baik ya. Nah, itu istri Nabi Sayyidah Aisyah. Waktu Rasulullah datang, sudah siap. Jadilah anda wanita yang siap setiap saat itu. Sebelum suami datang itu, bu yang rajin ya, bersih semuanya, rendam daun pandan. Hah? Untuk suami. Jadi ibu perlu dandan, jangan dandannya kalau lagi mau kondangan. Kondangan mah biasa, waktu suami datang baru dandan. Benar, suami datang dandan yang benar. Ada ibu yang sudah sadar, kayaknya pakai mas, cuman pakai mas sekarang mas malam hari. Waktu suami mau tidur, suaminya bingung tidurnya sama badut. Kalau pakai masker itu waktu suami pergi, suami setengah jam belum datang sudah bersih. Bajunya baju terbagus, bukan daster tahun 80. Nasib buruk itu punya suami begitu. Baik ya, baik, lanjutkan. Apa tadi? Quran, akhlak Nabi, masya Allah. Nabi indah, Nabi dengan keluarga indah. Sampai Nabi itu, Siti Aisyah pernah ditanya, Aisyah kalau Nabi Muhammad masuk rumah itu apa yang dilakukan pertama? Pakai siwak. Ada Siti Aisyah, ada apa dengan siwak? Mulut Nabi bersih wangi, sampai dikatakan nanti baunya itu kalau Nabi berucap itu harum keluar. Allah, salam ala Nabi Muhammad. Pun demikian beliau masih menggunakan siwak, meyakinkan kepada pasangannya. Pertama, solat siwak adalah sunnah, meyakinkan kepada pasangannya kalau beliau telah bersih di diri. Makanya hei para suami, suaminya di mana? Hei para suami, maka kalau pulang rumah itu tolonglah siap-siap yang bersih, mampir pom bensin dulu ya, pakai minyak wangi atau apa, sikat gigi, paling enggak kalau jadi, kalau istri yang di rumah juga yang benar, bersih-bersih. Jangan mengandalkan diri yang sudah tidak bersih. Oh, memang sudah begini mau gimana, lu sudah begitu ya, jangan menyerah dong, dikit-dikit selesai ya. Washimatuhul ghufran. Allah, Nabi itu mudah memaafkan urusan pribadinya. Ibu jangan gampang marah-marah sama suami kalau urusan pribadi. Urusan pribadi jangan banyak menuntut. Suami pun demikian. Rumah tangga tuntut menuntut, enggak ada kata maaf. Maaf kalau hak kita tidak terpenuhi. Maaf. Mudah memaafkan kepada pasangan. Oh, indah, itulah akhlak Nabi. Bukan saja kepada pasangan, kepada semua manusia. Nabi mudah memaafkan. Siapa yang tidak punya salah? Nabi saja enggak punya salah. Yang lain bersalah. Yang lain bersalah. Tapi Nabi mengajari bagaimana kita lapang hati.
kepada orang yang bersalah, apalagi itu orang yang sangat kita cintai, pasangan kita.

marah itu ada jadwalnya, pasti ya datang itu menjelang haid. Jadi harus paham, jadi kita ngerti. Makanya kalau marah itu ada tanggal, sudah marah-marah ini sudah ntar lagi. Paham suami itu. Cuman kalau suaminya nggak peka ya tambah marah, berantem itu. Alhamdulillah saya tidak pernah haid, masya Allah. Kalau sering haid kan bisa marah-marah terus sama istri. Jadi seorang suami harus ngerti bahasanya, ada saat-saat wanita itu beban secara psikologi di saat menjelang haid, ada perubahan waktu haid, apalagi waktu hamil. Ada yang hamil nyium keringat suaminya muntah, bingung. Mau gimana, ayo? Suaminya keluar, keluar, keluar. Ayo, kalau tidak sabar, kemain itu keluar. Aduh, nggak bisa dipaksain. Katanya kalau istrinya itu melihat keringat, dengar nyium keringat suaminya itu enak, itu sangat cinta dan sangat kangen gitu. Suamiku kan, aku saya tidak enak-enak. Nah, ada saat-saat seperti itu. Makanya seorang suami harus punya kelapangan memaafkan. Sama seorang istri harus tahu, Anda itu di rumah urusan sama anak. Di rumah paling yang paling ribet adalah anak. Selebihnya adalah benda mati, pisau, mesin cuci, dispenser, kan gitu, benda mati semuanya. Jadi yang kulkas yang paling berat adalah anak. Anak pun lucu, senang kan? Tapi suami di luar urusan dengan manusia macam-macam sudah tadi tak dimarahi. Ini kan yang kebawa sampai ke rumah. Makanya kalau tiba-tiba suami cemberut, itu loh. Jangan melakukan. Tidak bisa jadi mengerti karena di luar itu berat urusan dengan macam-macam anu. Iya. Jadi di luar itu ribet. Manusia berat, laki-laki di luar belum lagi ada orang parkir sembarangan, belum lagi gesrek mobilnya, macam-macam ada di luar, sehingga kadang suasana itu kebawa ke rumah. Maka sebagai istri jadi penghibur, kita sekunu ilaiha, senyum ya, cupit aja, cewel-cewel gitu. Kalau suami lagi cemberut, jangan lagi cemberutin dong, balas dengan senyummu, jurus mautmu keluarkan. Itu dong, maksudnya mengerti, saling mengerti. Jadi kita itu kalau tiba-tiba menemukan pasangan ternyata kok ada sesuatu yang tidak mengenakkan kita, wasimatul kufron, lapangkan hati untuk memaafkan. Kan sudah sering hadir maulid, kejauhannya marah dok, segalanya marah, sampai kalau tidak marah itu bukan suamiku. Kan tidak enak kalau gitu, kalau bukan marah itu bukan istriku. Sampai ada suami ngomong, wah kalau tidak marah bukan istri saya Buya itu. Nah, terus gimana hidup? Iya marah, terus marah, marah, marah, marah. Bahkan kadang-kadang kalau sudah tidak marah kayaknya berbeda suasana rumah itu. Sepi. Jadi jangan seperti itulah wahai wanita. Simatul ghufran, maafkan. Lapang hati kepada orang. Yansahu lil insan, gemar mengajak kepada kebaikan. Kalau ngaji jangan sendirian, ayo ajak ngaji bareng-bareng. Ada orang pengen ngaji sendiri, ibadah-ibadah sendiri, baik-baik sendiri, tentang gimana urusan masing-masing. Nah, punya semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Makanya kaidah kita ini adalah kebersamaan, bawa yang lainnya. Semuanya datang ke majelis ini, semua tentu dengan kekurangan. Justru kita membawa diri kita ke tempat ini dengan kekurangan kita untuk kita benahi. Begitu. Oh saya enggak benar rumah tangga saya enggak. Ayo kumpul di sini biar semakin baik. Kan begitu. Aku begini enggak baik. Ayo kumpul. Siapa yang sempurna? Hanya baginda Nabi, semuanya punya kekurangan. Tapi dengan perkumpulan kita saling menyempurnakan, saling menasihati. Anda menasihati kami, kami nasihati Anda. Indah hidup. Sehingga bahasa sederhana, untuk melestarikan sebuah perkumpulan, baik itu perkumpulan suami istri atau perkumpulan jamaah semacam ini, perkumpulan persahabatan, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Kalau Anda menjalani hidup dengan rumus mudah mengingatkan dan mudah diingatkan, kunci keindahan sudah Anda pegang. Sebab ada orang kalau diingatkan sama temannya langsung cemberut, miring ke sini, gak mau makan bareng lagi. Itu perempuan gak benar sudah. Kalau Anda dinasihati sahabat Anda, langsung diam-diam kasih hadiah, anting lepas atau apa saja, artinya berterima kasih. Kalau dinasihati, nasihatnya jelekit, ya gak apa-apa, kata Imam Ghazali, lihat nasihatnya. Contoh

0: Begini loh kata Imam Ghazali, sadarlah nasihat itu indah, biarpun terasa tidak indah, tapi hakikatnya indah. Contoh, masa nasihati harus pakai kalem-kalem terus? Bisa saja enggak beres, wong modelmu model harus keras kok. Contoh, nasihat zahir batin sama. Kalau ada misalnya, ibu tiba-tiba lagi duduk begini, ada kala cengkeng lewat. Dikerudung leher, mau ke wajah. Satu aja ibu, hei kala cengkeng. Keras lagi, kaget ibu. Tatoi kalau jengking titit lempar sampai terjatuh. Apakah ibu terima kasih atau enggak? Terima kasih. Apakah ibu belum? Kalem-kalem ya. Jangan gitu. Itu disengat sama kalau jengking nanti. Ternyata kok enggak marah kita begini. Karena kelihatan faedahnya. Kalau jengking tidak menyengat biarpun dia sambil mukul. Kalau jengking. Wah kaget Anda. Tapi setelah kalau jengking mati, Anda senang. Sama kalau Anda diingatkan dalam kebaikan. Sama sebetulnya, bahkan lebih, apalagi kebaikan urusan akhirat. Nggak perlu marah, caranya nggak baik ya, yang penting omongannya benar.
1: Kadang-kadang seorang istri itu menuntut, ya kalau abang nasihati saya yang benar dong caranya.
0: Istri nggak benar-benar. Memang gaya suamimu dari dulu di itu, maafin dong. Kan sudah tahu sifatmu, nikah sudah berapa puluh tahun. Anaknya sudah banyak, masih belum paham, lu gimana? Cara nasihati memang cara keras, terima baiknya. Adapun cara kerasnya, maklumi, sama. Suami nasihati istri, ada istri tuh. Kalau istri nggak kayak suami, kalau suami dinasihati marah biasa bentak-banting pintu kan gitu ya, langsung keluar tuh nasihati itu suami jelek. Kalau istri nggak bisa banting pintu, kalau istri itu nasihati diem. Nah ini paling susah juga, ini lebih susah daripada banting pintu. Ini denger atau enggak? Ya. Susah ini, repot istri kayak begitu tuh. Tapi jangan dibuang. Di opini yang benernya. Memang sifatnya bagi, tapi ibunya jelek pun enggak itu. Dinasihat suami langsung diem dong. Kalau dinasihat suami langsung kikit hidung suamimu. Makasih bang gitu. Wah ajib, masya Allah. Enak mau dikecemudian nasihat langsung berut. Ya memang saya ini kok. Ya saya jelek, saya ini. Halah, perempuan enggak pintar ngerayu ini. Ngaji di mana itu? Merayu aja enggak bisa. Diajarin enggak sama ustadahnya itu? Ustadzahmu siapa sih? Ngerayu aja gak bisa, yes. Baik ya. Apa tadi? Yang soal insan. Udah. Wa yafsahu fil ihsan, masya Allah. Nabi itu ingin selalu berbuat baik. Dengan apapun yang beliau miliki. Di saat punya harta langsung diselesaikan. Di saat punya tenaga, maksudnya apa? Akhlak Nabi itu adalah gemar melakukan kebaikan. Maka yang pengen meniru Nabi, ayo jangan sampai kita melewatkan segala bentuk kesempatan untuk berbuat baik. Yafsah itu luas. Kebaikan Nabi itu semuanya dilakukan. Jadi jangan sampai kebaikan Anda itu hanya, ada orang kebaikannya itu hanya rajin sholat, rajin umroh, rajin tahajud, rajin puasa, tetangga sakit, enggak sadar. Yafsah, berusahalah yang punya harta. Dengan hartaku akan aku jadikan kebaikan. Dengan tenagaku. Sehingga yujahidu Nabi amwalihim wa anfusihim. Jadi kalau berbuat baik enggak tanggung-tanggung. Ada orang berbuat baik dengan ilmunya saja. Ada orang berbuat baik dengan hartanya saja. Ada orang berbuat baik dengan tenaganya saja. Kalau Anda bisa borong hebat. Ilmunya iya, hartanya iya, tenaganya iya, diborong surganya tertinggi paling dekat dengan Nabi. Wa yafsahu fil ihsani wa ya'fu 'anid dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Nabi itu kalau urusan pribadi mudah memaafkan, tapi kalau urusan Allah jangan ganggu. Kalau urusan Allah melanggar syariat Nabi, sama hendaknya kita kalau urusan pribadi diganggu sama orang, mudahlah memaafkan. Ada orang mencaci kita, ada orang menfitnah kita, ada orang menggunjing kita, urusan pribadi maafkan dia, karena setiap gunjingan itu sebetulnya dia telah mengirim pahala untuk kita. Kalau kita faham, Anda digunjing seseorang berarti pahala. Mohon air minum tidak diputar, biar sama-sama kita tidak minum. Ganggu, air minum ganggu. Ayo tim, masa ngaji dengan Buya masih lupa terus timnya ini. Tidak ada makanan diputar, kita sama-sama puasa. Kalau belajar dengan Buya jangan kedip. Makanya airnya saya pinggirkan, biar saya tidak minum. Ya biar tak jauhin. Sama-sama kita tidak minum, nahan haus sesaat. Karena berpindahnya tangan gelas ke tangan adalah mengganggu motong kalimat. Nanti salah faham nanti. Baik. Apa tadi? Wa idza dhi'a haqqullahi lam yakun ahadun lighadabi. Tapi kalau urusan Allah diganggu, Nabi Muhammad lembut memaafkan dalam urusan pribadinya. Tapi kalau urusan Allah diganggu, sama kita hendaknya seperti itu. Kalau Nabi Muhammad dicaci, kita boleh marah. Kita harus marah. Al-Quran direndahkan, syariat Islam direndahkan, marah. Tapi kalau kita cuman kita yang dicaci, ya. Kalau anda diolok, dicaci, kata Imam Ghazali, ngajak berpikir cerdas. Kalau ibu diolok, dianggap jelek begini. Ibu dah, oh ibu dasar begini. Suruh mikir, kata Imam Ghazali, kamu benar jelek atau tidak? Kalau memang benar jelek, ngapain marah? Memang kamu jelek. Kalau tidak jelek, alhamdulillah, dia tidak tahu kalau kita tidak jelek. Mau marah bagaimana setelah itu? Coba, dasar perempuan kurang ajar. Ini. Anda kurang ajar enggak? Kalau memang Anda kurang ajar, ditegur ya benar, memang kurang. Kalau Anda tidak kurang ajar, alhamdulillah, dia enggak tahu kalau kita tidak kurang. Selesai, ngapain marah-marah? Urusan pribadi, tapi urusan Allah, urusan Nabi Muhammad, urusan agama, urusan Al-Quran diganggu. Jangan main-main. Kita harus marah. Nabi Muhammad mengajar itu. Man ra'ahu badihatan habah. Orang melihat asalkan tidak ada di dalam hatinya kedengkian, kebencian, spontan akan terkagum dengan Nabi. Semua yang melihat, misalnya orang tidak pernah tahu siapa ini, lalu melihat Nabi Muhammad langsung spontan di saat di dalam hatinya tidak ada kedengkian, akan terkagum-kagum. Kalau orang melihat kita kan biasa-biasa saja. Siapa itu? Itu tak ya. Tak melihat Nabi tidak langsung terpesona. Seperti tadi Hasan bin Thabit. Melihat Nabi tidak ada dengki di dalam hati, ya, terpesona. Tapi kalau sudah dari awal ada kedengkian, enggak akan bisa melihat Nabi dengan baik. Abu Jahal ada dengki dalam hatinya. Abu Jahal tidak punya cinta kepada Nabi. Wa idza da'ahul miskinu ajabahu. Kalau dipanggil orang miskin, makanya tidak pernah meda-medakan Nabi. Akhlak Nabi mulia, datang bukan kepada orang kaya saja. Orang miskin Nabi sangat perhatian. Kalau diundang orang miskin, datang Nabi untuk menyenangkan hati seorang fakir. Nabi tawadhu, enggak merepotkan. Pernah suatu ketika ada satu budak perempuan disuruh oleh tuannya belanja. Akan tapi di saat itu ternyata uang dinarnya jatuh, uangnya jatuh. Karena jatuh enggak bisa beli. Karena enggak bisa beli, enggak berani pulang, nangis dia. Subhanallah, Nabi ngelihat orang nangis tidak tega, didatangi, "Hai budak, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, aku tidak berani pulang." "Kenapa?" "Aku disuruh belanja, uangnya hilang. Aku tidak berani pulang dengan tangan kosong." Dan Nabi pun bukan orang kaya banyak duit. Nabi juga tidak punya duit, tidak bisa ganti. Karena Nabi itu kalau uang langsung dibagi-bagi. Nabi kalau punya sesuatu langsung dibagi. Tidak punya uang Nabi. Lalu Nabi tersenyum lalu berkata, "Ayo, aku antarkan kau pulang. Aku akan mintakan maaf kepada tuanmu." Oh senangnya, Nabi berjalan di belakang ikut. Di mana rumahnya? Sana, sana, sana. Bosnya itu, tuannya itu melihat Nabi kok sama pembantunya dari jauh. Sudah kaget. Sudah nunggu-nunggu bosnya di rumah, belanjaannya mana, belanjaannya mana, belanjaannya mana. Akhirnya Nabi dengan budak tadi datang ke rumah orang tersebut. Dari kejauhan sudah kelihatan dari pintunya. "Kenapa kok sama Rasulullah? Ada apa?" Kemudian Nabi mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Tidak dijawab. "Assalamualaikum" yang kedua. Tidak dijawab. Sahibul baitnya enggak menjawab, tapi dengar salam Nabi. Baru "Assalamualaikum" yang ketiga. Menjawab, "Waalaikumsalam ya Rasulullah." Nabi membuka pintu. "Kenapa kok tidak kau jawab salamku?" Sambil tersenyum mereka berkata, "Kami senang engkau datang ya Rasul. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa tidak kau jawab salamku?" "Aku tahu salammu doa. Maka doa yang pertama aku jawab pelan biar engkau bisa mendoakan yang kedua." Pinternya orang cerdas ya. Baru Nabi ucapkan salam yang kedua, dijawab pelan-pelan, jangan sampai Nabi dengar. Baru salam yang ketiga. Sebab kalau salam ketiga tidak jawab, Nabi pasti pulang. Baru yang ketiga ucap, "Pinter kau. Ya Rasulullah, angin apa yang membawamu ke sini?" sudah lupa dengan budaknya dan ini. Lihat Nabi sudah lupa. Nabi berkata, aku mengantarkan ini budakmu. Iya ya Rasulullah, kenapa? Kenapa? Aku datang akan minta maaf kepadamu. Minta maaf ya Rasulullah. Dia kau suruh belanja kan? Tolong jangan dimarahin. Aku yang minta. Iya ya Rasulullah, uangnya hilang. Sehingga dia tidak bisa membawa barang belanjaan dan dia pulang takut engkau marahi. Tolong jangan marahi dia ya Rasulullah. Sangat kira, ya Rasulullah, aku tidak marah dengan dia. Bahkan gara-gara dia engkau datang ke tempat ini. Hari ini juga dia aku merdekakan ya Rasulullah. Itu kan cinta. Akhlaknya Nabi gak pandang nolong orang. Paling tidak anda punya rasa ternyuh. Lihat ada orang sakit. Orang perlu bantuan. Di pinggir jalan. Anda bang. Harus ada hati itu hidup. Orang fakir, jangan remehkan orang fakir itu adalah bersama mereka lah Allah. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang seperti itu, orang yang fakir, orang yang sakit, orang yang tertindas. Kalau anda ingin sukses, bukan anda datang kepada orang yang punya harta melimpah untuk minta bantuan kepadanya. Bahkan bukan kepada orang-orang yang dengan kekuatannya, bukan. Akan tapi sebelum datang mereka, sisihkan waktu untuk datang kepada orang sakit, orang fakir, karena Allah bersama mereka. Sampai Nabi pernah mengatakan, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian karena orang-orang lemah. Datangilah orang lemah. Assalamualaikum sedekah. Sebelum anda cari misalnya cari modal untuk usaha, sebelum anda membesarkan usaha anda, jangan lupa orang-orang kecil, orang fakir anda datangi. Karena dengan itulah kesuksesanmu. Biasanya kalau kita ingin bersukses kemana? Yang punya modal. Bangun pondok kemana? Orang kaya. Orang kaya nanti. Setelah kita datang kepada orang fakir, kepada orang-orang lemah, maka nanti Allah akan kirim. Kalau orang kaya ahli surga. Orang kaya yang benar, bukan orang kaya yang menipu. Kalau ternyata ada bantuan, bantuan yang benar, bukan menipu. Kenapa? Kita sudah kembali kepada Allah dengan menyantuni orang lemah. Nah, indal munkasirati qulubuhum. Maka jangan ragu kalau anda ingin bisnis. Saya ingin bisnis. Hari ini aku akan cari fakir miskin, orang-orang lemah. Aku akan datangi dia. Sedekah kepada beliau-beliau. Hidup. Apa biaya mereka? Baru setelah itu anda cari secara zahir modal atau teman kerja dan sebagainya. Allah akan berikan pertolongan. Orang miskin istimewa. Orang sakit istimewa. Yaqulul haqqa walau kana murra. Nabi yang mengucapkan kalimat kebenaran biarpun itu pahit akan menjadikan sebab dicaci. Enggak pernah ragu menyampaikan kebenaran. Contoh, Nabi itu Abu Jahal itu ustaz, apa Abu Jahal itu murid paling rajin loh sebetulnya. Kalau belajar dengan Nabi itu enggak pernah ghaib, enggak pernah absen. Kita kalah. Ada yang datang setahun sekali, alhamdulillah. Tapi setelah ini enggak setahun sekali, sudah disindir begini kok. Ini bukan sindir nih. Masa menghadir maulid tok nanti insyaallah setiap bulan sekali datang. Amin. Hah? Apa? Rabu keempat. Insyaallah ya. Disisihkan waktu sebulan sekali niati. Itu pun masih kurang sebetulnya. Diniati. Yang sibuk urusan rezeki digampangkan rezekinya. Yang sibuk urusan anak, anaknya hidup. Yang sibuk urusan suami, suami malah mendorong nanti, mendukung. Pokoknya dimudahkan, niat aja, minta kepada Allah ya. Yang rajin lah. Abu Jahal itu biasa kalau tanya Nabi, Muhammad kamu dapat wahyu apa nih malam ini? Nabi Muhammad itu biasa, tidak pernah menutupi kebenaran. Nyampaikan, biarpun tahu setelah itu Abu Jahal ngecek. Setelah dikasih tahu, aku mendapatkan wahyu, ibadah, gini-gini. Muhammad, buat lagi. Muhammad, kok enggak berhenti-berhenti kamu bohong? Orang ajar ya Abu Jahal itu. Setiap bertanya begitu. Tapi setiap kali ditanya, Nabi Muhammad menjawab. Kenapa? Nabi Muhammad berhusnudzon. Semoga ini adalah pertanyaan benar. Memang kemarin Abu Jahal kurang ajar. Tapi semoga ini pertanyaan yang benar. Coba ada ustaz sekarang, ustaz. Ada jamaah bertanya. Setelah bertanya kok kurang ajar. Masih ingat wajah hidungnya dan matanya. Kemudian besok tanya lagi, berani enggak mau jawab enggak? Kurang ajar kok kemarin aja. Nah, ini kan kita ustaz ini. Kalau Nabi tidak, kemarin iya, dia nyelekit ngomongnya, tapi mungkin hari ini dia beda. Selalu begitu. Maka kalau Abu Jahal bertanya, pengennya apa? Mencari-cari kesalahan Nabi. Maksudnya mencari kesalahan Nabi. Jadi beda pandangannya ahli iman dan pandangan Abu Jahal. Kalau pandangan ahli iman Rasulullah, Nabi Muhammad kok melihat Abu Jahal dengan harapan semoga besok tobat dan baik, kan begitu. Tapi Abu Jahal kalau melihat Nabi, semoga ada yang jelek dan yang salah. Makanya kalau Anda melihat saudara Anda, semoga ada kesalahan, semoga ada keplesetnya, Anda Abu Jahal. Seorang mukmin, mukmin melihat saudaranya, semoga baik, semoga mungkin dia salah-salah, semoga itu kesalahan terakhir. Sampai seorang kekasih Allah itu barangnya dicuri. Barangnya dicuri, dia tahu dicuri, enggak tega. Doanya begini, ya Allah, jadikan itu curian terakhir baginya, ya Allah. Berhenti mencuri setelah itu. Bukan berarti Anda setelah itu nyuri tempatnya orang baik biar didoain, jangan gitu. Nanti wah, lumayan ya, nyuri tempatnya orang baik biar didoain. Ini wali mah yang doain, kabul langsung. Dia saking penuh kasih sayang, tidak ingin ada orang berbuat zalim kepadanya masuk neraka. Ya Allah, jadikan itu curian terakhir baginya, ya Allah. Dikabul oleh Allah, enggak mencuri lagi setelah itu. Pahitlah, akhirnya Nabi ditanya, pas Nabi Isra Mi'raj pulang ditanya, pahit jawabannya, ngerti ini. Nabi Muhammad ya, enggak suudan kena Abu Jahal. Cuman sudah biasa aja lekit Abu Jahal kalau ngomong. Hei Muhammad, kamu malam ini dapat wahyu enggak? Dapat Abu Jahal. Wong berita tentang biasa-biasa saja Abu Jahal enggak percaya, apalagi ini berita aneh. Dapat apa? Wahyu sholat. Di mana kamu dapat? Tadi malam. Di mana? Waktu aku diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Kapan kamu berangkat? Tadi malam. Kapan kamu pulang? Tadi malam. Abu Jahal itu kan sebetulnya sangat percaya dengan Nabi, karena Nabi gak pernah berbohong. Abu Jahal itu bengong. Cuman setelah itu setannya Abu Jahal ngomong, hey Abu Jahal, ini omongan aneh ini, orang gak bakal percaya. Ini lumayan, kamu expose, masukkan koran, WA, YouTube. Kalau zaman sekarang biar viral. Langsung Abu Jahal ngekek, hey Muhammad, hari ini kau akan hancur, akan aku sampaikan kepada semua penduduk Mekah, Muhammad dual, Muhammad hayat. Mana ada orang berjalan dari Mekah ke Palestina cuman semalam. Han, lo nyelkit enggak Abu Jahal? Tapi Nabi tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Begitulah, kita jangan ragu menyampaikan kebenaran, biarpun pahit. Mungkin kita akan dimusuhi seseorang, mungkin kita, tapi harus kita sampaikan kebenaran. Wala yudmiru li muslimin ghisyan wala durra. Tidak menyembunyikan di hatinya kepada seorang muslim keinginan untuk membohonginya, membencinya, membahayakan, gak terlintas di hati Nabi. Kalau kita lagi marah dendam, semoga bangkrut, semoga ini na'udzubillah. Maka sekarang dirubah, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan amarah, jangan ada lintasan-lintasan kotor di hati kita kepada umat beriman. Anggap saja dia jahat sama kita, mencaci kita, mengolok kita. Anda harus sadar, dia umat siapa? Umat siapa? Apakah Anda rela umat Nabi Muhammad masuk neraka? Kalau tidak rela, lapangkan hatimu untuk dia, maafkan. Itu pendidikan dari Nabi. Jangan menyimpan. Menadhara fi wajhi, barang siapa melihat wajah baginda Nabi, alim, orang itu akan tahu, innahu laysa bi wajhin kadzab, wajah Nabi tidak ada terlintas dusta, orangnya sangat jujur dan telah dijadikan Allah jujur sebelum jadi Nabi dan setelah jadi Nabi. Sampai orang-orang yang memusuhi Nabi pun masih percaya kalau Nabi itu orangnya jujur. Makanya waktu Nabi mau hijrah, Nabi itu jujur, enggak pernah berdusta. Nabi itu lihat, biarpun mereka orang-orang kafir Quraisy itu belum menerima agama Nabi Muhammad dan marah dengan Nabi Muhammad, akan tapi dalam keadaan tertentu mereka itu kalau mau titip barang kepada Nabi, bukan ke orang lain. Jadi barang-barang ya Muhammad aku titip, padahal dia memusuhi Nabi, karena Nabi sangat jujur. Amin. Makanya waktu Nabi Muhammad mau hijrah, menyuruh Sayyidina Imam Ali. Bukan sekedar untuk menempati di tempatnya, di kasur, di tempat tidur Nabi, itu saja, bukan. Akan tapi Imam Ali telah diamati Rasulullah, ya Ali, ada beberapa amanat, 1, 2, 3, 4, sampaikan kepada ahlinya. Jangan sampai orang Mekah berkata, Muhammad pergi, lalu menyia-nyiakan amanatnya, tidak melaksanakan amanatnya. Imam Ali suruh jaga amanatnya. Lihat, sampai seperti itu. Artinya apa uniknya? Mereka memusuhi Nabi, tapi masih percaya kepada Nabi. Kalau Nabi itu, amin, sangat jujur. laisa biwajhin kadzdzab, bukan pendusta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam laisa biqammasin wal ayyab. Nabi Muhammad bukan orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, bukan suka mencaci. Qammas itu bisik-bisik. Bisik-bisik. Sekarang enggak pakai bisik-bisik, WA. Naudzubillah. Pengikut Nabi, hadir maulid Nabi, masih suka ngomongin orang. Gara-gara nomor satu, nomor dua. Apa itu? Gak usah ribut urusan begitu. Kadang di sini masih ribut, nomor satu, nomor dua sudah makan bareng. Kita ini mau dibohongi urusan begitu-begitu. Kalau mbahmu meninggal, siapa yang datang? Pak Jokowi, Bapak Prabowo? Gak datang juga, tetangga yang datang kan? Maka baik-baik sama tetangga, jangan gara-gara dua orang itu kita ribut sama tetangga. Jelas? Kemudian sama tetangga, jangan suka bisik-bisikkan orang. Memang paling pantas modelnya begitu tuh wanita. Bukan ini mah, ini mah soleha. Kalau laki-laki gini-gini gak pantas. Wanita itu, ya gitu. Tapi ini wanita soleha semuanya. Ayyab, lah ayyab baru laki-laki. Suka mencaci. Apa? Mencaci, mengutuk. Kalau seandainya sepanjang hidup Anda itu tidak mencaci Fir'aun, enggak dosa kok. Ayo, diam, enggak usah mencaci Fir'aun sepanjang hidup Anda. Enggak dosa. Dosa tanda? Enggak, ngapain kita kerjaannya cimaki orang? Sepanjang hidup Anda tidak mencaci maki Abu Jahal, enggak dosa kok. Sepanjang hidup Anda enggak mencaci maki iblis juga enggak dosa. Ya enggak boleh nyanjung. Enggak mencaci. Sampai sekarang kebablasan. Orang beriman kita caci dan kita olok. Mana ngikuti surat Nabi SAW. Untuk apa? Lesan ini harus kita jaga. Lesan itu ada dua. Pertama lesan, yang kedua adalah pena. Pena ahadu di sana ini. WA-mu. Jangan nge-share sesuatu yang membahayakan. Mengadu domba. Menjadi sebab orang jauh dari Allah. Maksiat. Ngomongin kejelekan orang. Enggak ada perlunya. Memang sarana masuk neraka hari ini semakin banyak. Khususnya kunci yang paling besar namanya HP. Luar biasa itu. Sampai kita tahu segala macam bentuk kejelekan dari situ. Innalillah. Semoga HP kita manfaat. Untuk nge-share grup pengajian, ya beginilah. Masuk akal. Yang lainnya jangan. Idza surrafa ka'anna wajhuhu qit'atu qamar. Kelab Nabi lagi berseri-seri, seolah-olah wajahnya memancar bak rembulan. Allah, indah. Suatu ketika Sayyidah Aisyah, jarumnya jatuh, dicari gak ketemu di mana. Nabi masuk, kelihatan langsung diambil. Oh ya ma'adwa'a wajah, alangkah cerahnya wajahmu ya Rasulullah. 4 jam katanya baru sudah stop ini ya. Belum beberapa menit nih baru mulai ini. Bagaimana satu bab nanti? Baik, alangkah cerahnya wajahmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, wailun, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang tidak bisa melihat wajahmu yang cerah seperti itu? Jadi ruangan jadi terang karena wajah Nabi. Lalu Nabi berkata, celaka orang yang tidak bisa melihat wajahku. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat wajahmu? Yang tidak bisa melihat wajahku adalah di saat disebut namaku, lalu dia tidak mau bersolawat kepadaku. Salam ala Nabi Muhammad. Mau melihat Nabi enggak? Mau lihat wajah Nabi tidak? Solawat. Salam ala Sayyidina Muhammad. Di saat disebut nama beliau, jangan ragu mengucapkan solawat. Yang semangat. Salam ala Sayyidina Muhammad. Wa idhika idha kallaman nasa. Kalau lagi berbicara dengan manusia, dengan orang, fakannama yajnuna min kalamihi ahla thamarin. Jadi kalau kita dengar omongan Nabi, seolah-olah kita itu bagai orang yang lagi di kebun memetik buah-buah. Artinya apa? Indah semuanya, menyenangkan kalimat Nabi itu. Dengar omongan Nabi itu senang, kalimatnya jelas, menyenangkan. Wa idza tabassama tabassama an mithli habbil ghamam. Kalau sudah tersenyum Nabi itu bagaikan bebiji apa butir-butir awan yang jatuh. Apa itu? Hujan, butiran-butiran hujan. Maksudnya apa? Kalau Nabi tersenyum itu ada kelihatan gigi-gigi beliau yang cing, cing, indah. Lap-lap-lap. Masya Allah. Bayangin deh gantengnya kayak apa begitu. Jadi sampai kelihatan. Kalau lagi tersenyum kelihatan gigi beliau itu indah bagaikan butir-butir air yang turun, yang jatuh. Bersih lagi dan Nabi. Wajah takalama kaan nama turu yaskutu mindali kalam. Kalau sudah ngomong, bagaikan ada permata yang jatuh. Jadi kalimatnya, mulutnya indah dipandang, semuanya serba luar biasa. Wajah tahadatha fakaan nal miska yahurjumin fi. Kalau Nabi lagi berbicara, seolah-olah dari mulut suci beliau itu keluar parfum. Nabi itu wangi. Wajah Wajda marra bitariqin, kalau beliau melewati sebuah jalan, urifa, diketahui, orang tahu, mintibi, karena wanginya Nabi, annahu qad marra fihi, orang tahu kalau Nabi baru lewat. Biarpun kita enggak lewat, kalau kita masuk satu gang, Nabi Muhammad baru lewat nih. Bukan karena pakai minyak wangi, kalau kita mah wangi karena minyak wangi. Tapi sunnah pakai minyak wangi kaum pria dan wanita. Cuman bedanya minyak wangi pria yang tampak keluar, kalau wanita yang ke dalam. Jadi wanita itu minyak wanginya jangan yang sampai keluar kalau bisa, bukan nyok-nyok. Untuk kenapa? Biar dinikmati oleh suamimu nanti. Jadi kalau dekat baru kecium harummu. Bukan berarti tidak boleh pakai minyak wangi. Kalau dengan saudaranya, dengan putri bebas banyak wangi. Minyak wangi. Minyak wangi adalah sunnah. Nabi harum tapi bukan karena minyak wangi. Sampai keringat Nabi itu kayak minyak wangi, bahkan lebih harum daripada minyak wangi. Sampai ada namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu wanita cerdas. Di saat Nabi masuk kota Madinah, orang-orang Madinah menghadiahkan Nabi ada rumah, ada unta, segala macam. Ummu Sulaim fakir, ngadep ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Aku ingin memberikan kepadamu sesuatu, tapi aku enggak punya apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak usah bersih. Aku hanya punya anak satu namanya Anas. Aku berikan ini kepadamu untuk berkhidmah kepadamu. Anas anak kecil khidmah kepada Rasulullah. Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Sehingga Sayyidina Anas itulah yang menjadi ulama besar. Kenapa? Ngikuti Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Anas disuruh oleh ibundanya Ummu Sulaim, "Anas, kalau waktu Nabi tidur, tolong kau bawa botol ini." "Untuk apa?" "Kalau keringat Nabi jatuh, kau tangkap dengan botol." Akhirnya betul, waktu Nabi tidur musim panas ada keringat. Lalu si Anas tadi mengambil. Nabi tersentuh kaget bangun. "Ya Anas, apa yang kau lakukan?" "Ketakutan, tidak minta izin dari Rasul. Aku disuruh ibu." "Suruh apa?" "Mengambil keringatmu." "Mana ibumu?" "Itu." "Ummu Sulaim, untuk apa kau suruh Anas mengambil keringatku?" "Ya Rasulullah, aku gunakan keringatmu untuk minyak wangi. Dan sungguh demi Allah ya Rasulullah, aku jejer keringatmu dengan minyak wangi, ternyata keringatmu lebih harum daripada minyak wangi." Shalawat ala Nabi Muhammad. "Keringatku dan keringatmu bagaimana kabarnya?" Sudah begitu malas bersih diri, tambah kacau. Kalau baginda Nabi mah harum. Baru separuh. Sudah, sampai di sini saja karena waktu. Insyaallah pertemuan yang akan datang nanti biar dijelaskan sama Umi lanjutannya. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyatibu fi ayyama wa in taghayyaba. Kalau duduk di sebuah majlis Nabi pergi, harumnya masih tertinggal biarpun sudah berhari-hari Nabi pergi. Sallu ala sayyidina Muhammad. Wa yujadu minhu ahsanu tibin illam yakun qattayyab. Ternyata pada diri Nabi adalah harum yang luar biasa biarpun beliau tidak pakai minyak wangi. Khalas, bismillah. Cukup indah ya kalau baca paham dikit-dikit nanti biar semakin rindu kepada Rasulullah. Makanya termasuk kunci mencintai Nabi, kenailah kekasihmu Nabi Muhammad, kenailah Rasulullah. Baca sejarah, fahami sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami rekomendasikan untuk baca satu buku sejarah Nabi, yaitu karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, namanya Fikih Sirah. Harganya 100.000. Kalau ibu pengen anaknya masuk surga, belikan HP saja mau, enggak mau belikan buku itu terlaluan. Buku Fikih Sirah karang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian ada terjemahan Syama'il Muhammadiyah agar ibu mengetahui bagaimana alis Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana ini. Termasuk kita ada silsilah tahun ini akan kami hadirkan dalam media televisi dan yang lainnya, silsilah Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana Anda nanti bisa menghayalkan bagaimana wajah Nabi, biarpun wajah Nabi lebih daripada yang Anda hayalkan, tapi paling tidak mendekat. Kita mulai faham, oh, wajah Nabi, hidung Nabi, bibir Nabi, cara berbicara, cara berjalan Nabi, dan seterusnya. Baik, ini saja, cukup insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhdulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusur alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jangan sampai dosa-dosa kami menghalangi kami untuk bisa bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka ampuni dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu. Jangan ada satupun yang kau tinggal ya Allah. Jika kami punya perilaku jelek yang menjadi sebab kami kau tinggal, kami tertinggal, maka kami mohon ampuni dan rubah perilaku jelek kami ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu, cucu-cucu dan semua yang bersama kami, kerabat kami, keluarga kami. Jadikan mereka ya Allah kelak bisa bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon berikan kepada kami bekal untuk mendekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami bekal untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sakit berikan kesehatan agar bisa berjuang untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Yang punya harta mudahkan untuk berjuang dengan hartanya untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Yang miskin harta berikan kecukupan agar bisa berjuang dengan hartanya untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Yang lemah pikir berikan kecerdasan dasar untuk bisa berpikir untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami bekal untuk mendekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami semua ingin dekat bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu ya Allah untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kesempatan untuk melihat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, di dunia sebelum di akhirat ya Allah, dan di dalam mimpi di sebelum alam nyata. Kami ingin segera melihat, kami ingin melihat, biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, dan di alam nyata. Dan kelak saat kau cabut nyawa kami, kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad, agar sakaratul maut tidak terasa bagi kami ya Allah. Seperti yang kau kabarkan dalam firmanmu, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Perindu kekasihmu Nabi Muhammad, saat kau cabut nyawa mereka akan kau tampakkan kepada mereka surga. Dan paling indahnya ahli surga kekasihmu Nabi Muhammad. Yang melihat surga dan keindahan surga maka tidak akan merasakan sakaratul maut. Kami ingin seperti itu. Kami ingin melihat kekasihmu Nabi Muhammad saat kau cabut nyawa kami nanti ya Allah. Dan kami ingin di alam barzah bisa berkunjung kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin di padang mahsyar bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Lalu kami akan dikiring ke telaga kekasihmu Nabi Muhammad. Lalu kami akan minum air telaga tersebut dengan tangan suci kekasihmu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang meminum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Jangan tinggalkan kami ya Allah, karena dosa-dosa kami saat ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Dan kami ingin meluncur ke surga, melewati siratul mustaqim seperti kilat, bersama rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami ingin kelak di surga, kami dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad, seperti yang dijanjikan, fa inni mubahin bikumul umam. Nabi akan membanggakan sebaikan dari umatnya di antara umat yang lain. Kami ingin dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami ingin disanjung oleh kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Maka kami mohon ya Allah, berikan kepada kami sebab agar kami disanjung oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami sebab-sebab di dunia ini agar kami kelak disanjung kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, kami dan keluarga kami, anak-anak kami semua, siapapun yang hadir di sini yang mempunyai anak jauh darimu dan dari kekasihmu Nabi Muhammad, berkat perkumpulan mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridai ya Allah. Jika ada yang punya pasangan belum dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, berkat perkumpulan mulia ini, jadikan pasangan mereka dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang, kasih sayangmu kepada mereka dan pengampunanmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Hanya darimulah cinta, ya Allah. Hanya darimulah cinta, ya Allah. Kami tidak akan mampu menghadirkan cinta jika kau tidak ridho, ya Allah. Tidak izinkan. Kami ingin mencintai sesama kami. Kami ingin mencintai pasangan kami karenamu, ya Allah. Maka tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah, karenamu. Tambahkan kecintaan kami kepada anak-anak kami karenamu, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada sesama kami, umat kekasihmu Nabi Muhammad, karenamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Yang berkeinginan untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, pandang kami dengan pengampunanmu dan pandang kami dengan kasih sayangmu. Dosa kami amat banyak, kami mohon, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Kami sadar dan kami tahu setiap dosa adalah dinding pembatas antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan alangkah banyaknya dinding pembatas kami, ya Allah. Lalu kami kapan bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad? Maka kami mohon, ya Allah, hilangkan dinding pembatas. Dosa-dosa kami ampuni, ya Allah. Agar tidak ada lagi pembatas antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dosa kami. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram. Dosa telinga kami yang dengar yang haram. Mata kami, ya Allah. Bahkan kadang kami tahu kalau itu haram, tapi kami masih melihat, ya Allah. Seandainya kau ingin menghancurkan mata kami karena dosa itu sudah sangat cukup, ya Allah. Akan tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, ya Allah. Jangan hancurkan mata kami. Ampuni dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, jauhkan anggota tubuh kami dari segala kehinaan. Ya Allah, syahwat kami dari melambaskan syahwat dengan cara yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina, ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam hina mukaddimah zina atau hina zina, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka dan tutup aib mereka. Bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan zina. Berzina tidak akan dilihat oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin, ya Allah, mendengar suara ini yang menyaksikan acara ini lalu tidak dilihat oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni, berikan kesadaran, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak terhinakan lagi. Dan kami mohon, jauhkan kami dari menggunjing berzina. Jauhkan kami dari menggunjing pelaku dosa, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing siapapun dari umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari makan riba. Dan siapapun yang hari ini masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, mereka telah kumpulkan di tempat yang mulia. Dan sungguh mudah bagimu untuk membawa mereka ke tempat mulia ini. Maka kami mohon, ya Allah, sempurnakan, ya Allah, pilihan untuk mereka, ya Allah. Entaskan mereka dari riba itu, ya Allah. Entaskan dari riba, ya Allah. Entaskan dari riba, ya Allah. Ganti dengan modal halal penuh berkah, ya Allah. Penuh berkah, berlipat-lipat, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Berikan kepada mereka keyakinan akan kekuatanmu, ya Allah. Berikan kepada mereka keyakinan akan pertolonganmu, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari berbuat zalim kepada siapapun, khususnya orang-orang dekat dengan kami, ya Allah. Keluarga kami, ya Allah, tetangga kami, pembantu kami, ya Allah, yang bersama kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami ketulusan, ya Allah, keikhlasan dalam berjuang, ya Allah. Maka kami mohon semua yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan ketulusan, ya Allah. Kembalikan kepada

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star FM Kebumen. Sudah hari Sabtu, akhir pekan. Wow. Semoga kabarnya baik, semuanya sehat ya. Sudah siap menjalani hari Sabtu yang insya Allah lebih segalanya deh dari hari kemarin. Ya minimal setidaknya agak santai gitu, tidak terlalu gedebak-gedebuk banget ya ibu ya. Cah, sama aja. Ternyata weekend pun gak ada bedanya. Yang beda biar Rena aja deh. Karena pagi-pagi biasanya ketemu Nia. Lah, ada Rena di pagi hari. Gak apa-apa ya, izin. Boleh. Temenin Anda, kasih banyak lagu-lagu nostalgia di Oldies Memories sampai nanti jam 8. Pastinya masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habotop, Sultana, Vitama, Vitapedia. Ada Temoro dan juga ada

Oh deh, pokoknya semangat, semangat beraktivitas, semangat dalam mencapai segala hal di hari ini dan seterusnya ya. Sudah dibuka satu lagu paling pertama tadi, Obi Mesa, Antara Cinta dan Dusta. Kita ke lagu lagi gak ini? Iya, oke. Yang udah bersiap mau berangkat ke tempat aktivitas, oke. Pastikan segala sesuatunya aman gitu ya, gak ada yang tertinggal. Karena agak repot kalau baru sadar, baru setengah perjalanan. Bahkan apa namanya, udah sampai lokasi gitu, udah sampai tempat, ternyata ada yang ketinggalan, harus balik lagi. Dan ya kalau deket jauh. Oke. Thank you banget yang udah WhatsApp dan SMS. Pokoknya nanti bakal Rena baca satu-satu ya. Selain pergi ke tempat aktivitas, baca bismillah harus dengan penuh semangat dan bahagia gitu. Lalu adakah juga yang mau pergi ke bulan? Bapak Paijo sepertinya sepagi ini udah mau pergi ke bulan. Aja bulannya lo udah gak ada, udah berganti matahari.

0: Beb, seperti biasa aku pinjam buku-bukunya ya.
1: Iya nih. Tapi ya, kamu tuh kebiasaan tahu. Udah dibilangin juga periksa ke dokter, Mela. Atau ke optik gitu.
0: Ya maaf, aku kan belum ada waktu. Kamu kan tahu sendiri, OSIS lagi sibuk-sibuknya. Ditambah, kita juga lagi banyak tugas.
1: Sibuk-sibuk, diri sendiri gak dipentingin. Mata itu penting, Mel. Jangan sampai disia-siakan. Cukup hati aja.
0: Ya, El.

0: Beb. Tenang aja kok, produk ini udah BPOM, udah halal MUI juga lagi. Herbal, jadi tanpa efek samping.
1: Belinya di mana? Di apotek ada nggak?
0: Ada, beli aja. Bagus itu buat mata.
1: Oke deh, thanks ya. Bukunya tetap aku pinjem.
0: Hele.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio.

Selamat pagi yang baru gabung. 6:30. Wah, kayaknya udah siap tinggal antar ke sekolah. Kayaknya baru ditinggal ke sekolah bentar, urusin rumah, tau-tau udah mau jemput aja ya. Oke, masih ditunggu gabung Anda. Silakan yang mau request lagu atau juga salam-salam boleh. Rena tunggu, kirim sekarang juga di 085-1806-9984 ya. Sekali lagi silakan Sobat Sara FM, ditunggu atensi Anda, kirimnya di 085-1806-9984. Iya, sambil sarapan mungkin gitu, sambil ngeteh. Bu, cemilannya bikin apa pagi hari ini? Ya, ada yang bikin pisang goreng gitu, pergedangan pokoknya deh. Bukan pagedangan ya, pergedangan. Ada yang punya pisang kepok, ada yang digoreng, ada yang direbus. Direbus atau dikukus biasanya. Ada yang punya pisang terus dibikin kenapa lagi? Kayaknya paling simpel mah direbus aja ya kan. Yalah, belajar ngurangin dikit-dikit gorengan juga gitu. Berat sama. Aduh ampun, Rena tuh bless gak bisa tuh namanya no gorengan ya. Ampun, ampun. Gak apa-apa lah, yang penting kan minyak gorengnya selalu baru, selalu bening gitu kan. No jelantah-jelantah. Pokoknya kita bisa kok mengupayakan yang terbaik kesehatan buat diri gitu kan. Ayo kurangin jajannya yang ya harusnya bisa pilih-pilih lah ya, jajanan yang lumayan baik, yang kiranya gak sehat itu kelihatan banget. Asal ada jeli. Oke, kita ke WA ya. Rena mau baca WA. Itu ada SMS. SMS ada gak nih? Sebentar ya.

Okay, belum. SMS-nya belum masuk, kita ke WA langsung ya. Selamat pagi, Bapak Paijo, kabar baik, sehat, alhamdulillah buat Bunder. Pagi Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wati, Bu Tuti, Bu Tika, Bu Yati, Basri, Umi Hanif, Bu Ayu, Bu Kumis, Bu Rukmi, Bu Fatur. Terus juga Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andri, Mas Imam, Bapak Riono, Bapak Naura, Papa Romeo, Mbak Ahmad, dan juga buat semua penggemar Olise Morris. Terima kasih, berkah, sehat selalu, semangat Papa Ijo ya. Selamat pagi Mbak Yaya, apa kabarnya? Buat Bu Tuti, Bu Karmina, Mbak Sri, Mbak Siti, ada Mbak Nur, ada Mbak Yanti, Bu Gi, Mbak Alaska, Mbak Inggi Kembar, Mofian, Budha Salis, Semarin, Bapak Riono, Bapak Nora, Mas Andri. Terima kasih Mbak Yaya. Lagunya Aku Ingin Merasakan Cinta. Wah, wah, wah. Iya, semoga segera Mbak Yaya. Udah lagunya tadi punya Endang Estaurina ya. Mbak Bubut, waalaikumsalam. Selamat pagi juga hadir di Oldies Memory. Salamnya buat Bunder, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Bawo, Pak Fatur, Bu Fatur, Andre, terus juga Mama Akmal, siapa lagi? Mbak Putri, Bu Kumis, Putri Selatan, Pak Afid, Pak Ahmad, terus Mama Ashraf, Mama Dina, juga buat semuanya aja ya. Banyak banget. Oke, terima kasih lagunya Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta itu kalau Oldies lagunya siapa ya? Berikutnya ada siapa lagi nih? Sandiwara Cinta nih, Kardila ya. Oke. Papa Romeo, waalaikumsalam. Buat Bapak Paijo, Putra Sulung, Bapak Naura, Papa Riono, Putri Selatan, dan semua pendengar setara. Buat yang lagi tugas, mau tugas sampai tuntas. Terima kasih lagunya. Lagunya kayaknya udah juga tadi. Papa Romeo, terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Alaska, apa kabarnya? Lagunya boleh ditunggu ya. Buat Bunda Rukmi, Bunda Ervito, Papa Ijo, Papa Riono, Pak Karim, Mas Andri, Bapak Naura, Mbak Bubut, Mama Ashraf, Bu Sri, Mama Cindy, Mbak Putri, Bu Wati, Bu Kumis, Mama Hanif, Putri Selatan, dan juga buat semua Sobat Stara FM Kebumen. Selamat pagi, moga sehat selalu. Mbak Renanya mau tugas, terima kasih. Kembali kasih Mbak Alaska, semangat pagi hari ini ya. Gimana, tetap semangat dong. Waduh, ini ke Septembernya masih 2 hari lagi ya. Agustus tuh sampai tanggal 31. Oh, jadi apa Bapak Ibu nih nunggu gajian? Iya, berarti tanggal 30, 31 itu tanggal satunya. Masya Allah, semangat dong untuk menanti gajian ya. Kadang-kadang sekadang-sekading kiding gitu, gajian udah kayak apa ditunggu ya kan. Begitu udah dateng tanggalnya tuh, udah terima tuh transferannya atau amplopnya, udah baru beberapa hari tuh udah mumet, udah kebagi buat ini, buat itu gitu, ya gak? Tapi gak usah dibikin mumet lah, asal kita pandai-pandai semuanya mengatur. Intinya banyak-banyak bersyukur, insya Allah gak ada kurang sedikit pun satu bulan, insya Allah. Mau kadang-kadang yang gak terduga gitu, masya Allah. Kemarin satu bulan alhamdulillah full, gak ada kondangan gitu. Ini udah mulai kondangan lagi. Kemarin gak ada kondangan ya habis segitu ya kan. Ini banyak kondangan ya tetap gak kurang. Ada aja namanya rezeki. Masya Allah, tetap semangat deh. Pokoknya Bapak yang udah siap-siap mau berangkat kerja, pastikan udah sarapan gitu. Atau mungkin ada yang memang selalu bawa bekal. Baik, bagus.
Jadi mengurangi budget makan siang kan Bapak ya, kalau enggak ada budgetnya kerja apa makan MBG gitu. Enggak ada budgetnya makan siang dari kantor, ya udah ibunya kebetulan pagi-pagi tuh udah memang udah masak, udah matengan, ya udah bawa bekal aja ya. Ada yang sambil ngeteh enggak? Ayo. Yang lagi ngeteh pastikan tehnya teh moro. Kenapa harus teh moro? Karena teh moro itu aduh, kalau aku harus apa ya, deskripsikan bakal panjang banget. Udah pokoknya intinya gini, teh moro teh segar dengan kombinasi herbal. Dari aromanya aja Anda seduh. Wah, udah berasa banget, udah kecium banget aromanya, harum nikmat. Itu udah kayak mancing banget, udah kayak wah ini gila aromanya. Gitu udah langsung bikin kayak mood kita tuh baik banget. Ya kan, diminum coba dirasakan Pak, Bu. Nah kan, bener gak cuma dari aromanya aja. Rasanya seketika diminum itu seger banget. Dan bakal ngaruh juga ke tubuh kita seharian. Insya Allah badan lebih segar, lebih fit ya sepanjang hari. Gak gampang masuk angin juga, gak gampang lelah. Jangan dikira, jangan dikira teh moro mahal Ren pasti kan. Enggak, jangan bilang teh moro mahal. Murah banget, 15.000. Tuh, yang udah pada langganan, yang udah pada kelimpungan, kalau kehabisan stok teh moro, mau ke agen, ke apotek bareng, teh moronya di sini habis. Bodoh gitu Rena. Iya kenapa cuma beli satu ya? Beli yang cuma satu sih, kalau kata Rena mah beli 2 bungkus, 3 bungkus kalian buat stok di rumah ya. Udah pokoknya bener-bener nyehatin, bener-bener bisa bikin badan segar. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Ya mau pon live, boleh siap-siap abis sini Rena buka pon live.

0: Apa toh, Ndu? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
1: Coba lihat ini, Bu.
0: Apa ini, Ndu? Kamu positif COVID? Ya Allah.
1: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
0: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Suamimu udah tahu belum?
1: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
0: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal Ramonarap yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Begitu katanya tadi. Aku tak ingin dimadu. Aduh. Ya mana ada yang mau dimadu lah. Selamat pagi, udah hampir jam 7. Kayaknya udah pada sampai di tempat aktivitas masing-masing yang memang jam kerjanya jam 7. Yang baru mau OTW, ya mentang-mentang tempat kerjanya deket, jangan mepet banget juga ya kan. Karena kita gak tahu lalu lintas di jalan tuh gak pasti gitu. Yang penting mah hati-hati aja di jalan ya. Oke, sesi apa nih kita? Sesi Pond Live ya. Langsung diangkatin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, kemarin apa kabar? All this memory.
0: Hai. Bapak Nor, Rene sehat, Pak.
1: Iya dong.
0: Bapak apa kabar?
1: Uspennya kan nenek jogging.
0: Iyalah benar. Bapak nih gasik banget, udah semeringah.
1: Iya dong, wis kemeringat.
0: Panjat
1: pinang, betul.
0: Waduh, alhamdulillah kalau gitu.
1: Iya, langsung minum kopi sama uduk, Mbak Rena.
0: Waduh.
1: Teman pisang goreng kapok kuning.
0: Aduh, cocok banget. Mantap. Oke, lanjut deh. Mau lagu apa nih, Bapak?
1: Aku pengen request Angsa Putih, Arowana.
0: Boleh, disiapin. Salam-salam, monggo.
1: Tak nyenggol sih pas suka demen barena.
0: Boleh.
1: Senggol. Ada Kang Moksen selamat pagi. Durian Ambal. Ada Pak Imam Putu, Bapak Romeo, Kang Ucup, Mas Oyong, ada Mas Andri, Mas Ibnu, ada Kang Pak Ijo, Pak Des selamat. Mbak Cindy tuh kayak udah ngapain nih?
0: Udah nyerondol-nyerondol dia tuh. Uprek ya bener.
1: Iya, gelundung ke sana ke kemari tuh.
0: Gelundungan enggak tuh.
1: Kalau pagi-pagi begini.
0: Iya benar.
1: Ada Mbak Ahmad, Mbak Puput, Pak Sutar, ada Pak Pariono Warsopo, Pak Karim Chicken, Putri Selatan, Putra Sulung, Mama Asra, Mama Nomi, Mama Pian, Mama Fitri. Juga ada Terosita, juga Pak Topiknya selamat pagi.
0: Okay.
1: Ada Kim Saminten, Bapaknya Alaska di Cipare, Cilacap. Juga ada Bapaknya Zanika di Jemur, selamat pagi. Ada Bunda Revito, juga ada Mas Ari, jamban selamat pagi. Juga Bu Yati, selamat pagi. Dan buat semuanya pendengar Audis Memori, tidak lupa dengan Bu Lenor yang lagi nyapu-nyapu bersih halaman, selamat pagi. Buat Mbak Rina, selamat tuh sampai bulan nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Nora. Semangat, Pak. Penelpon kedua, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Rena cantik tumben ini?
0: Baik Mbak Putri, sehat alhamdulillah. Iya, nih ayah minta digantiin, ada perlu katanya Mbak, jadi naik pagi. Ntar siang lagi.
2: Coba kalau siaran pagi ketemu Mbak Putri deh.
0: Iya, Mbak Putrinya gak pernah ada di sini.
2: Iya, kangen gak sih sama Mbak Putri Rena?
0: Iya kangen Mbak, tapi masa ketemu Mbak Putri kudu pagi terus?
2: Kalau suara lagi tidur.
0: Iya,
2: padahal itu sering banget Pak Taufik masukin suara Rena ke grupnya Mbak Putri. Tapi lagi tidur, masa matanya merem suruh panleh.
0: Tak arep-arep kalau siang sampai sore itu Mbak Putrinya gak benar dong.
2: Itu Pak Taufik selalu masukin suara Rena ke grupku.
0: Oh gitu. Iya, gak apa-apa lah. Ini bisa ketemu
2: Rena,
0: pagi.
2: Rena, ini lagunya apa ya?
0: Apa, maunya apa Mbak?
2: Maune tak sengaja
0: asik
2: lewat depan rumahmu. Tenda biru ya?
0: Iya benar, siap, disiapin.
2: Udah diputar belum?
0: Belum, nanti habis ini ya.
2: Salame fotokopi yang baru turun itu siapa tadi?
0: Bapaknya Naura.
2: Bapak Naura yang selalu gercep sama
0: iya,
2: Mama Cindy.
0: Bener.
2: Bunda Arvito juga, itu Mbak Yaya juga.
0: Iya.
2: Bu Yati juga selalu banyak banget pokoknya salamnya.
0: Okay.
2: Mbak Titin Mardani juga, Pak Yanto Maron juga.
0: Iya.
2: Terus yang biasa ponle pokoknya yang apa salamnya banyak banget pokok Mbak Buput itu suara
0: iya,
2: pesan suara setiap pagi. Kalau Mbak Putri mah enaknya WA Enggak tubrukan, enggak rebutan gitu.
0: Betul.
2: Mbak Rena ya tetap semangat ya Mbak Rena,
0: iya,
2: terus ya biar
0: iya,
2: bisa ketemu Mbak Putri lagi.
0: Amin,
2: gitu.
0: Amin. Mbak Putri
2: buat
0: juga.
2: Buat Bu Kumis sehat-sehat ya Bu, laris dagangannya itu loh, banyak banget loh Ren.
0: Iya menune.
2: Apa aja ada Pepe. Coba kalau Mbak Putri deket.
0: Enak ya.
2: Itu tiap hari pokoknya. Iya yang gratis gitu.
0: Iya Mbak.
2: Enggak bertanda kok Bu. Kalau toh ke situ ya bayar lah, masa
0: iya
2: gratis. Enggak lah ya Ren. Tetap semangat ya Ren. Tak
0: siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uti. Masya Allah, alhamdulillah bisa ketemu pagi hari ini. Dengerin suaranya Mbak Putri. Udah lama banget gak pernah denger suaranya Mbak Putri. Saya selalu Mbak. Salam buat Kakung juga ya. Ayo perang gak nih pagi-pagi Bu Ibu udah pada pengen gercep naik pada mental-mental ada kalah sama Bapak. Ayo telepon berikutnya ya diangkatin 085-186-06-9984 085-186-06-9984. Ini sebentar, giliran ini susah dipencet nih. Bentar Besti, tadi Rena juga lagi sambil ngomong sama Nian. Iya HP radio mah udah lemot sekarang gitu. Jadi kadang kalau mau buat apa kasih notif, kalau mau buat terima telepon tuh harus penuh kesabaran banget. Ya Allah, mana bentar ya. Belum kedetek nih, hitam layarnya. Hitam putih fotomu. Percayalah diriku kasih. Kala yang terakhir. Astagfirullahaladzim.

0: itu. Selamat pagi Kakak Rena cantik.
1: Pagi juga loh. Ternyata dirimu yang naik menyingkirkan dari sebanyak orang segini.
0: Orang berjalan yang masih menang, Mbak.
1: Tadi udah aku mau angkat tapi layarnya memang lunyu banget.
0: Oh, itu kan minta diganti, Kakak.
1: Ya sini gantiin sini kamu lah. Inilah beliin HP-nya loh.
0: Ya minta sama Siragan lah, masa sama si Indik.
1: Oh iya ya.
0: Dikasih lah baru.
1: Ah gitu ya.
0: Ya enggak apa Putri. Kasihan ya Mbak Putri ya. Cindy harus dikasihani kayak gini.
1: Rena juga harus dikasihani.
0: Alah, Mbak Rena masih komplit, jangan.
1: Komplit. Enggak, kasihani aku kalau lagi siren kayak gini, terima telepon aja lama banget, susah gitu. Kan pernah melas pada.
0: Tolong banting ya.
1: Ais aja si Cici nentok aku ketempuhan mumet.
0: Bulannya kon beli yang baru
1: aku. Ada apa lah rawani ngomong lah.
0: Sehat ya,
1: Kak, alhamdulillah sehat. Nah,
0: alhamdulillah lah kok sehat sama Cici.
1: Oke, mau lagu apa nih?
0: Lagunya lah ya tancap.
1: Kan mulai labu.
0: Lah ya men. Oh, lah Pak.
1: Uli.
0: Dibuang baik lagu nenek orang Uli.
1: Uli Cindy, Uli salam-salam.
0: Iya, ini pada nonton lagi tancap. Bareng-bareng mojok nanti.
1: Ini, gue liat sinang pojokan, ben ngapa?
0: Ya ya, orang apa-apa, milih sinang pojokan, mau ngernonton.
1: Ya orang, aku yang tengah dan ngarep, ben jelas.
0: Yang tengah, bebor, yang pojok malah orang keton.
1: Ya, salam-salam.
0: Aku buat toko kopi, pakai Naura.
1: Oke.
0: Mbak Putri, juga ngenjing, Mbak. Hati-hati, Mbak, sama Kakung.
1: Amin, amin.
0: Pokomis laris manis.
1: Iya.
0: Buat semuanya pokoknya A sampai Z. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Kak Rena metugas, okay, semangat, rezeki full barokah.
1: Iya.
0: Lagunya tak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah Bu Komis. Bu Komis jangankan ya, belum spill foto masakan kan biasanya kalau dia mateng di foto, di posting nih. Tapi kan kadang sebelum itu tuh malam atau sorenya tuh udah spill, besok menunya ini gitu kan. Baru mateng, baru bungkus-bungkus ya udah pas pesen lewat WA aja tuh udah habis ya. Jadi makanya ibu-ibu Mekarsari itu kalau gak nyimak Buati ya kan. Tahu-tahu dateng padahal ada gitu, kayak kluban tahu-tahu udah habis aja, padahal mau beli ya udah habis dipesan sama yang WA no kan, kalah cepet. Halo bunder, aduh bu, ini lagi mau hari Sabtu pagi ini lagi mode bugi atau bunder nih?